Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di Produer dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dengan aku Rana Tobing menemani kamu di Spada. Selamat pagi teman Produer. Ya. Oke, tahu gak sih kamu, belakangan ini ramai perbincangan soal kuota internet hangus di media sosial yang masuk ke ranah Mahkamah Konstitusi alias MK. Nah teman Produer, biar gak salah paham ya, coba kita bedah dulu ya dengan putusan itu. Bukan maksudnya ntar kamu selalu dapat yang namanya internet gratisan gitu ya. Nah jadi melalui putusan terbarunya Mahkamah Konstitusi ini memberikan kejelasan mengenai mekanisme sisa kuota internet yang tidak terpakai saat masa berakhir. Nah MK ini menegaskan bahwa pentingnya perlindungan konsumen dan transparansi dari penyedia layanan seluler, sekaligus juga memberikan batasan aturan yang tentunya ini jelas agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan terkait hangusnya sisa kuota data. Jadi pastikan kamu nih selalu membaca syarat dan ketentuan dari operator langganan kamu ya. Oke, jadi teman Produer, biar kuota internet kamu bisa dimanfaatkan dengan maksimal gitu. Jadi ini sangat penting banget ya buat anak-anak muda yang selalu menggunakan paket internet dengan kartu dari operator yang kamu pilih. Baiklah, kita masih mendengarkan lagu-lagu terbaik nih pagi ini, lagu-lagu enak. Single berikutnya dari Taylor Swift, ini lagunya.

0: Bu, aku ingin sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
3: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Masih di Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Wih, ada yang lagi nyanyi ini. Wah, kayaknya kamu bisa jadi penyanyi deh ya. Na na na na na na. Wah, pagi-pagi ada yang mewek aja nangis, ingat sama masa lalu ya, yang membuat kamu jadi bermasalah. Kenapa? Karena kamu habis jadian sama pacar baru kamu, tapi ngebandingin dengan sang mantan. Nah, bayangin coba, apa gak sakit hati tuh orang ya kan? Kamu kenapa sih ngebandingin aku dengan mantan kamu? Ya udah, putus aja. Wah, gak enak kan jadinya. Kalau kamu udah menerima perasaan cinta dari seseorang, kalau boleh jangan ngebandingin dia dengan orang lain, karena mantan kamu tuh udah jadi orang lain. Hai, selamat pagi buat teman Pro 2 yang lagi dengerin radio nih. Di pasar, di toko, di rumah, di kamar, di tempat aktivitas, di jalan, di mobil, dan di mana aja berada lagi nungguin seseorang, biar gak bosan, kamu dengerin lagu-lagu terbaik aja di pagi ini. Oke teman Pro 2, kalau ngomongin udah hari Jumat nih, weekend udah melambai-lambai di depan mata kamu, tapi tunggu dulu ya, biar energi kamu gak makin drop menuju akhir pekan. Sarapan pagi ini gak boleh kelewatan ya, ini hari Jumat ya. Sebenarnya setiap hari tuh gak boleh melewati yang namanya sarapan pagi. Nah, kalau khusus buat hari Jumat sih, pilihan sarapan yang paling pas buat nemenin mood kamu tuh menuju weekend adalah smoothie buah dan sayur atau yogurt dengan granola. Kenapa dengan dua menu ini? Karena dua menu tadi adalah segar dan ringan, jadi bikin tubuh kamu auto fresh dan pencernaan enteng juga buat nutupin aktivitas pekan ini nantinya. Dan juga pastinya booster vitamin dari dua makanan tadi ini membuat kamu tuh siap ya, merecharge stamina kamu biar gak crash banget nanti ya, kalau kamu langsung patah semangat tuh jadi gimana gitu ya. Nanti teman Pro 2 siap untuk merecharge stamina kamu biar gak kelas di jam-jam krusial sebelum libur nanti. Nah, buat kamu yang pengen agak berat, pakai juga yang namanya mengkonsumsi avocado toast ya, ini oke banget buat nemenin kopi atau teh hangat kamu pagi hari ini. Oke, kalaupun ada menu-menu lain yang kayaknya ini menu favorit kamu, udah siapin sarapan aja ya buat nyambut Jumat berkah hari ini. Tetap stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Mama lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: boost, I boost.
1: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
2: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
1: Hah, serius? Terus gimana dong?
2: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
3: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

0: Sampahnya banyak banget, menumpuk lagi.
1: Sampah yang menumpuk bukan hanya mengganggu pemandangan, tapi juga bisa menjadi sumber bencana, mulai dari banjir, pencemaran, hingga penyakit. Pisahkan sampah organik dan anorganik sejak dari rumah. Buang sampah pada tempatnya dan jangan menumpuk terlalu lama. Jika lingkungan mulai penuh sampah, segera lakukan kerja bakti atau laporkan ke petugas kebersihan.
0: Betul banget, ingat lingkungan bersih adalah kunci hidup sehat dan aman dari bencana.

94 Pro 2 teman terbaik kamu. Masih di radionya anak muda Palangkaraya. Ya udah pukul 8 lebih 9 menit. Buat kamu yang kayaknya gak ada aktivitas penting di luar rumah, hari ini libur atau mungkin gak enak badan ya, lagi sakit, semoga cepat sembuh. Yang mau nyantai, mat nyantai aja. Tapi ada yang bingung nih, yang suka pakai yang namanya sunscreen. Kadang ada cewek atau cowok yang gak suka sunscreen, ya udah biasa-biasa aja ya, yang cukup-cukup aja. Dan kalau ngomongin sunscreen tuh agak sedikit asing aja ya. Aku juga gitu, bener loh ya. Tapi ini mungkin penting buat teman Pro 2 yang lagi bingung kalau di rumah tapi mau pengen pakai sunscreen. Ngepek enggak sih ya? Oke, banyak yang ngira kalau di dalam ruangan tuh aman dari namanya sinar matahari. Padahal sinar ultraviolet itu jago banget buat menembus kaca jendela rumah kita. Yang dampaknya apa? Ya kulit tuh bisa mengalami penuaan dini, kusam, sampai sampai muncul yang namanya flek-flek hitam tanpa kamu sadari. Nah, kayaknya ada yang pas banget nih ya terjadi dalam kehidupan kamu. Jadi buat kamu para penyuka pemelihara kulit, ya jawabannya sih wajib banget untuk tetap pakai sunscreen. Ya meski di rumah aja, jadi pilih yang teksturnya ringan dan minimal ya SPF 30. Wah itu kamu yang tahu ya, kalau aku gak ngerti sebenarnya. Tapi ini ada info yang tentunya dapat dipercaya ya, buat teman Pro 2 yang mementingkan sunscreen daripada mantan. Nah, jadi buat kamu yang sayang sama kulit ya, yuk sayangi kulit kamu dari sekarang biar tetap glowing dan sehat ya kulitnya. Wah, cakep banget. Oke, buat teman Pro 2 yang lagi dengerin radio pagi ini, masih aku terus nemenin kamu dengan lagu-lagu enak.

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mau dengar lagu asyik? Info

0: Pre-2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Saat ini kita akan dengarkan laporan info cuaca dari Prakirawan BMKG Palangkaraya. Teman Pro 2, kita sudah terhubung dengan prakirawan BMKG. Baik, silakan kakak untuk laporan info cuaca buat hari ini.
1: Oke, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Untuk mulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya, kami menyampaikan informasi prakirawan cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk hari ini Jumat 31 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau secara umum di wilayah kota Palangkaraya terpantau cuacanya berawan, kecuali untuk di wilayah Pahandut atau di sekitaran Bandara Cilikriwut terpantau adanya kabut asap. Kemudian diperkirakan sepanjang hari ini cuaca akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi teman Pro 2, tetap perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan dapat menunjang aktivitas teman produ semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mulai kegiatan hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Iksan yang sudah menyampaikan laporan info cuaca dari Prakirawan BMKG Palangkaraya. Untuk teman Pro 2 hari ini, semoga ini bisa menjadi referensi kamu buat menjalankan aktivitas dan rutinitasnya ya. Oke, semoga lancar dan baik. Kita akan masih balik menemani kamu dengan lagu-lagu keren dari Belantika Musik Indonesia dan Manca Negara.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Masih di Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Udah pukul 8 lebih 42 menit nih ya. Aku udah menemani kamu dari pukul 6 pagi dengan lagu-lagu keren dari Belantika Musik Indonesia dan Mancanegara. Semoga kamu senang banget nih, teman Pro 2. Oke, yang lagi mengemudi, hati-hati di jalan ya. Ya, yang juga udah pada sibuk dengan kreativitas rutinitasnya, jangan kendor guys, semangat terus. Buat yang belum sarapan, sekarang tuh kita udah dipermudah dengan yang namanya jual, kita bisa membeli makanan dengan jasa online, ya kan ya, belanja online, yang penting masih ada uang, ya kan, di rekening kamu atau di handphone teman Pro 2 yang terhubung dengan rekeningnya. Iya, yeah. Tapi jangan sampai boros ya, karena ini udah akhir bulan. Tapi gak apa-apa sih, besok udah tanggal 1 Agustus. Oke, gimana sih, ngerasa gak sih teman Pro 2 ya, kalau bulan Agustus itu udah di depan mata. Banyak banget peringatan penting di bulan Agustus nanti. Salah satunya kita memperingati Hari Kemerdekaan Negara kita, Republik Indonesia tercinta. Kalau dulu kan para pahlawan kita memperjuangkan kemerdekaan dengan jiwa raga ya, dilengkapi dengan senjata bambu runcing. Jangan sampai lupa ya, bambu runcing. Hanya dengan bambu mereka berani mengorbankan jiwa. Nah, bagaimana dibandingin dengan sekarang kita ini ya, tentu bukan dengan senjata, tapi dengan motivasi, kreativitas kita, jiwa patriotisme kita, semangat kita, kepintaran kita, dan teknologi yang sekarang ini anak muda Indonesia udah pandai ya, pintar untuk menggunakannya. Jadi tetap semangat menggelora ya buat anak muda Palangkaraya. Jangan sampai pantang, jangan sampai menyerah. Kita harus semangat ya. Oke, teman Pro 2, ini dia lagu dari Silon Seven. Buat kamu yang merasa menjadi kesepian sebagai seorang pria, oke, besok malam minggu semangat terus untuk meraih cinta.

0: tinggalkan cinta.
1: Adek kok belum bisa jalan ya? Padahal usianya udah hampir 2 tahun.
2: Iya ya, kayaknya pertumbuhannya lambat. Jangan-jangan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
1: Aku dulu sering lupa minum vitamin saat hamil, dan adik juga susah makan sekarang.
2: Cegah stunting dengan pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Pastikan konsumsi makanan bergizi, imunisasi lengkap, rutin ke posyandu, dan perhatikan kebersihan lingkungan. Mulai sekarang kita perbaiki pola makan dan ajak adik kontrolnya yang rutin ya Bu.
1: Siap ya, demi masa depan adik yang lebih sehat dan cerdas.
2: Cegah stunting dimulai dari keluarga. Anak sehat, bangsa kuat.
3: Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng gue Ranap Tobing. Dan baru aja kamu dengerin lagu dari Tulus, single terbaru di 2026 dengan Teh Hijau. Lagunya keren banget ya. Nah teman Pro 2, tahu gak sih kabarnya? Mungkin ini salah satu penyanyi favorit teman Pro 2. Ayo tebak. Ya, tahu gak sih kamu teman Pro 2? Ya, para penggemar ikonik Indonesia, siap-siap nabung ya dan war tiket, karena grup K-pop kesayangan kamu Icon ini bakal menyapa Jakarta. Nah, dalam rangkaian tur dunia yang bertajuk Icon Forever World Tour 2026 di Jakarta, ini akan hadir di Jakarta di hari Jumat 21 Agustus 2026. Lokasinya di Istora Senayan, Jakarta. Konser ini bakal dimeriahkan langsung oleh 4 personelnya. Wow, dengan konsep visual dan panggung yang berstandar internasional. Keren. Nah, untuk masalah tiket, harga ini dibanderol mulai dari Rp1.350.000 sampai ke Rp3.650.000. Posisinya itu pas paling mantap banget di depan panggung ya, khusus VIP standing ya. Wow. Kalau harga murah tiketnya sih dari sekitar Rp1.350.000. Oke, tinggal pilih aja ya buat teman Pro 2. Semua penjualan tiket resmi ini akan dilayani oleh platform Pass Tiket. Gimana ikonik? Gimana? Buat kamu yang udah dengar kabarnya, tabungan kamu udah pada disiapin belum? Ya, buat sing along bareng Icon bulan depan. Baiklah, kita bakal semangat dulu dengan lagu dari Linkin Park dengan lagunya Up From The Bottom.

0: Ikannya bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah lengkap ya bu, serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya bu, tapi kasih diskon. Hehehe.
3: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

0: Masih di Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu bareng aku Hanap dan juga
1: Tasya.
0: Gimana kabarnya Tasya?
1: Baik kak.
0: Wah, ini hari Jumat.
1: Ya.
0: Besok kamu libur dong 2 hari. Ya, kemana?
1: Di
0: biasa.
1: Di rumah aja.
0: Di rumah aja. Wow. Teman-teman biasanya kalau Sabtu Minggu ada yang weekendnya tuh keluar kota liburan ya. Jalan-jalan Palangkaraya. Palangkaraya kan luas ya kan ya.
1: Iya betul.
0: Kita bisa menikmati wahana santai di Bundaran Telawang. Pernah ke sana?
1: Pernah.
0: Apa yang kamu lakukan di Bundaran?
1: Aku duduk aja sih kak, ngeliat situasi di situ kayak sambil makan.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Iya.
1: Sampai
0: di Bundaran. Ada yang jualan ya?
1: Ada yang jualan di situ.
0: Tapi kan jauh ya, nggak ada di lokasi situ, di pinggir-pinggir aja sih, di Yosudarso.
1: Iya, banyak tuh dia jualan di Katamso, jalan Katamso.
0: Iya, pinggir Rujab Gubernur tercinta. Ada kuliner UMKM ya kan. Apa yang kamu hobiin makan di situ?
1: Aku makan jajanan kayak gorengan gitu, terus es, udah
0: es,
1: gitu aja.
0: Ya, oke. Nah kalau aku sih biasanya tuh olahraga, senang olahraga di pinggiran terus itu kan, ya, ya. Jogging, cuci mata. Jadi asik banget nih teman Pro 2 buat kamu yang mau pengen menikmatin suasana Palangkaraya, ya kan gitu kan. Banyak banget kegiatan yang bisa dilakukan, ada yang skateboard, ada yang jalan kaki, ya. Itu kacamata kemana? Sini dong ngobrol, ya kan? Kamu sudah tadi pergi-pergi aja, malu-malu ngobrol sama kita, ya kan ya. Oke teman Pro 2, nanti kita bakal ngobrol lagi ya bersama Kak Tasya dan Ranap di ngopi ngobrol pagi ya. Tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.

Pro 2 teman terbaik kamu, radionya anak muda Palangkaraya, masih bareng aku Rana Tobing di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 yang lagi sibuk, mat sibuk aja. Oke, kabut asapnya masih kerasa banget ya. Jadi buat kamu bawa asapnya tuh ini menyesek banget nih. Kayaknya kalau buat kamu ngejalani aktivitas di luar sana, jangan lupa pakai masker. Masker tuh gak dibawa aja, tapi harus dipasang ya, untuk bisa menutupi area mulut dan hidung kamu ya. Dan bagi teman Pro 2 nih yang mau membakar sampah, untuk sementara jangan dulu deh ya. Karena kalau yang namanya membakar dengan api pastinya gitu ya kan ya, ini dari asap yang kecil ya, dari satu orang sampai beberapa orang masyarakat teman Pro 2 yang membakar, ini kan bisa menyebabkan makin banyaknya asap ya. Nah, terus juga buat kamu kalau ngelihat nih ya, ada siapa aja yang membakar lahan ya, bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib ya, agar tidak menambah kabut asap yang makin tebal di Palangkaraya dan sekitarnya. Oke, teman Pro 2, ini dia single berikutnya dari Alesa dengan judul Katakan. Yuk kita dengarkan lagunya di Pro 2 teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

92,42 teman terbaik kamu, radionya anak muda Palangkaraya. Tiga komposer dengan lagunya Hati Terlatih yang udah membawa kita ke menit 41 lepas dari pukul 9 di pagi hari ini. Nah, teman Pro 2, kalau ngomongin sebuah konsistensi, ini sebenarnya adalah kunci utama yang membedakan antara seorang pemimpi dan seorang pemenang. Nah, karena memulai sesuatu itu mudah sebenarnya sih ya, tetapi merawat semangat agar tetap menyala, ini menyala setiap hari, itu membutuhkan yang namanya sebuah kedisiplinan yang tinggi, gitu kan? Oke, ketika rasa malas mulai menyerang di tengah hari nantinya, cobalah ada teknik yang namanya Pomodoro dengan membagi waktu kerja ya menjadi 25 menit fokus ya. Fokusnya harus penuh sih ya, 25 menit diikuti 5 menit istirahat sejenak untuk menegangkan otot-otot leher kamu yang kaku nantinya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan ruang kerja kamu, sebab meja yang rapi secara psikologis ini memberikan stimulasi yang positif pada otak untuk berpikir lebih jernih nantinya, terstruktur dan melahirkan ide-ide inovatif yang luar biasa keren. Kalau dari lingkungan pertemanan, ini juga memegang peran penting ya dalam membentuk pola pikir kamu ya teman Pro 2. Jadi pastikan kamu dikelilingi oleh orang-orang positif yang selalu mendukung impian kamu dan berani memberikan ketika sebuah kritikan yang membangun itu ya, demi kemajuan karir kamu serta kepribadian ke depan. Kalau ada nada-nada sumbang ya, nada-nada sumbang gitu kan ya, dan tidak menambah semangat kamu ya, dan mereka memberikan komentar negatif yang gak usah dimasukkan dalam hati ya, dibuang aja ke tong sampah. Oke teman berdua, masih banyak dengan hadirnya lagu-lagu dari Belantika Musik Indonesia dan mancanegara menemani ruang dengar kamu. Ini dia single dari Dere, judulnya Tumbang.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong sayang.

Pendengar, selamat berjumpa dalam program siaran Kentongan, sebuah acara khusus untuk menggugah kepedulian terhadap resiko bencana di sekitar kita. Negara kita, termasuk di Provinsi Kalimantan Tengah, berpotensi mengalami berbagai bentuk bencana seperti kebakaran hutan dan lahan, bencana kabut asap, angin puting beliung, banjir, kekeringan, dan bencana non-alam lainnya. Melalui program ini diharapkan semua kita dapat berperan mencegah kemungkinan terjadinya bencana yang bisa dicegah sesuai kemampuan kita. Dengan demikian, kita juga dapat mengurangi resiko timbulnya korban akibat bencana alam. Pada perjumpaan kali ini kita akan membahas tentang dampak perubahan iklim jika suhu bumi naik.

Pendengar, kita masih dalam acara Siaran Kentongan, sebuah acara khusus untuk menggugah kepedulian terhadap resiko bencana di sekitar kita. Laporan penting para ilmuwan panel antar pemerintah untuk perubahan iklim yang tentang gelombang panas mematikan, angin topan raksasa dan cuaca ekstrim lainnya yang sudah terjadi diperkirakan akan menjadi lebih parah. Gangguan iklim ini diyakini akan terus berlangsung selama beberapa dekade atau mungkin beberapa abad. Laporan dari ilmuwan panel antar pemerintah untuk perubahan iklim itu menegaskan, dunia perlu mengambil langkah tegas, segera, dan skala besar untuk mengurangi emisi. Hal ini harus dilakukan agar suhu rata-rata global tidak melewati ambang batas pemanasan 1,5 derajat Celcius dalam waktu 20 tahun. Kenaikan 1,5 derajat Celcius umumnya dipandang sebagai yang paling bisa diatasi umat manusia tanpa menderita pergolakan ekonomi dan sosial yang meluas. Namun, pemanasan global 1,1 derajat Celcius yang sudah terjadi saat ini nyatanya sudah cukup untuk melepaskan cuaca buruk yang menyiksa. Jika kita berhasil mengurangi emisi dalam dekade berikutnya, suhu rata-rata masih bisa naik 1,5 derajat Celcius pada tahun 2040 dan mungkin jadi 1,6 derajat Celcius pada tahun 2060 sebelum akhirnya stabil. Namun, jika bumi tidak melakukan perubahan, suhu bisa meningkat sampai 2 derajat Celcius pada tahun 2060 dan 2,7 derajat Celcius pada akhir abad ini. Apa yang terjadi jika suhu global naik 1,5 derajat Celcius? Dilansir dari laman resmi NASA, dampak yang akan kita rasakan saat suhu global naik bervariasi dan tergantung pada banyak faktor seperti kecepatan, durasi besarnya pemanasan, lokasi geografis, dan tentang bagaimana manusia merespon melalui opsi adaptasi dan mitigasi. Suhu meningkat pada kecepatan yang berbeda di satu lokasi dan lainnya, dengan pemanasan umumnya lebih tinggi di wilayah daratan daripada lautan. Berikut resiko terkait iklim yang dirasakan jika pemanasan global mencapai 1,5 derajat Celcius dan 2 derajat Celcius. Yang pertama, suhu panas ekstrim. Gelombang panas menurut laporan dari para ilmuwan panel antar pemerintah untuk perubahan iklim. Suhu ekstrim di daerah diproyeksikan lebih hangat daripada suhu permukaan rata-rata global. Dengan perbedaan substansial dari satu tempat ke tempat lain, sebagian besar wilayah daratan akan mengalami hari-hari yang lebih panas, terutama di daerah tropis. Pada kenaikan suhu 1,5 derajat Celcius, sekitar 14% populasi bumi akan terkena gelombang panas yang parah, setidaknya sekali setiap 5 tahun.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Info Prodo pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bareng aku Risa Kosasi. Kita awali dari informasi hiburan, ada Netflix yang mengumumkan Outer Banks akan kembali menjadi musim kelimanya, sekaligus menjadi musim terakhir serial drama populer tersebut. Musim dijadwalkan tayang perdana pada 20 Agustus dilansir dari Tudum by Netflix pada Kamis 30 Juli 2026 lalu. Para kreator serial yaitu Joel Spath, Jonas Spath, dan Shannon Burke mengaku antusias sekaligus emosional menyelesaikan perjalanan para Pooches. Mereka menyebut proses syuting musim terakhir terasa mengharukan dan menjanjikan petualangan penutup yang penuh aksi.

Kemudian dari Liga Indonesia ada PSM Makassar yang kembali menunjuk dari J. Kalezik sebagai pelatih kepala. Ia memimpin tim menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Melansir laman I-League, nama Kalezik juga bukan sosok asing bagi publik Makassar. Ia pernah menangani PSM pada musim kompetisi 2019.

Kemudian ada klub besar Inggris, Chelsea akan menghadapi Juventus dalam laga pramusim yang menjadi bagian dari rangkaian Hong Kong Football Festival 2026 Herbal G Trophy, dan pertandingan dijadwalkan berlangsung di Kai Tak Stadium Hong Kong pada Rabu 5 Agustus 2026 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi salah satu pertandingan utama dalam tur pramusim kedua tim sebagai persiapan menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Pelatih Chelsea, Xabi Alonso, menegaskan pramusim merupakan fase penting untuk membangun fondasi tim sebelum kompetisi resmi dimulai. Demikian Info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kita bakal jumpa lagi di Info Pro 2 berikutnya.

0: Wah, makin ramai ya dagangan kamu, Rin.
1: Alhamdulillah, sejak aku daftar jadi pelaku UMKM binaan pemerintah, usahaku jadi lebih berkembang.
0: Memangnya dapat apa aja?
1: Banyak, mulai dari pelatihan pemasaran digital, pengemasan produk, sampai akses permodalan. Sekarang jualanku nggak cuma di pasar loh, tapi juga online.
0: Keren banget, jadi UMKM itu memang penting ya?
1: Bukan cuma penting, San, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
0: Penting banget, UMKM itu tulang punggung ekonomi Indonesia. Kalau UMKM maju, ekonomi keluarga dan daerah juga ikut maju.
1: Jadi, buat yang punya usaha kecil, jangan ragu buat berkembang.
0: Yuk, tingkatkan kualitas produk, memanfaatkan teknologi, dan daftarkan usaha kamu secara resmi. Bersama UMKM, kita bangkit dan tumbuh lebih kuat. UMKM naik kelas, ekonomi makin kuat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai teman Pro 2. Balik lagi sama Risa di sini yang nyapa kamu di pagi hari menjelang siang tanggal 31 Juli. Wah, enggak terasa ya kita sudah menghadapi awal bulan Agustus lagi ya. Dan di akhir Juli kali ini teman Pro 2, aku mau nyapa kamu yang mungkin lagi struggling nih untuk menghemat budget atau yang lagi pusing mikirin deadline yang belum selesai di akhir bulan. Nah, daripada pusing teman Pro 2, kita ajak kamu buat seru-seruan bareng, dengerin lagu-lagu enak yang udah kita siapin dan juga kirim salam di program Pro 2 Music Hitlist dari jam 10 sampai jam 12 siang. Dan kamu bisa menghubungi RRI Pro 2 Palangkaraya lewat berbagai platform, baik itu di RRI Digital, WhatsApp kita, Instagram maupun live TikTok. Yang mau nonton live TikTok kita nyalain dulu ya. Tapi aku udah dapet nih beberapa jawaban dari teman Pro 2 yang jawab lewat Insta Story. Ada Kak Farisa Naura, katanya mau request lagu Cegil by Nabilah Takia. Kemudian Kak, ada nih Keripik, oh Keripik suka, hanya 3, request lagu Sumpah Mati Selina Grace. Kemudian Kirana request lagu Mesahira di Ujung Minggu. Ada yang suka Salma Salsabil di sini? Okay. Ada yang request di Instastory kita juga, udah DM katanya mau request lagu Hachu. And then Zatia Vinovic request lagu Liodra Pura-Pura. Okay, itu dia teman Pro 2. Baru sebentar aja udah ada 14 responden ya di Q&A yang udah kita sebar di Instastory kita. Nah, buat kamu yang belum bergabung, langsung aja WhatsApp di 0811523924. Itu juga nomor WhatsApp Pro 2 RRI Palangkaraya. Nah, kita cek dulu apakah udah ada yang masuk ya.

Ada Kalara Purnamasari. Seperti biasa nih, ini penggemar atau pendengar setia kita ya. Katanya mau request lagu nih Kak, boleh enggak? Boleh, boleh banget. Ya, Kak Lara silakan ketik aja. Terus ada Kak Nokse request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Remuk by Angie Carvalho juga di request sama Kak Zulia di Jakarta. Oke, ditunggu aja lagu-lagunya, aku lagi susun di playlist kita. Semoga terhibur ya dan menemani kamu beraktivitas pada hari ini. Buat teman Pro 2 yang lagi di Kota Palangkaraya dan sekitarnya, kita baru aja lihat atau merasakan ya, tadi agak ada kabut asap tipis-tipis nih. Jadi kamu wajib banget nih pakai masker kalau keluar rumah.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu, pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata, screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Esensi buku dengan judul As Long as the Lemon Trees Grow, karya Jolfa Catnote. Sebuah buku yang berjudul As Long as the Lemon Trees Grow, karya Jolfa Catnote, bercerita tentang seorang gadis yang berusia baru 18 tahun, Salama namanya, yang harus menerima kenyataan bahwa kematian adalah guru terbaik. Semestinya dia menjadi apoteker dan memulai karirnya yang bermasa depan cerah. Namun kenyataan yang ada membuatnya harus bisa bertindak seperti dokter. Dia harus berpartisipasi dalam banyaknya pembedahan dan menutup mata banyak korban tewas akibat perang Suriah. Bukan hal mudah untuk dilakukan. Tetapi dia tidak bisa diam saja meskipun ayah ibunya ikut menjadi korban tewas. Sedangkan kakaknya Hamza menjadi tawanan yang tidak diketahui nasibnya. Dalam keseharian, Salama ditemani oleh Laila, sahabat sekaligus kakak iparnya. Salama telah berjanji pada Hamza untuk menjaga istrinya itu dengan baik. Apalagi Laila sedang mengandung, sehingga Salama merasa punya tanggung jawab besar untuk memastikan dia selalu dalam keadaan aman. Sampai suatu ketika, Salama dipertemukan dengan Kenan melalui cara yang tidak pernah diduga. Akibat perang Suriah, satu-satunya cara menjaga Laila dari perang adalah mengungsi ke Eropa. Tapi setiap kali melihat para korban perang, rasa bersalah menikam Salama. Haruskah dia pergi dari Suriah ketika bangsanya bergelimpangan akibat perang? Namun Salama bertemu dengan Kenan, pemuda bermata hijau dengan semangat membara membela negara. Kini Salama harus memilih antara tetap tinggal untuk negaranya ataukah pergi demi memenuhi janjinya kepada sang kakak Hamza. Siapa sangka ternyata Kenan dan Salama punya masa lalu yang indah. Bahkan pertemuannya kali ini sebenarnya bukan pertemuan pertama mereka. Sempat ada harapan dari kedua orang tua mereka yang begitu indah tentang masa depan yang lebih baik, sehingga akhirnya perang membuat harapan itu jadi pupus. Sementara Salama sibuk bekerja di rumah sakit membantu mengobati dan berusaha menyelamatkan sebanyak mungkin korban akibat ledakan bom, Kenan punya misi tersendiri. Kenan membuat saluran YouTube dan menggugah video-video tentang kondisi perang yang ada. Melalui video-video tersebut, ia ingin agar dunia tahu apa yang sebenarnya terjadi di Suriah. Salama pun membantu Kenan untuk bisa merekam hal-hal yang terjadi di rumah sakit. Harapannya akan semakin banyak orang yang mengetahui betapa mengerikannya dampak perang yang ada. Salama memang selamat dalam ledakan yang menewaskan orang tuanya. Salama sudah berniat untuk meninggalkan Suriah. Dia ingin membawa Laila mengungsi ke Eropa demi masa depan yang lebih baik. Demi mewujudkan hal tersebut, Salama sampai melakukan suatu hal yang sangat ia sesali. Bersama Kenan, Salama menemukan kenyamanan. Ada banyak hal yang membuatnya ingin merangkai masa depan bersama dengannya. Hanya saja mengajak Kenan untuk ikut pergi meninggalkan Suriah ternyata tidaklah mudah. Terlebih Kenan juga punya dua adik yang harus ia jaga dan lindungi. Ada romansa dalam buku ini, serta ada perjuangan serta harapan yang ingin terus dinyalakan. Di tengah kondisi perang yang menghadirkan banyak kesedihan dan kekalutan, Salama berusaha untuk bisa merangkai kembali kehidupan yang ia dambakan. Bersama Laila, ia juga bersama Kenan dan kedua adiknya. Namun, semua itu tidaklah mudah. Begitu banyak gejolak rasa yang hadir di benaknya, apalagi ketika ia mendapatkan suatu kenyataan tentang Laila yang baru ia sadari 5 bulan kemudian. Dunianya semakin sulit untuk dipahami. Di dalam buku ini diceritakan bahwa Kenan selalu beraroma lemon. Ketika Salama menanyakan hal itu kepada Kenan, jawabannya menghadirkan duka sekaligus harapan yang masih dijaga. Buah lemon pun menjadi simbol perjuangan yang teguh. Sebuah puisi yang pernah dilihat Salama dalam salah satu demonstrasi peringatan revolusi menjadi penyemangat tersendiri untuk meyakini bahwa perjuangan untuk kedamaian dan kehidupan yang lebih baik akan terus berjalan.
Buku As Long As The Lemon Trees Grow ini memberi gambaran tentang betapa mengerikannya dampak perang. Jumlah adegan mengerikan dan juga kekerasan terkait situasi perang juga disematkan di dalam buku ini. Meskipun begitu, harapan dan cinta kasih menjadi lentera yang membuat kisah di dalam buku ini terasa lebih indah. Kisah Salama dan Kenan menjadi salah satu lentera yang menyala merefleksikan harapan yang masih ada untuk masa depan yang lebih baik di tengah kondisi perang. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul As Long As The Lemon Trees Grow, karya Jolfa Kaut bersama saya Supriani. Sampai jumpa.

0: Wah, kenyang banget. Gila, porsinya gede ya. Udahlah, yuk balik.
1: Devi, ini ayam sama nasi lo masih sisa separuh. Bungkus aja lah, sayang.
0: Halah, cuma segitu doang kok. Ribet ah, bawa-bawanya. Lagian cuma nasi.
1: Jangan salah, Devi. Kalau jutaan orang mikir cuma segitu, sampah makanan kita makin numpuk. Padahal di luar sana, banyak yang susah dapat pangan. Menghargai makanan itu langkah awal ketahanan pangan kita loh.
2: Ketahanan pangan bukan hanya soal swasembada, tapi juga soal bijak mengonsumsi. Habiskan makananmu atau ambil secukupnya. Jangan biarkan berkah terbuang menjadi sampah. Mari jaga ketahanan pangan dari piring kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional.
3: Bayangkan, kita sedang duduk santai, lalu tiba-tiba
4: bumi berguncang. Gempa bumi datang tanpa aba-aba. Di saat seperti itu, jangan panik. Tarik nafas dan lakukan langkah yang tepat. Rendahkan tubuh, lindungi kepala dan berlindung di bawah meja atau benda kokoh. Pegang erat sampai guncangan berhenti. Jauhi kaca, lemari, dan benda berat yang bisa jatuh kapan saja. Jika berada di luar ruangan, menjauhlah dari bangunan, tiang, dan kabel listrik.
3: Saat gempa berhenti, keluar dengan tertib, waspadai gempa susulan. Ingat, gempa memang tidak bisa kita cegah, tapi kepanikan bisa kita kendalikan. Kenali resikonya, siapkan diri kita.

Oke, teman Pro 2 balik lagi sama Risa di sini di pukul 11:12 ya waktu Indonesia Barat. Dan kita mau ngingetin nih buat teman-teman Pro 2 yang ganteng-ganteng udah bisa bersiap ya untuk melakukan atau melaksanakan ibadah sholat Jumat ya. Untuk kaum muslim, pria-pria muslim ya bisa mulai mempersiapkan diri sholat Jumat. Dan kita juga siaran langsung ibadah sholat Jumat di Pro 1 RRI Palangkaraya. Sambil menemani teman Pro 2 beraktivitas nih, buat yang cewek-cewek, aku juga mau bacain Q&A yang udah masuk di Instastory Pro 2 RRI Palangkaraya. Ada yang request Kak Yulistina, request lagu Salah Apa Aku dari Fajar Nur. Kemudian Cegil, Bayangan Cinta dari Nabila. Cegil atau Bayangan Cinta Yang Lalu dari Nabila Takia. Kebetulan Cegil atau Bayangan Cinta belum kita puterin nih teman Pro 2. Coba kita cek dulu. Kalau Bayangan Cinta lagunya belum masuk ya di bank lagu kita. Lagu terbaru yang ada di kita adalah Cegil. Semoga udah masuk nih dalam beberapa hari ke depan ya. Kemudian Kendris, kita coba cek kayaknya kalau Kendris itu udah ada, tapi dengan judul lagu Masih Seperti Dulu. Kita tampung dulu teman Pro 2, lagu Semestanya masih kita tunggu ya dari label atau pihak resminya untuk mengirimkan ke RRI ya. Nah, yang keren ini adalah Roni Parulian. Roni juga punya lagu baru loh. Ini anak-anak idol musim lalu banyak ya yang seru-seru singlenya, termasuk punya Roni dengan judulnya Waltz Akhir Zaman. Kita dengerin bareng ya.

0: sering merasa perut perih, dada terasa panas, atau mulut terasa asam. Banyak orang menganggapnya sepele, padahal itu bisa menjadi tanda naiknya asam lambung.
1: Asam lambung yang sering kambuh tidak hanya membuat tubuh tidak nyaman, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih serius pada lambung.
0: Kebiasaan makan tidak teratur, terlalu sering mengonsumsi makanan pedas, asam dan berminyak, serta kurang istirahat dapat memicu naiknya asam lambung.
1: Mulailah menjaga kesehatan dengan pola hidup yang lebih baik, makanlah secara teratur, pilih makanan yang sehat, dan hindari langsung berbaring setelah makan.
0: Jangan tunggu sampai sakit. Jaga kesehatan lambung mulai sekarang dengan makan teratur, bergizi dan sehat.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Oke, teman Prodo, masih kita tunggu kebersamaan. Asik, bahasanya baku banget ya. Partisipasi kamu yang mau request lagu atau juga kirim salam boleh banget. Dan aku udah dapet nih beberapa teman Pro 2 yang WhatsApp. Kali ini dari Kak Amalia, katanya mau request lagu dari siapa nih ya? Kita coba Vanessa Z ya, Kak. Vanessa Z menjauh. Coba kita cek ya. Vanessa Z, apakah sudah masuk? Oh, sudah ada nih. Wah, akhirnya nih lagu yang ditunggu-tunggu Kak Amalia, Vanessa Z menjauh, udah masuk nih di playlist Bang Lagu Pro 2 RRI Palangkaraya. Langsung aja kita dengerin ya, teman Pro 2. Enjoy.

Kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Seringkali kita dibuat terkesan dengan cerita sukses orang lain, kemudian termotivasi untuk melakukan yang mirip supaya bisa sukses seperti orang tersebut. Tapi, apakah sebenarnya yang kita lihat menarik dari orang itu? Hasilnya atau prosesnya? Kita kerap lupa bahwa segala hal yang tampak indah, seperti kisah sukses orang lain, membuat kita berandai-andai, mungkinkah hal itu terjadi pada kita juga saat kita melakukan yang serupa? Sampai-sampai lupa bahwa apa proses panjang dan alasan-alasan lain yang tidak kita ketahui di baliknya. Saat mencerna situasi atau menghadapi masalah, kadang-kadang manusia mengalami bias pikiran yang membuat pola berpikir kita menjadi kurang jelas seperti apa seharusnya. Alih-alih menyadarinya, kita justru terpukau dan fokus terhadap hal-hal yang kurang perlu. Hal ini sangat bisa mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan. Dalam buku The Art of Thinking Clearly, menurut sang penulis Rolf Dobelli, saat manusia berpikir merupakan rangkaian proses yang sebenarnya sedikit rumit, di mana kita kadang tidak menyadari bahwa pemikiran bisa membias dan malah menjadi salah fokus. Oleh karena itu, Rolf Dobelli menuliskan sejumlah tips yang akan membantu kita dalam berpikir lebih jelas lagi. Seni berpikir jelas sudah lama digagaskan oleh Rolf Dobelli sejak awal pertama perilisan bukunya pada 2011 lalu, yang sontak menggemparkan dunia literasi, terutama pada jenis buku non-fiksi. Pasalnya, gagasan-gagasan milik Dobelli yang ditorehkannya pada buku The Art of Thinking Clearly berhasil memutarbalikkan pola pikir kita yang sejak lama sudah salah atau setidaknya kurang tepat. Mungkin sebenarnya apa yang disampaikan penulis dalam buku The Art of Thinking Clearly ini bukan hal baru lagi. Namun, melihat dari banyaknya respon baik menunjukkan bahwa rupanya masih banyak orang yang salah dalam berpikir. Popularitas buku ini juga semakin baik, dan buku karya Rolf Dobelli ini kemudian dialihbahasakan oleh seorang penerjemah, Nikki Griffin, pada 2012. Di tahun yang sama, setelah mendapat versi bahasa Inggrisnya, The Art of Thinking Clearly ini berhasil masuk ke jajaran 10 besar buku paling laris di banyak negara tetangga, seperti Inggris, Korea Selatan, Irlandia, Singapura, dan Hong Kong. Berjalan satu dekade, buku ini masih sangat banyak dicari hingga saat ini, dan juga menjadi rujukan bagi banyak pihak dalam melakukan riset serta penilaian. Tidak terlepas dari namanya yang mengudara, buku karya Dobelli ini juga sempat menuai banyak kritik, sebab ada beberapa pihak yang kontra dengan teori yang dijelaskan oleh penulis pada The Art of Thinking Clearly. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobelli, bersama saya, Risa Kosasih.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Oke, teman Pro 2, akhirnya kita sampai di segmen terakhir program Pro 2 Music Hitlist. Thank you so much untuk kamu yang udah gabung mewarnai hari-hariku, mewarnai 2 jam siaran Pro 2 Music Hitlist kali ini, teman Pro 2. Dan nanti kita bakal jumpa lagi di program berikutnya. Ada Muda Kreatif, info olahraga dan info hiburan ya, sampai pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Kalau ada lagu yang belum terputar, mohon maaf teman Pro 2, nanti kita akan putar di lain waktu. Dan kalau kamu punya kritik saran, langsung aja WhatsApp di 0811523924. Dan yang udah gabung lewat

0: Mudik dari Ambon, pasti bawa bika Ambon yang asli.
1: Dia ke Gojek. Kalau bika Ambon yang asli tuh mah carinya di Medan, bukan di Maluku.
0: Hah? Masa sih? Namanya aja bika Ambon, ya pasti dari sana lah.
2: Jangan salah kaprah. Walau namanya bika Ambon, kue legit yang banyak rongganya ini aslinya dari Medan, Sumatera Utara. Konon, namanya diambil karena pertama kali populer di Jalan Ambon, kawasan Sekera, Medan. Ada juga yang bilang Ambon, yang artinya harum dalam bahasa Melayu.
0: Walah, jadi selama ini aku salah sangka ya. Tapi yang penting rasanya sih juara pokoknya.
1: Kenali kuliner kita, hargai sejarahnya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Muda kreatif.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Jumpa lagi sama Risa di sini. Tapi kali ini Risa nggak sendiri, karena bertiga. Ya, bareng cewek-cewek cantik yang ada di hadapan aku sekarang. Dan kali ini kita mau ngebahas bisnis yang pastinya berdampak positif banget nih buat kesehatan tubuh kamu ya. Dan langsung aja kita perkenalkan kedua narasumber kita. Boleh diperkenalkan dirinya, mulai dari sebelah kanan aku.
1: Oke ya. Baik, terima kasih Kak Risa sebelumnya atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, aku Anggi Fitriani. Jadi perkenalkan aku sebenarnya di kebidanan. Lulusan profesi 2025, tapi D3 dulu sudah 2020. Nah, kalau di RSB ini, Rumah Sehat Bunda, kita singkatnya RSB ya. Di Rumah Sehat Bunda ini ekosistem kesehatan perempuan.
0: Wow.
1: Nah, dan aku ownernya, dan ini kakak kandung aku juga yang sama-sama juga berbisnis bareng.
0: Oke, halo. Dengan kak siapa nih?
2: Halo, bisa diperkenalkan saya dengan Debbie Rizky Dasak. Kalau saya sendiri sudah lama sih bergabung sama Anggi. Untuk profesi saya juga sebagai kepala ruangan di laboratorium mikrobiologi klinik di Rumah Sakit Palangkaraya. Rumah Sakit Palangkaraya yang di Kelampangan.
0: Wow, ya. Ternyata tenaga kesehatan ya dua-duanya ya.
2: Iya, benar, kita basicnya ada kesehatan.
0: Jadi emang concernnya memang pada kesehatan juga bisnisnya ya, yang berdampak kesehatan. Nah, pertanyaan pertama nih langsung aja yang membuat aku penasaran ini. Kenapa mengambil apa ya, awal mula berbisnis ini tuh dari mana sih asalnya ini sejarahnya?
1: Iya kak, jadi sebenarnya kalau awal mulanya sebenarnya karena dari diri sendiri ya, sakit. Dulu tuh sakit rinitis, jadi di hidung tuh ada polip, polip nasal kalau kata dokter. Jadi alergi dingin tuh kalau dinas, kan dinas malam ya sudah kurang istirahat. Terus kalau minum obat tuh kayak sembuh, tapi hanya meredakan. Nah, kemudian waktu itu memang disuruh untuk rujukan ke rumah sakit. Cuman kalau darulah waktu itu dokternya lagi cuti. Dan entah kenapa waktu itu setelah lulus 2020 gak percaya diri jadi bidan.
0: Oke, karena punya penyakit itu?
1: Rasanya gimana? Iya, rasanya tuh kayak wah berat banget ya tantangannya jadi bidan. Kayak begadangnya iya, kemudian jaga pasien setiap apa namanya, setiap kehamilan tuh kan beda-beda kan, walaupun anak keberapa pasti beda sensasinya tiap orang. Jadi kayak masya Allah banget tantangannya. Jadi satu tahun walaupun dapat lulusan terbaik, tapi nggak percaya diri jadi bidan, dan sakit itu tuh yang lumayan nguras energi juga. Nah, pas di situ rasanya kita kan percaya di Al-Quran semua penyakit ada obatnya. Jadi kita balik lagi nih, gimana sih caranya supaya ini bisa gak sih sembuh, polipnya ini bisa gak sih sembuh. Jadi satu tahun itu benar-benar waktu buat saya pribadi untuk merefleksikan diri, apa yang apa yang harus dibenahin, pola hidup dari saya pribadi. Kemudian kita tahu kesehatan itu kan ada 4 pilar. Ada fisik, spiritual, kemudian mental dan sosial. Jadi ngelihat itu juga yang selama ini mungkin dilewatkan oleh kita. Jadi mulai pengobatan syar'i, pengobatan rukiah juga, kemudian memperbaiki pola hidup juga pastinya, pola makan dan segala macam. Jadi setelah yang memang titik baliknya di situ, belajar herbal tiba-tiba. Satu tahun kemudian kan jadi asistensi dokter di salah satu praktik dokter yang memang sebenarnya juga ada apotek beliau juga, dokter kandungan juga. Nah, kemudian di situ gaji pertama tuh buat pelatihan bekam justru. Buat pelatihan bekam, ikut baby spa, ikut herbal. Jadi lanjut D4 itu lanjut herbal, lanjut pengobatan kedokteran Arab klasik, full semuanya cari ilmu. Apa sih yang harus diperdalam lagi? Pasti ada nih titiknya untuk belajar pengobatan. Jadi dari situ kemudian kita kan ke penyehat tradisional, kemudian belajar herbalis kelas 2 tahun juga sambil D4, lanjut D4 juga, dan dari situlah mulai ke mulai mempelajari di mana sih titiknya. Oh, ternyata di dalam tubuh tuh ada lambung, ada kolam tubuh tuh ya, lambung. Kemudian kita belajar tubuh tadi tuh nggak cuma soal fisik, jadi mulai memperbaiki dari situ juga, melihat makanan, bahkan apa yang kita pakai, apa yang kita dengar, semua indera kita tuh benar-benar mempengaruhi kesehatan kita. Jadi dari situ kita belajar herbal. Kemudian jadi suka nih sama alam, bukan cuma makanan, bukan cuma minuman, tapi dalam hal apapun semuanya kita melihat sebagai obat.
0: Gitu. Oke, jadi berawal dari pengalaman diri sendiri ya.
1: Iya.
0: Iya. Tapi kayaknya agak relate juga nih sama aku, soalnya aku dulu juga pernah sebelum waktu pola hidupnya masih kacau, ya kan? Misalnya jadi wartawan. Begadang ya kan, terus shiftnya itu nggak tentu kan, karena shift malam ke pagi, pagi ke siang gitu kan, pasti tidurnya itu kamu ngerasa waktu itu langsung ke dokter gitu ya, baru tahu kalau itu polip gitu.
1: Itu jatuhnya ke apa ya kak, imun kita kan menurun ya.
0: Iya.
1: Bahkan ada yang bilang juga, salah satu praktisi kesehatan, beliau bilang yang paling merusak tubuh tuh bukan alkohol, bukan rokok, tapi justru begadang.
0: Iya, betul.
1: Dan tantangannya di kebidanan, orang lahiran kebanyakan malam.
0: Iya.
1: Dan itu harus fokus tingkat tinggi, belum lagi kalau misalnya heading ada jahitan dan segala macam. Jadi ketika kita habis begadang, badan tuh kayak meriang sebadanan, kayak zombie rasanya.
0: Iya.
1: Jadi setelah pola hidup yang gak baik, kemudian makan, kita ngopi, kemudian makan junk food dan segala macam, mulai imunnya menurun, terus rasnya kok kayak gak sembuh-sembuh. Terus datang ke puskes, nanyakan, oh ini alergi dingin, alergi debu. Kemudian rasanya kok susah nafasnya.
0: Kalau dingin apalagi ya.
1: Jadi
0: ketutup.
1: Ketutup. Ini kita ada kayak kongka apa ya namanya, kayak yang di hidung tuh. Nah, itu yang membesar jadi polip. Dan itu ketika di ruqyah, tuh yang subhanallahnya tuh langsung saat itu juga aku pribadi enggak pernah keluar darah ya, Kak. Alhamdulillah enggak pernah ada mimisan. Saat itu juga cuma ayat Al-Qur'an nih. Enggak ada apa-apa yang lain. Itu langsung keluar darahnya. Jadi kalau kita belajar di hadis itu memang jin ini memang bisa dia menyumbat atau membuka aliran darah. Jadi memang sengaruh itu. Pengobatan tuh banyak banget. Masya Allah banget. Jadi kita harus mengeksplor lagi sih. Tapi
0: mencari
1: bukan
0: ilmu terus
1: bukan berarti kita menafikan pengobatan konvensional juga ya kayak kita tetap ini juga tetap tergantung kasus realistis juga. Jadi pengennya lebih luas melihat, memahami bahwa pengobatan tuh luas banget.
0: Oke, dan akhirnya berbisnislah ini. Oke, nah awal mula kamu mencoba memproduksi apa minuman sehat itu, produk apa dulu nih yang kamu luncurkan? Terus Kak Debbie tertarik membantu Kak Anggi tuh gimana tuh?
2: Produk yang pertama kombucha ya kita ya.
1: Kombucha udah lama. Jadi minuman titik baliknya itu karena di pencernaan itu kan sebenarnya kita di tubuh ini bukan cuma di pencernaan kayak ada bakteri baik dan ada bakteri buruk. Ada istilahnya di medis tuh namanya disbiosis. Kalau itu nggak seimbang kayak kan kakak ini termasuk pengambilan sampel kayak apa kak,
2: sampel cairan tubuh lah.
1: Cairan tubuh
0: ya, swab bagian ini ya.
2: Karena bagian lab kan
1: bagian mikrobiologi, jadi ngelihat bakteri itu ada bakteri baik, ada bakteri buruk. Nah kalau ada yang normal, ada yang gak normal nih. Yang gak normal ini memang tugasnya kakak yang periksa. Nah kita tuh melihat bakteri itu sebagai tentara-tentaranya Allah nih. Kalau misalnya itu gak seimbang, itu jadi bumerang. Nah, kenyataannya sekarang tuh banyak banget orang yang gak seimbang atau disbiosis. ketidakseimbangan di dalam tubuh bakterinya.
0: Okay.
1: Jadi kami merasa perlu ada nih probiotik.
0: Probiotik.
1: Dari pangan, dari apa namanya, pangan fungsional juga, dari memang komoditas kita di Kalimantan Tengah juga pastinya. Kita melihat potensi apa yang bisa dikembangkan untuk ekonomi kita.
0: Oke. Dan kombucha yang pertama kali diluncurkan.
1: Iya,
0: minuman
1: kombucha.
0: Oke. Nah, gimana caranya misalnya mengembangbiakan kombucha sendiri, apa cari bibit dulu ya berarti ya? Bagaimana tuh?
1: Iya, cari bibit dulu. Dari waktu itu belinya di Banjar, Kak, ya.
0: Oke.
1: Kita beli di Banjar, kita beli bibitnya.
2: Kita ini sih sudah riset-riset juga, maksudnya kita cari yang bagus itu seperti apa, menumbuhkan kombucha biar minumannya ini kan enggak cuma sekedar minuman, tapi juga benar-benar bermanfaat dan emang ada dasarnya gitu secara kesehatan.
0: Oke, ini kayaknya aku berjodoh banget sih. Sebenarnya aku maju mundur tahu beli kombucha tuh karena karena pasti kalau kita review tuh di Jawa semua nih penjualnya. Kalau sampai sini maksudnya kadar maksudnya kebaikannya itu menurun apa enggak nih? Kan kalau misalnya dia ke sini ternyata sudah ada ya yang apa namanya? Ini berarti mengembangbiakan sendiri gitu ya.
1: Iya.
2: Yeah. Oke. Okay. Bibitnya awalnya dari kita mencari, setelah itu baru kita tanam sendiri, dibibitkan sendiri.
0: Dibibitkan sendiri.
2: Iya, kita tumbuhkan sendiri.
0: Oke, setelah itu ada varian minuman apa lagi nih yang diproduksi sama Rumah Sehat Bunda?
2: Apa aja? Kalau kombucha sendiri sebenarnya kita nggak cuma satu varian ya. Kita ada varian bunga telang, terus juga ada varian yang terbaru bawang dayak. Sama yang original dan ada yang rosella juga, Kak. Terus kalau selain minuman kombucha, kita juga ada membuat cold press juice.
0: Ya. Cold press juice.
2: Iya, benar. Itu minuman dari sari buah murni, tanpa gula, tanpa pengawet, tanpa pewarna. Jadi emang benar-benar sari buah atau apa sih namanya?
1: Pure buah.
2: Okay. Air
1: tanpa ampas.
2: Iya, tanpa ampas.
0: Oke. Nah, itu udah berapa tahun sih menjalani bisnis ini kalau dari Kanggi?
1: Iya, kalau bisnis ini secara keseluruhan sebenarnya sudah 2 tahun lebih, Kak.
0: 2 tahun.
1: Nah, jadi 2023 lah kisaran itu. Nah, bisnis awalnya kan yang kombucha itu pelihara.
0: Iya, benar sih. Beternak bakteri kan.
2: Scooby.
1: Lucu banget Scooby-nya.
0: Iya.
1: Iya, pelihara itu kan Scooby-nya tertarik. Kok enak rasanya, karena kan kita memang butuh probiotik tadi, karena banyak banget nih probiotik yang sebenarnya kita bisa manfaatkan, gak cuma hanya madu, gak cuma hanya yogurt atau kefir ya. Waktu itu mau beli juga sebenarnya, mau beli kefir, mau coba-coba juga yang dari Jawa, tapi ternyata gak bisa dikirim ke sini.
0: Karena dia kan masa kirim malah bikin rusak ke sini gitu ya.
1: Iya, fermentasi. Jadi gak bisa nih, harus ada nih. Jadi karena kebutuhan juga dari pasien-pasien juga. Jadi awalnya Rumah Sehat Bunda ini ke aktivitas penyehat tradisional, Kak. Karena belum ada jiwanya di kebidanan waktu itu dan belum ada modalnya juga. Jadi bukannya itu penyehat tradisional, kemudian nyarankan ke pasien, ini produk dari sini. Terus banyak pasien tuh yang kayak kerepotan nyarinya. Jadinya Mbak aja deh yang ini, yang bikinin, nanti saya ini. Sampai sekarang sih, Kak, mereka tuh kayak masih nagihin. Bahkan yang memang kayak, Mbak, buatin obatnya ini, pakai ini segala. Lah itu kan sebenarnya sudah di luar ranah kita kan, ke arah apoteker memang harus racikan, harus yang memang herbalisnya segala macam. Tapi kayaknya itu juga yang jadi apa namanya, mungkin jadi
0: pesan ya.
1: Jadi motivasi juga untuk kita upgrade nih, yang mungkin awalnya untuk konsumsi pribadi, kemudian kita berproses komitmen untuk memperbaiki ke proses yang Badan POM, insyaallah gitu.
2: Yang legal.
1: Iya, yang legal sih.
0: Nah, kalau sekarang dalam perjalanan bisnisnya udah uji lab juga berarti ya, bagaimana?
1: Nah untuk ya kalau untuk uji lab itu kan harus uji lab mandiri ya. Mm-hmm. Itu berprosesnya ke Badan POMKA dan itu yang kemarin kita alhamdulillah dari apa namanya dari Badan POM maupun dari Dinkes juga kemarin sudah ada visitasi, sudah diarahkan juga yang masya Allah banget apa ya namanya teman-teman regulator lokal di sini benar-benar support kita karena memang belum ada di sini.
0: Iya,
1: kita betul. Yang standar industri itu belum ada.
0: Iya,
1: kalau orang
0: benar.
1: Produksi biasa fermentasi itu banyak. Cuman kalau untuk standar industri itu yang masih PR juga, makanya kemarin kita lagi cari juga untuk supply keperluan sarprasnya ya Kak, sarana untuk apa namanya? Kayak toples, sesederhana toples aja Kak. Kami tuh harus cari di Banjarmasin. Karena memang di sini masih sedikit ya. Tapi ya itu sebagai komitmen kami juga. Alhamdulillah kita juga lolos kurasi binaan Bank Indonesia Kalteng. Jadi di situ kita didorong banget sama mereka untuk berproses dan yang tadinya nggak paham ekonomi kita juga diajarin secara keuangan untuk mengelolanya. Kemudian yang tadinya oh nggak tahu tuh apa tuh ekonomi sirkular, oh nggak tahu nih kenapa sepenting itu pemberdayaan. Tadinya kan kita cuma pemberdayaan karena ngerasa ada moral kami sebagai kesehatan untuk mengedukasi, untuk memberdayakan perempuan-perempuan. Tapi setelah kesini, oh penting banget nih juga untuk kalau perempuan mau berdaya secara pikiran juga nggak bisa tanpa ada pemberdayaan secara ekonomi.
0: Oh betul.
1: Jadi kami juga bantu di sana menggayat teman-teman perempuan untuk support gitu di komunitas.
0: Nah, tantangannya selama menjalankan bisnis ini apa sih? Mungkin modal atau keterbatasan stok? Stok kayak bahan baku gitu apa gimana tuh?
1: Kakak Anggi, kamu juga.
0: Silakan. Belum dengar nih suaranya Kak Dewi.
1: Kalau dari aku ya Kak, dari keterbatasan apa ya tadi ya sarana prasarananya bukan cuma dalam hal persiapan kami untuk Badan POM sebenarnya dalam hal Alkes juga sebenarnya kami juga PR banget nih kayak kemarin juga untuk persiapan legalitas praktik mandiri bidan itu juga kami cari NACL kayak itu di Banjar juga kosong.
0: Oke.
1: Tapi ya alhamdulillah apa ya karena kita sudah disupport juga dari BI Kalteng kemudian alhamdulillah saya juga award di Jitu Profesi dari Yayasan Hokalbe itu alhamdulillah mereka juga support untuk co-branding dari apa namanya Rumah Sehat Bunda dari komunitas Fubernya karena komunitas Fuber ini sebenarnya salah satu esai yang saya tawarkan ketika mendaftar beasiswa profesi.
0: Wow.
1: Dan itu relate juga ke bisnis ke ekosistem dari Rumah Sehat Bunda.
0: Oke. Nah, tantangan selanjutnya nih mungkin ada adik-adik yang calon bidan ini lagi lagi sekolah. Dia punya passion juga sebagai entrepreneur. Mungkin dia mau buka bisnis healthy food juga. Gimana caranya membagi waktu, ya kan? Sementara jadi bidan aja begadangnya sering, ya kan? Ini mau apa namanya? Meluangkan waktu untuk berbisnis. Gimana tuh caranya? Bisa kasih strategi manajemen waktunya enggak?
2: Sejalur sih. Sejalur. Bidan.
1: Oh bidan.
0: Iya gimana
1: bidan. Ya jadi ingat ini salah satu topik juga yang pernah saya bawa kan waktu di kebidanan kemarin kan kita ada dulu waktu jadi ketua HM dia tuh ada namanya kelas inspirasi. Nah sekarang namanya programnya Rumpi tapi intinya sama aja. Gimana sih caranya manajemen waktu antara baik itu tugas laporan kebidanan karena di kebidanan tuh kita askep tuh nulis Kak. Satu pasien itu bisa banyak askep, satu askep persalinan itu bisa 10 lembar nulisnya. Itu baru persalinan, belum dia hamil, nifas, bayi baru lahir. Itu satu pasien, kita target itu lebih dari 100 dan itu harus tulis tangan. Tapi itu memang ada hikmahnya juga sih sebenarnya. Nah, kita bagi antara organisasi, kemudian bisnis juga, kan ada materi mata kuliah kewirausahaan juga. Terus gimana manajemennya. Yang paling penting balik lagi sebenarnya ke kesehatan sih ya. Kesehatan tuh paling penting, karena ngejaga antara pikiran, antara mental dan emosional itu sangat mempengaruhi untuk kita dalam pengambilan keputusan. Kita di kalau kata Dr. Suzy, beliau salah satu spesialis bedah saraf otak, menyampaikan bahwa otak manusia itu sebenarnya ada tiga. Ada akal, jantung, sama pencernaan.
0: Oke, okay, itu berkaitan ya?
1: Berkaitan. Kita nggak bisa cuma berharap di akal. Kita harus memperbaiki apa yang ada di pencernaan. Pencernaan ini pusatnya emosi.
0: Oke. Okay.
1: Pusatnya emosi. Bahkan ada hadis yang menyampaikan jagalah pencernaan, jangan sampai pencernaan tuh lambung itu ibarat kolam tubuh kita. Kalau misalnya apa yang kita masukkan baik, baik juga nih pembuluh darah. Kalau apa yang kita masukkan buruk, buruk juga. Dan di pencernaan itu 70% lebih itu pengatur hormon. Hormon apapun, hormon kortisol yang mengaruh stres, hormon reproduksi. Jadi kalau pencernaannya berantakan, moodnya berantakan. Ada di otak tuh namanya prefrontal cortex, itu yang membuat kita membantu ngambil keputusan secara bijak. Jadi mau kita tahu ilmunya, tapi kalau emosinya nggak stabil, hormonnya berantakan, haidnya berantakan, itu nggak bakal punya cara berpikir yang lebih wise, lebih apa ya, lebih bijak untuk ngambil keputusan dalam manajemen waktu, karena itu berkaitan dengan decision making ya kak ya.
0: Okay.
1: Terus kita juga di Hokalbe itu juga ada mentoring. Mentoring kita diajari nih tools-toolsnya apa aja yang bisa kita pakai untuk ngambil keputusan. Kita harus punya targetnya kayak gimana, entah itu to-do list kah, mind mapping kah, atau black box kah, dan segala macam. Itu memang diajarkan supaya jadi produktif. Bukan cuma jadi mahasiswa yang produktif, tapi juga yang berintegritas.
0: Gitu. Wow. Ternyata udah apa ya, dikasih pembekalan dari sekolah ya. Kalau ya memang semua pekerjaan pasti ada resikonya ya. Nah, kita jeda sejenak ya. Ada iklan layanan masyarakat yang mau kita putar. Dan kalau mau teman Pro 2 mau gabung atau mau tanya, boleh banget gabung aja di WhatsApp di 0811523924 setelah yang satu ini.
3: Ikannya Bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
4: Kuenya Bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
5: Wah lengkap ya Bu, serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
4: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
5: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
4: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
5: Saya borong semua ya, Bu, tapi kasih diskon, hehehe.
6: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman

0: Oke, teman Pro 2 balik lagi sama aku di Muda Kreatif bareng Kak Anggi dan juga Kak Devi ya. Selaku pelaku UMKM nih di bidang produk kesehatan ya, yaitu Rumah Sehat Bunda. Tadi aku sempat nanya-nanya tuh varian-varian minuman yang ada di hadapan Kak Devi dan juga Kak Anggi, dan boleh Kak satu-satu dijelasin mungkin dimulai harga berapa, terus kandungannya apa, dan terutama aku tertarik nih sama bawang daya karena biasanya banyak ya obat-obatan atau produk yang berbahan dasar bawang daya itu cuman bilang berkhasiat menyembuhkan A, B, C, D, tapi belum tahu nih emang benar menyembuhkan itu. Kalau dari sudut pandang nakes ini tahu apa namanya, udah diukur pakai apa gitu. Iya, dan kenapa memasukkan elemen bawang dayak ke dalam kombucanya gitu. Silakan, ada yang mau menjawab salah satunya mungkin?
1: Ya, produk kita ini ada kombucha. Jadi kombucha ini yang kombucha bawang dayak. Mm-hmm. Kemudian ini kombucha yang original, mm-hmm, teh biasa, dan ini ada kombucha telang.
0: Oh, telang.
1: Ya, yang rosella kita enggak bawa karena belum masa panennya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ini kombucha, kemudian ada madu bawang tunggal juga. Mm-hmm. Ini dari madu akasia, pohon akasia, mm-hmm, dan ada campuran bawang tunggal. Kemudian mm-hmm, kita ada tepache juga yang sebenarnya enggak kita bawa. Mm-hmm. Tepache tuh dia ampas dari cold press juice, kayak ampas nanas dari cold press juice. Uh-huh. Itu kita pakai
2: sama
1: lagi.
2: Kulit nanas.
1: Iya, sama kulitnya. Kulit sama kulitnya kita pakai cengkeh, kemudian bunga lawang, kayu manis, jahe. Nah itu dipermentasikan juga, itu sama minuman probiotik juga. Kemudian ada cold press juice. Cold press juice itu awalnya kami banyak nih bikin variannya. Awal-awal banyak bikin variannya, tapi ternyata kewalahan juga. Jadi difokuskan ke empat yang utama aja. Ha-ha. Kita ada Sunny Radiance. Ha-ha. Kemudian ada Golden Cleanse, kemudian ada Tropical Cleanse sama Red Root. Red Root ini yang merah, dia dari buah bit.
0: Ya.
1: Nah, cuman biasanya kita kan sesuaikan dengan pasiennya juga ya, kebutuhannya. Kadang kita bisa request juga. Nah, kalau kombucha bawang dayak ini sebenarnya kan kita fermentasi kedua Kak. Jadi fermentasi awal tuh teh biasa, kemudian fermentasi kedua baru kita tambahkan bawang dayak. Kalau secara manfaat Kak Dewi mungkin mau menambahkan. Kalau dari manfaat ya, ini kita sebenarnya kemarin baru banget Kak konsultasi ya. Karena ini kita melihat batas aman secara klaim pangan dan klaim gizi dan klaim ininya. Betul. Yang memang harus diperhatikan. Iya. Jadi kemarin kita sudah bikin web interaktif juga untuk edukasi ini, dan itu lagi proses untuk konsultasi nih ke dosen kita yang memang tempat aku belajar herbal. Beliau memang S2 farmasi herbal. Okay. Jadi kita konsultasi nih mana yang boleh memang disebutkan, mana yang nggak boleh, dan harus ada uji lab dan segala macam. Jadi kalau bicara manfaat kayaknya secara spesifik ya, itu kami nggak berani ngomong banyak.
0: Iya. Secara umum aja mungkin ya.
1: Iya. Kalau secara umum dia memang antioksidan sebagai ya, kalau bawang dayaknya. Kemudian dia memang kita melihat dari bawang ini sebagai apa ya, komoditas unggulan juga yang memang lagi naik daun juga nih untuk obat tradisional juga sih kayak
0: alternatif
1: yang Dayak punya nih. Dan sudah punya ekstensinya di luar. Sayang banget kalau
0: ekstensinya
1: misalnya
0: apa
1: kita,
0: tuh? Hah? Ekstensinya apa?
1: Ya sebenarnya dalam hal ini ya Kak, penelitian ya. Sudah dikenal banyak yang kenal bawang dayak, cuman pemanfaatannya selama ini masih dalam bentuk sediaan teh. Nah, kalau Kak mau nambahkan?
2: Kalau bawang dayak sebenarnya kemarin kan saya juga pernah ada penelitian skripsi. Salah satu teman itu dia membawa bawang dayak sebagai judul penelitiannya, itu untuk antibakteri Staphylococcus aureus.
0: Mm-hmm. Itu bakteri apa tuh?
2: Biasanya itu bakteri yang
0: penyebab
2: ini,
0: apa tuh bisa?
2: Penyebab bisa patogen di tenggorokan ya.
0: Oh. Okay.
1: Patogen.
2: Intinya bakteri patogen lah, bakteri yang menyebabkan penyakit.
0: Penyakit.
2: Gitu.
0: Ya. Oke.
2: Okay. Jadi bangun dayak ini memang banyak manfaatnya dan sedang lagi. Banyak juga yang menjadikan bawang dayak itu sebagai apa ya, dasar penelitian gitu. Untuk manfaat kesehatannya banyak sekali.
0: Oke. Okay. Gitu. Dan emang sebenarnya memang kalau tidak salah baca memang ya jenis bawang itu memang punya kandungan antioksidan ya.
2: Iya.
0: Enggak cuma bawang dayak, cuman yang spesifik memang ini tanaman khas Kalimantan ya,
2: ya. Itu.
0: Itu yang mau di apa ya, kita branding ya, mengangkat potensi lokal.
2: Benar.
0: Oke. Dan boleh dikasih tahu dong, kalau Kak Dewi ini spesifiknya di Rumah Sehat Bunda ini mengurusi apa gitu?
2: Kalau saya bertanggung jawab di bagian ini, operasional dan supply chain. Jadi tentang bertanggung jawab untuk kualitas kontrol harian sama juga koordinasi tentang bahan-bahan ataupun dengan mitra gitu. Terus juga di bagian manajemen keuangannya sih.
0: Oke. Kalau ngomongin soal keuangan nih, sekarang kan udah nggak apa ya namanya, nggak pakai uang cash lagi ya? Udah menyediakan misalnya transaksi cashless sudah menyediakan.
2: Iya, benar. Nah,
0: apa aja misalnya pilihannya?
2: Kita bisa lewat Qris ya. Qris sama transfer biasa dan pakai dengan e-wallet sih.
0: Oh, pakai e-wallet ya. Udah disediakan bisa. Alternatif ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau pemanfaatan media sosial gitu untuk promosi udah?
1: Iya, alhamdulillah sudah sih kak. Memang kita justru masifnya di situ ya kak ya.
2: Iya.
1: Lebih ke teman-teman ya, teman-teman di kesehatan juga karena memang lingkup WA kemudian Instagram dan kita juga berproses juga. Ini kan lagi program Dikdaya juga dari BI. Nah itu kita memang diajak untuk optimalisasi pemanfaatan dari AI kemudian marketplace kayak Shopee. Kalau Shopee ini sebenarnya kita udah lama pakai Shopee-nya, cuman dari sana tuh dari BI itu benar-benar mensupport untuk gimana nih supaya masuk ke SEO, kemudian apa namanya, live-nya kayak gimana, supaya bisa benar-benar bisa
2: lebih meluas
1: lebih luas lagi.
0: Oke. Nah, kalau tadi soal pemanfaatan transaksi digital udah, terus kalau dari segi konsumen paling jauh itu yang mesen orang mana gitu?
1: Paling jauh
0: luar kota gitu.
2: Temen yang pesan temenmu yang bidan.
1: Siapa?
2: Ada. Dari ada ini sih ada. Dari luar Palangkaraya ya.
1: Luar provinsi.
2: Di Banjarmasin juga, sampai ke Banjarmasin.
1: Siapa teman yang bidan?
2: Tahu.
1: Kalau sebenarnya permintaan kami tuh banyak, Kak. Kita ada bikin talobam juga.
0: Apa tuh?
1: Talobam ini dari lemak sapi.
0: Oke.
1: Kemudian dikasih plant-based oil. Jadi ada oil avocado, kemudian sunflower, kemudian apa lagi kak?
0: Untuk
1: kalendula itu untuk sebenarnya untuk melembabkan kulit.
0: Oh, dia kayak body butter ya.
1: Mikrobioma juga konsepnya sama kayak bakteri juga. Dia harus seimbang kulit nih. Jadi itu bisa membantu keseimbangan apa ya, kita bilangnya barrier kulit. Jadi kalau itu bagus, kayak penyakit kayak psoriasis kemudian eksim tuh insya Allah kebantu.
0: Udah ada produknya?
1: Sudah ada produknya. Sudah. Memang dan itu permintaannya juga cukup banyak. Kayak gini juga, kayak kombucha juga, cuman kalau kombucha ini kami memang sama sekali nggak berani untuk
0: keluar daerah karena
1: kemudian kayak talobam itu juga lebih ke memang yang sudah kita kenal aja karena kita dapat apa ya, dapat masukan juga dari teman-teman baik itu teman pengacara ataupun teman yang memang dari sisi farmasi juga menyampaikan kalau bisa nanti untuk keluar itu memang harus Badan POM memang harus legalitasnya aman. Okay. Tapi kalau dari daerah lain itu kita jadi konsulnya itu by konsul aja produknya kita sarankan yang lain, teman-teman yang lain.
0: Okay.
1: Itu ada dari
2: Makassar.
1: Iya, dari Makassar. Iya, kemudian dari apa yang Tasik kan siapa?
2: Oh iya, Sukabumi.
1: Iya, Sukabumi. Kemudian dari apa lagi kemarin, Kak?
0: Untuk menjaga kualitas saat sampai ya, berarti
1: itu PR banget.
0: Memang minuman ini memang sudah di apa targetkan memang untuk konsumsi harian ya, cepat habis gitu. Karena namanya kita beternak bakteri sama kayak menjual roti tawar, ya benar nggak sih? Jadi nggak bisa diekspor impor atau gimana ya? Jadi mungkin kayak gitu ya. Aku baru nangkep juga sih. Oh ya, berarti ya memang tersegmen ini untuk dalam kota ya.
2: Sementara ya.
1: Iya, semoga.
0: Okay. Dan mungkin ada harapan gitu, ini mau berkembang sampai ke arah mana gitu. Siapa dulu?
2: Kalau kita sih sebenarnya berharapnya ini bisa terus berkembang sebagai salah satu bagian dari kesatuan kesehatan holistik. Jadi Rumah Sehat Bunda ini kan bukan cuma menjual produk-produk wellness, tapi juga ada kliniknya juga nanti. Klinik RSB, terus juga ada komunitasnya, komunitas puber, perempuan berdaya, dan juga RSB Wellness untuk mendukung dari bagian perawatannya gitu. Jadi dia kesehatan holistik. Kita membangun ekosistem di situ ada
1: PMB, praktik mandiri bidan.
2: Praktik mandiri bidan juga.
0: Oke. Nah, tadi aku lupa tuh tanya. Ada yang dipekerjakan atau ada karyawan enggak di dalam bisnis ini?
1: Iya, Kak. Kita kalau yang bagian untuk produksi cold press juice, produksi minuman ini memang kita megang lagi. Ada satu orang yang memang handle, terus yang memang kontrolnya kan dari kakak. Kemudian untuk yang apa sih bahasanya yang jualan di
2: operasional.
1: Bukan jualan yang di ini. Kan tuh jualan saat ada event.
0: Berarti kayak
2: apa ya?
0: Freelancer ya.
1: Event gitu. Apa ya?
0: Kayak freelancer cabutan gitu ya.
1: Iya, kemarin juga waktu itu kan kita wawancara juga ternyata banyak juga tuh peminatnya dari teman-teman kesehatan juga. Tapi kita pengennya kan yang berkelanjutan. Walaupun memang eventnya bukan setiap hari. Tapi kita pengennya orangnya yang bisa paham, bantu edukasi juga. Karena kita ini PR banget ya, karena memang jarang ada minuman kayak gini. Harus banyak edukasinya, apalagi minumannya asam. Siapa sih kayak yang mau asam? Kalau nggak paham secara manfaat, kayaknya nih PR banget. Jadi harus dia menguasai dari produk knowledge-nya harus kuat juga. Jadi kemarin itu sudah kita memang ada dari freelance eventnya yang bantu, kemudian yang dari bidannya juga ada.
0: Jadi total berapa orang tuh selain kamu dan Kak Debbie?
1: Berempat. Kalau sama yang itu jadinya berlima. Yang itu event.
0: Oh iya. Dan apakah misalnya ya, ini kan produknya bagus banget ya. Apakah kalau misalnya ada orang yang mungkin teman-teman yang lagi dengerin ini terinspirasi pengen bikin produk serupa, gimana pandangan kamu nih?
1: Kak, mau tunjulan.
2: Sebenarnya kalau ada teman-teman yang mau membuat produk serupa seperti kombucha, sebenarnya kan kombucha ini bisa dibuat oleh siapapun ya. Karena juga pengerjaannya juga gak terlalu susah banget untuk diikuti langkah-langkahnya. Dan kita juga ada, malahan kita

0: perawatannya kalau kita kan emang udah ada kontrolnya sendiri ya kak, gitu. Kita udah kontrol sendiri, kita sudah buat sistemnya sendiri, gimana biar kita menghasilkan produk minuman itu yang benar-benar bukan cuma sekedar enak untuk dikonsumsi, tapi juga bermanfaat buat kesehatan, buat tubuh. Jadi mungkin bedanya di bagian situ sih.
1: Nah, terakhir nih, mungkin satu-satu ngasih statement kali ya. Harapan kamu buat perempuan-perempuan yang dengerin ini untuk mungkin menjaga kesehatannya gitu.
2: Kalau dari aku harapannya buat para perempuan di luar sana, pengennya melihat lebih luas bahwa pengobatan itu enggak stuck di pengobatan konvensional aja. Banyak banget pengobatan yang bisa kita eksplor dan kita manfaatkan, bahkan even cuma sekedar kita makai talenan tuh kalau bisa jangan yang bahannya plastik, karena plastik kan kita udah tahu mikroplastik tuh bahkan ada penelitiannya bilang satu ATM tuh udah mikroplastik tuh udah sebanyak satu ATM di dalam tubuh kita. Jadi hati-hati banget. Nah, kalau bisa kita pakai yang alami. Yang alami itu kayak yang dari kayu. Atau memang sesuai standar yang stainless 304. Nah, dari situ aja kita ketika bikin bahan makanan, kita pakai baju, kita pakai kerudung yang bahannya gak ada sintetis, nggak ada buatan, kerudungnya memang yang bahan yang dianjurkan secara sunnah kayak katun kah atau misalnya linen kah ataupun wool dan segala macam, itu sebenarnya salah satu cara kita menjaga kesehatan juga. Apa yang kita masukkan di indera kita, lima indera kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita gunakan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita masukkan ke dalam mulut itu benar-benar jadi obat buat kita. Jadi obat tuh gak harus apa yang kita makan, apa yang kita suntikan, tapi semua indera yang kita gunakan itu sebenarnya pintu masuk kesembuhan.
1: Wah, pintu masuk kesembuhan itu keren banget ya. Kalau Kak Debi, silakan mau kasih pesan apa ke teman-teman?
0: Kalau dari saya, harapan saya buat semua perempuan-perempuan yang mungkin sekarang lagi mendengarkan ini, saya berharap biar kita sebagai perempuan itu lebih aware lagi sama kesehatan kita. Jadi kesehatan tubuh kita itu harus terus kita jaga, terus juga menjadi perempuan yang berdaya.
1: Benar.
0: Iya, karena terutama ini ya untuk perempuan-perempuan yang bekerja atau juga sebagai ibu rumah tangga, itu sebagai salah satu penopang kesehatan keluarganya juga kan. Iya, jadi makanya saya berharap biar kita sebagai perempuan harus lebih aware, harus lebih waspada. Kita memperhatikan apa yang kita konsumsi, karena apa yang kita konsumsi itu atau apa yang kita inputkan ke dalam tubuh akan menjadi output yang keluar juga. Gitu sih. Apa yang kita makan, apa yang kita kita rasakan, semuanya itu kan berdampak keluar. Terutama kalau misalkan jadi seorang ibu rumah tangga, itu akan berdampak ke anak-anak, kesehatan anaknya, kesehatan suaminya. Gitu sih. Jadi kesehatan diri sendiri itu juga harus dijaga agar itu berdampak ke lingkungan juga sehat, juga baik gitu.
1: Terima kasih Kak Debi, Kak Anggi,
3: kasih banyak
1: atas waktunya. Kalau kita mau tahu lebih lanjut, kita harus follow media sosial apa nih?
2: Iya, kita ada di Instagram aktif juga, di WA juga aktif. Instagram kita namanya @rsbrumahsehatbunda. Nah, di situ kan kita ada RSB klinik, kemudian ada RSB wellness, dan ada puber perempuan berdaya. Kalau offline-nya boleh ke Jalan Insinyur Soekarno 4.
1: Iya, Soekarno 4. Iya, patokannya apa tuh?
2: Di Soekarno 4 itu ada kafe, dulunya kafe, sekarang guest house. Liam's Guest House pas di belakangnya.
1: Thank you waktunya. Sama-sama. Semoga teman-teman Pro2 yang lagi mendengarkan ini aware ya, sadar kalau kesehatan itu enggak cuma soal apa namanya? Ya, sehat, pilihan sehat atau sakit ya, tapi juga termasuk di dalamnya itu pilihan kebahagiaan secara mental juga itu bagian dari kesehatan ya ternyata. Dan

obrolan ini berlanjut ya, nanti kita sambung di episode berikutnya ya dengan topik yang berbeda, dan insya Allah kita datengin berbagai narasumber inspiratif lainnya yang juga ngomongin soal dunia usaha di bidang healthy food ya, atau juga di praktek kesehatan. Dan aku Risa pamit di program Muda Kreatif Teman Pro 2, nanti kita akan lanjut ke info lainnya yang gak kalah menarik. So thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu, aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh dan lapor Mama dan Papa.
1: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2, sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Gimana kabarnya kamu di siang hari ini? Udah pada makan siang? Atau masih mikir nih, makanan apa yang bisa dipesan dari kantor ya? Oke, terpantau dari jendela studio Pro 2 nih, teman Pro 2 di Jalan MH Tamrin. Kalau udara sudah cukup lumayan bersih ya. Kalau tadi kamu sempat merasakan mungkin di pukul 9 atau 10 pagi kabut asap menyelimuti kota Palangkaraya. Nah, alhamdulillah sudah mulai berkurang dan jernih lagi. Tapi kita belum tahu nih kalau pakai aplikasi di HP kamu masing-masing, indeks kualitas udara yang ada di Palangkaraya sudah di level sehat atau belum.

kita pantau nih dari laman IQ Air, ini salah satu aplikasi ya, di polusinya dalam level sedang ya, bukan tidak sehat ataupun baik. Jadi di tengah-tengah nih, di zona kuning. Dan nanti masih terus kita pantau ya, kamu kalau misalnya punya ponsel pintar atau smartphone, nah itu waktunya digunakan ya aplikasi bawaan yang ada di HP kamu masing-masing. Gak cuma soal zona waktu aja yang bisa kamu atur, tapi sebenarnya bawaan dari HP kita tuh udah canggih banget, bisa memantau kualitas udara di tempat kita berada. Oke, seperti biasa jam 1 sampai jam 2 teman Pro 2 ada info olahraga yang bakal kita sampaikan buat kamu. Ini belum ditulis di mana-mana ya, kayaknya aku juga baru dapat nih dari grup pecinta sepak bola. Kalau ada legenda Italia yang baru saja berpulang teman Pro 2, Riposa in pace kalau bahasa Italianya ya, rest in peace untuk Franco Baresi, baru saja wafat di tanggal 31 Juli 2026. Kami turut berduka cita, legenda Italia sekaligus legenda AC Milan yang pernah hadir atau datang berkunjung ke Indonesia ya, kalau gak salah dalam rangka pencarian bakat anak-anak. Waktu itu ada Milan Junior Camp tahun 2010 ya, kalau gak salah Franco Baresi atau back timnas Italia ini hadir untuk meresmikan turnamen atau ajang pencarian bakat tersebut.

Ikon dan legenda AC Milan ini adalah salah satu bek terkuat dalam sejarah, meninggal dunia pada usia 66 tahun. Jadi AC Milan tengah berduka atas wafatnya Franco Baresi. Keteladanan dan kedalaman pribadinya dan juga nomor punggung yang sudah dipensiunkan oleh AC Milan ini, teman Pro 2, pada dasarnya menjadi bagian dan menyatu dalam AC Milan. Kita tahu ya, karena keteladanan dan juga kebesaran nama Franco Baresi, nomor punggung 6 di klub tersebut sudah tidak dipakai oleh pemain manapun. Jadi mau nomor 1 sampai 99 semua bebas milih kecuali nomor 6. Nomor 6 sudah dimuseumkan oleh AC Milan sejak lama, sejak Franco Baresi tidak bermain lagi untuk AC Milan atau pensiun ya dari klub. Ucapan bela sungkawa yang disampaikan AC Milan kepada seluruh keluarga Franco Baresi adalah ucapan yang sama dan yang dirasakan setiap supporter AC Milan pada dirinya sendiri di saat yang begitu berat ini.

0: Tapi ada satu artikel teman Pro 2 tentang kehidupan legenda AC Milan Franco Baresi yang menyimpan riwayat kelam di luar lapangan akibat krisis keuangan dan jeratan kasus hukum. Dan kondisi tersebut berbanding terbalik ya dengan reputasinya cemerlang di dunia sepak bola. Setelah pensiun pada tahun 97, nah mantan bek AC Milan dan timnas Italia ini mengalami penyusutan kekayaan secara drastis. Nah, kerugian besar dialaminya akibat kegagalan investasi di bidang properti. Gak cuma bidang properti aja, Franco Baresi berbisnis, dia juga berbisnis di bidang pakaian serta mengalami kebangkrutan bank Credito Ronar yang pada awal 2000-an. Nah, masalah hukum yang menjerat Baresi ini kian meruncing pada tahun 2025. 2005 maksudnya, karena istrinya saat itu Maura Lari ini ditangkap atas tuduhan keterlibatan dalam skema penipuan dan pencucian mobil, pencucian uang atas mobil mewah bernilai lebih dari 2 juta euro melalui operasi Prestige Car. Nah, pada tahun 2005 juga Baresi sempat terseret kasus penipuan karya seni yang melibatkan seorang pemilik galeri di Torino. Maka untuk menyelesaikannya ia memilih mekanisme pategiamento atau kesepakatan hukuman berupa sanksi 3 bulan penjara yang diganti dengan 5.900 euro. Jadi enggak dibui, Franco Baresi ya wajib mengganti senilai 5.900 euro. Nah, ada peran AC Milan kala itu ketika Franco Baresi itu kayak terlilit masalah keuangan ya dalam kehidupannya. Milan kemudian memberinya peran sebagai pelatih tim muda sehingga ditunjuk menjadi wakil presiden kehormatan juga demi menjaga stabilitas ekonominya. Itu dia teman Pro 2 info tentang kehidupan Franco Baresi, legenda AC Milan yang baru saja meninggal dunia di usia ke-66 tahun. Nah, nanti kita bahas lagi teman Pro 2 bagaimana peran Franco Baresi di klub dan juga prestasi yang dia sumbangkan untuk AC Milan dan timnas Italia. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Gak apa-apa, itunya taruh aja.

0: Wah, rame juga ya gor sore ini. Tumben anak-anak latihan semua.
1: Harusnya kayak gini sih kalau kita mau dapat prestasi. Prestasi kan gak datang tiba-tiba.
0: Iya juga sih. Butuh proses. Latihan yang terarah. Pelatih yang berpengalaman. Event rutin. Dan yang paling penting, dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar.
1: Nah, itu dia, Yon. Event bukan cuma soal lomba, tapi ajang untuk mengasah mental, disiplin, dan sportivitas atlet. Agar Indonesia bisa dikenal dunia lewat olahraga bulu tangkis.
0: Ya udah yuk, kita latihan lagi.
2: Mari dukung anak-anak untuk aktif berolahraga. Hadir di setiap event lokal dan hargai proses menuju prestasi. Karena dari langkah kecil di lapangan, lahirlah juara nasional. Ingat, olahraga bukan sekedar menang. Ini tentang membentuk karakter dan masa depan bangsa.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

Oke, teman Pro 2 balik lagi sama Risa di sini di Info Olahraga. Dan kita lanjut untuk mengulas ya prestasi pemain sepak bola legenda Franco Baresi, legenda timnas Italia dan juga klub AC Milan. Kabar duka memang baru saja datang dari persepak bolaan Italia dan klub AC Milan, yang mana sang legenda Franco Baresi meninggal dunia di usia ke-66 tahun. Nah, dalam keterangannya di media sosial, AC Milan dalam keterangannya tadi tanggal 31 Juli beberapa jam yang lalu, mereka mengatakan seluruh sejarah AC Milan berduka atas kepergian Franco Baresi. Aduh, aku sampai merinding ya bacanya. Teladan dan integritasnya akan selamanya terpatri dalam DNA klub, sama halnya dengan nomor punggung 6 miliknya yang ikonik, tulis AC Milan dalam keterangannya. Dan ucapan bela sungkawa yang disampaikan AC Milan kepada keluarga Franco Baresi di masa sulit ini turut dirasakan oleh setiap pendukung Rossoneri yang merasakan kehilangan ini sebagai duka mereka sendiri. Rossoneri seperti diketahui yaitu julukan dari AC Milan, yaitu tim merah hitam. Franco Baresi bukanlah nama asing bagi timnas Italia dan klub AC Milan. Ia menjadi salah satu legenda terpenting dalam sejarah AC Milan. Baresi adalah mantan bek terbaik AC Milan, bahkan bek yang cukup disegani di dunia pada eranya. Ia hanya membela Milan dalam 20 tahun karirnya. Jadi karir profesional sebagai pesepak bola ia habiskan hanya di satu klub saja, sejak 1977 hingga 1997. Ia punya catatan 719 laga dan membuat 3 gol. Sebagai back atau pemain belakang, Baresi dikenal sangat tangguh di posisi libero atau central back ya, dan dianggap setara Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer adalah legenda timnas Jerman yang bahkan dijuluki Kaiser Franz. Kemudian Baresi juga mempersembahkan 19 trofi atau piala, diantaranya 6 trofi Serie A dan 3 gelar Liga Champions. Sebagai penghormatan, Milan mengabadikan nomor punggung 6 selamanya. Itu artinya setiap pemain AC Milan, pemain yang datang ke klub tersebut boleh memilih nomor punggung apapun kecuali nomor 6, karena nomor 6 sudah dipensiunkan oleh klub tersebut. Dan di level timnas Italia, Franco Baresi juga membantu Italia juara Piala Dunia 1982. Baresi juga sempat memenangkan Ballon d'Or atau pemain terbaik pada 1989, namun cuma menjadi runner up lantaran kalah dari rekan setimnya di AC Milan, Marco van Basten. Itu dia teman Pro 2, biografi dari legenda AC Milan yang baru saja berpulang pada hari ini, Franco Baresi. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan ya, terutama juga supporter AC Milan di seluruh belahan dunia. Oke, kita mau putarkan lagu penutup untuk program ini teman Pro 2, nanti jangan kemana-mana. Abis ini aku bakal balik lagi di program selanjutnya.

0: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.

0: sendiri.
1: POV World Takjil di bulan Ramadan.
2: Nah, pasti kita pernah melihat atau mendengar kata POV kan? Atau ada yang belum tahu apa itu POV? Ini penjelasannya. POV adalah singkatan dari point of view, yang artinya sudut pandang atau posisi narator atau penulis atau pembuat konten dalam cerita yang diceritakannya. POV terdiri dari dua jenis, yakni sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga. Apa perbedaannya? POV orang pertama adalah karakter yang berbicara atau bercerita dari sudut pandang dirinya secara langsung dan saat menyampaikan

menyampaikan cerita biasanya akan menggunakan kata aku, saya, atau kami. Sementara itu, POV orang ketiga menggunakan seorang pembicara atau narator untuk menceritakan sebuah kisah. Dalam menyampaikan cerita, narator biasanya menggunakan kata dia atau mereka. POV kini menjadi tren yang marak di sosial media dan jadi cara seru untuk menyampaikan cerita lewat konten-konten bertajuk POV.

0: Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi yang bertoleransi sangat tinggi terhadap perbedaan keyakinan.
1: Seperti yang telah dilakukan oleh DPP Peradah Kalimantan Tengah bersama lembaga dan organisasi Hindu se-Kalimantan Tengah turut melaksanakan kegiatan Saka Boga Sewanam dengan berbagi takjil kepada saudara-saudari Muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa.
0: Suatu kegiatan yang menjadi contoh kepedulian sosial serta mempererat toleransi dan kebersamaan antara umat beragama.
1: Mari kita jaga keharmonisan yang ada di Kalimantan Tengah sebagai simbol jati diri Kalimantan Tengah yang bertoleransi.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya Raya, teman terbaik kamu. Kembali lagi Risa nyapa lagi nih teman Pro 2 di manapun kamu berada. Ya, di mana teman Pro 2? Kali ini kita bakal bahas info hiburan terupdate ya, baik itu dari Indonesia maupun mancanegara. Salah satunya kali ini datang dari SM Entertainment. Ini sebuah agensi hiburan raksasa ya di Korea Selatan. Dan kita tahu SM Entertainment ini menghasilkan atau menerbitkan banyak penyanyi boy band ataupun aktor aktris ternama. Nah, salah satunya adalah Girls' Generation atau SNSD. Kita tahu kalau salah satu personilnya adalah Yuri. Nah, ini ada kabar mengejutkan. Karena Yuri dari Girls' Generation dipastikan mengakhiri kontrak eksklusif bersama SM Entertainment setelah menjalin kerjasama selama 19 tahun. Keputusan tersebut diumumkan SM Entertainment dan akan mulai berlaku secara resmi pada 31 Agustus mendatang. SM Entertainment menjelaskan keputusan itu diambil setelah melalui pembahasan mendalam bersama Kwon Yuri. Ini nama lengkapnya Yuri, dengan kesepakatan kedua belah pihak pada Jumat 31 Juli 2026. Agensi turut menyampaikan terima kasih kepada para penggemar yang selama ini memberikan dukungan dan cinta kepada Yuri. Aku sebenarnya salah satu fansnya Yuri ya. Kenapa bukan Yuna atau yang lainnya? Nggak tahu, suka aja waktu dari bentuk wajahnya. Masih zaman Girls Generation 2010-an itu kayaknya yang paling chubby deh. Karena berbeda dengan stereotip personil girl band yang harus kaki langsing, jenjang, kurus dengan wajah yang tirus banget ya dulu. Tapi kalau Yuri kayaknya masih ada kesan alami-alaminya gitu ya. Seperti cawi pada wajah wanita pada umumnya. Nah, selain Yuri dari SM Entertainment, kita juga masih punya kabar dari girl band multinasional yaitu Cat's Eye. Nah, Cat's Eye ini sebetulnya isinya bukan orang Korea aja, tapi ada beberapa personilnya dari berbagai negara, tapi memang diproduksi oleh agensi Korea Selatan. Nanti kita bahas ada kabar terbaru apa dengan Cat's Eye ya. Tapi setelah lagu enak berikut ini.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2 di 92,4 FM RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan kita udah masuk segmen terakhir ya, info hiburan. Masih ada satu info terakhir nih sebelum kita berpisah. Datang dari girl band Cat's Eye yang mengumumkan Zofia tidak akan bergabung dalam penampilan grup pada event Hinterland Music Festival karena sedang menjalani pemulihan akibat sakit. Nah, pengumuman tersebut, teman Pro 2, disampaikan kepada penggemar melalui pernyataan resmi yang dirilis manajemen komunitas Cat's Eye pada Rabu 29 Juli 2026. Manajemen menyampaikan Sofia dipastikan absen dari penampilan yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis 30 Juli 2026. Kondisi kesehatannya membuat Sofia harus beristirahat penuh dan memusatkan perhatian pada proses pemulihan hingga kondisinya membaik. Agensi juga berterima kasih kepada penggemar atas perhatian dan dukungan yang terus diberikan. Cat's Eye berharap seluruh penggemar dapat memahami perubahan tersebut sambil mendoakan kesembuhan Sofia secepatnya. Oke, kita juga doakan semoga Sofia cepat sembuh ya, biar bisa bergabung dalam penampilan selanjutnya Cat's Eye. Nah, sebagai penutup perjumpaan kita, teman Pro 2, aku mau kasih satu lagu Cat's Eye ya, dengan judulnya Gabriella. Ini lagu kesukaan aku nih. Dan thank you so much buat kamu yang udah dengerin Pro 2 RRI Palangkaraya dari jam 10 sampai jelang pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Dan nanti kamu bakal ditemenin sama Sabrina. Wah, ini last show-nya Sabrina, teman Pro 2. Jadi manfaatkan kesempatan buat nanya-nanya Sabrina sebanyak mungkin, karena nanti di hari lain Sabrina gak bakal menemani siaran Pro 2 RRI Palangkaraya. Kita doakan semoga sukses terus karirnya. Dan thank you so much. And kalau ada salah kata atau khilaf yang tidak disengaja, teman Pro 2, aku juga minta maaf. Nanti kita bakal ketemu lagi besok hari Senin ya, bareng aku di jam yang sama. And then ini dia lagu penutup kita, ada Cat's Eye dengan judul Gabriella. Hands up Gabriella. Ini dia. Enjoy and bye-bye.

0: trotoar terang benderang dan transportasi umum bebas dari pelecehan. Saat itulah perempuan bisa berpartisipasi penuh dalam ekonomi dan sosial tanpa hambatan.
1: Benar, tapi realitanya kenyamanan di jalanan seringkali masih memiliki perbedaan bagi laki-laki dan perempuan.
0: Seharusnya ruang publik menjadi tempat yang nyaman dan aman. Tempat kita berkarya, mengejar mimpi tanpa harus menoleh ke belakang karena rasa takut dilecehkan.
1: Dan tugas kami sebagai laki-laki bukan hanya menjadi pelindung, tapi menjadi rekan-rekan yang menghormati batasan yang ikut bersuara jika melihat tidak keadilan di depan mata.
0: Mari kita ciptakan ruang publik yang ramah untuk semua.
1: Saling jaga,
0: saling menghargai.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dulu aku berpikir sense hanyalah deretan rumus di atas kertas. Tapi di sekolah Garuda, rumus itu hidup. Kami belajar bahwa setiap angka adalah solusi bagi masalah bangsa. Dari riset teknologi hijau hingga inovasi digital, kami didorong untuk tidak sekedar menghafal, tapi menciptakan. Bagiku, prestasi akademik bukan tentang nilai 100, tapi tentang sejauh mana ilmu yang kudapat bisa menjadi manfaat bagi masyarakat banyak.
1: Membangun peradaban dimulai dari ruang kelas. Sekolah Garuda bukan sekadar tempat menuntut ilmu, melainkan kawah candra di muka bagi para pemikir masa depan yang kritis dan inovatif. Dengan bimbingan tenaga pendidik profesional dan fasilitas riset mutakhir, kami memastikan setiap potensi intelektual berkembang hingga batas maksimalnya. Karena kami percaya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai pilar utama kemajuannya di kancah internasional.
0: Aku Said, dan di sini, di Sekolah Garuda, mimpiku untuk menjadi ilmuwan dunia bukan lagi sekadar angan. Kami belajar untuk berani gagal, berani mencoba, dan berani membuktikan bahwa anak Indonesia mampu berdiri tegak di puncak prestasi akademik dunia.
1: Jadilah bagian dari perubahan. Sekolah Garuda, cerdas intelektualnya, luhur budi pekertinya. Mari bersama mencetak sejarah baru bagi Indonesia.

0: kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap, tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Saatnya pukul 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. United Z dipastikan absen dari rangkaian acara tanda tangan penggemar luring di Shenzhen karena kondisi kesehatannya. JYP Entertainment mengumumkan keputusan tersebut melalui pernyataan resmi pada Kamis 30 Juli 2026. Agensi menjelaskan Yuna menjalani pemeriksaan di rumah sakit setelah mengalami demam tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Hasil pemeriksaan penyakit dalam menunjukkan bahwa Yuna didiagnosis mengalami peradangan sehingga membutuhkan penanganan medis lebih lanjut. Pemasi kedua datang dari Chef The Mission Team Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang menuntaskan rangkaian visitasi keempat cabang olahraga di Jawa Timur, dan hal ini sebagian dari persiapan kontingen Indonesia menuju Asian Games 2026. Selama 2 hari, CDM mengunjungi pemusatan latihan nasional BMX Racing di Banyuwangi, triathlon di Situbondo, serta anggar dan basket di Surabaya. Dukungan non-teknis mencakup keberangkatan, akomodasi, transportasi, hingga koordinasi administrasi yang dibutuhkan masing-masing cabang olahraga. CDM menerima berbagai masukan dari setiap cabang olahraga selama visitasi. Sekian Popro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Banjir bisa datang kapan saja, terutama saat musim hujan. Oleh karena itu, kesiapsiagaan menjadi kunci utama untuk mengurangi resiko dan dampak yang ditimbulkan. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengenali lingkungan sekitar. Ketahui apakah wilayah kita rawan banjir dan perhatikan jalur evakuasi terdekat. Pastikan juga saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat. Serta simpan barang-barang penting di tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, pakaian, senter, dan makanan ringan. Saat banjir mulai terjadi, tetap tenang dan ikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Jangan memaksakan diri melintasi arus air yang deras karena dapat membahayakan keselamatan.

0: Kamu sadar gak sih, sekarang makin banyak peluang kerja yang butuh bahasa asing?
1: Iya juga ya, tapi emang sepenting itu?
0: Penting banget dong. Coba deh lihat perusahaan besar kayak Google atau Samsung. Mereka kerja lintas negara. Bahasa itu kuncinya loh.
1: Jadi bukan cuma buat gaya-gayaan ya?
0: Bukan dong. Dengan bahasa asing, kita bisa kuliah di luar negeri, kenal budaya baru, bahkan punya teman dari berbagai negara.
2: Bahasa asing bukan sekedar pelajaran di kelas. Ia merupakan jembatan menuju peluang, pengetahuan, dan masa depan yang lebih luas. Di era global, kemampuan berbahasa membuka akses informasi tanpa batas, memperluas jaringan, dan meningkatkan daya saing generasi muda Indonesia. Mulailah hari ini, satu kata baru setiap hari bisa membawa perubahan besar esok nanti. Belajar bahasa asing, karena dunia menunggu untuk kamu jelajahi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Simbol radioaktif atau trefoil menandakan keberadaan bahan yang memancarkan radiasi. Tanda ini mengingatkan kita untuk berhati-hati, mengikuti aturan keselamatan, dan membatasi akses bila diperlukan. Simbol radioaktif biasanya ditemukan di fasilitas nuklir, laboratorium penelitian, rumah sakit dengan peralatan radiologi, wadah limbah radioaktif, kendaraan pengangkut bahan nuklir, ruang penyimpanan sumber radiasi industri, serta pada instrumen pengukuran berbasis isotop. Tanda ini memastikan setiap orang mengetahui potensi bahaya radiasi di area tersebut yang harus diwaspadai oleh setiap pengunjung. Saat melihat trefoil, pahami bahwa area tersebut membutuhkan perhatian khusus demi melindungi kesehatan dan lingkungan sekitar. Selalu patuhi rambu resmi demi keamanan diri dan orang lain.

0: Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.
3: Cinta, ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

0: Berapa jam dalam sehari waktu yang kita habiskan untuk menatap layar? Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Ya, tanpa kita sadari, sebagian besar hidup kita hari ini telah berpindah ke dalam layar digital. Teknologi memang membuat hidup kita jauh lebih mudah, produktif, dan juga seru. Namun, di balik semua kenyamanan itu, ada satu organ tubuh kita yang diam-diam bekerja ekstra keras. Ya, organ itu adalah mata kita. Pernahkah Anda merasakan bahwa mata perih, kering, pandangan agak kabur, atau bahkan diikuti sakit kepala dan tegang di area leher setelah berjam-jam menatap layar? Dalam dunia medis, kumpulan gejala ini dikenal dengan istilah digital eye strain atau kelelahan mata digital. Saat kita menatap layar digital, otot-otot fokus di dalam mata dipaksa bekerja terus-menerus tanpa henti. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa saat menatap layar, frekuensi kita berkedip akan berkurang hingga 50%. Akibatnya, lapisan air mata cepat menguap dan mata pun menjadi kering ketika iritasi. Lalu, apa solusinya? Satu solusi yang sangat mudah dan gratis adalah aturan 20-20-20. 20 menit pertama, setiap kali Anda sudah menatap layar selama 20 menit. 20 kaki, alihkan pandangan Anda sejenak menuju objek yang jaraknya minimal 20 kaki atau sekitar 6 meter dari posisi Anda. Anda bisa menatap tanaman di luar jendela, lukisan di ujung ruangan, atau jam dinding. Terakhir, 20 detik. Pertahankan pandangan Anda pada objek jauh tersebut selama minimal 20 detik. Jadi mulai hari ini, sayangi mata dengan disiplin menerapkan aturan 20-20-20. Mata segar, produktivitas kita pun tetap terjaga.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: 94.2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, barengan sama Sabrina di Sore Ceria yang bakal nemenin kalian selama 1 jam ke depan, pastinya dengan pembahasan yang sangat-sangat wow ya teman Pro 2. Napas banget teman Pro 2 ya, sore ini di studio Pro 2 Palangkaraya kita bakal ngobrolin topik yang bakalan bikin main opening lah ya buat kalian para pelajar, mahasiswa mungkin sampai job seeker nih. Dan kita gak cuman bakal bahas soal pentingnya bahasa Inggris sama nomor 2, tapi juga gimana cara membangun pola pikir juara alias champion mindset buat ngeraih kesempatan berskala internasional nih. Dan gak tanggung-tanggung teman Pro 2 ya, di sore ceria ini Sabrina udah kedatangan narasumber yang keren banget dan pastinya inspiratif banget nih. Ada Kak Yoel Friyadi Huta Barat, MSC ya, selaku mentor Class of Championship.
1: Halo, Championship.
0: Ya, halo. Dan jadi kakaknya ini mentor COC ya?
1: Iya, jadi awalnya dimulai dari ya saya tim akademiknya Ruang Guru yang ada di Jakarta, ada di pusat, kemudian jadi game designer juga untuk Clash of Champion, untuk Academy of Champions juga. Jadi kemudian anak-anaknya kan banyak yang internship, jadi mentorin mereka juga.
0: Keren banget. Terus Kak Yoel, dipanggilnya Kak Yoel ya?
1: Iya, Kak Yoel.
0: Kak Yoel ini lulusan S1 Kimia UGM juga nih.
1: S1 dari Kimia UGM.
0: Dimajuin aja Kak kalau kejauhan gak apa-apa mic-nya.
1: Oke.
0: Iya, keren banget ya. Jadi udah berapa lama ngementorinnya Kak, kalau boleh tahu?
1: Sebenarnya ngementorinnya itu mulai dari season 1 ya. Untuk yang season 3 ini memang karena lagi banyak visit keluar kota, jadi gak ikutan dulu. Tetapi dari season 1 kemudian di Academy of Champions juga sempat ngementorin, ngebadiin mereka. Kemudian di season 2 ikutan juga ngementorin mereka.
0: Okay.
1: So that is quite an experience for me ya Kak.
0: Iya. Berarti udah dari awal banget ya.
1: Udah dari cukup awal Kak.
0: Keren banget ya. Aku pas tahu narasumbernya kayak Wael nih kayak semangat banget gitu.
1: Aduh, semoga tidak mengecewakan ya kehadiran
0: disini. Iya, enggak, sangat senang kami kedatangan kakak.
1: Terima kasih juga, thank you for having me juga ya Kak.
0: Iya nih Kak Yoel nih, kan mungkin kita langsung aja ya Kak ya.
1: Iya Kak.
0: Kan kita sering banget nih anggapannya nonton ya, dan kakak pasti sering banget nemenin dan nge-mentor anak-anak berprestasi di COC atau Class of Champions ya. Nah kalau misalnya aku tanya dari pengalaman kakak, sebenarnya pola pikir atau growth mindset seperti apa sih yang wajib dimiliki sama mahasiswa atau mahasiswi berprestasi, dan kebiasaan kecil apa yang biasanya konsisten mereka lakuin nih?
1: Nah, pola pikir dan kebiasaan, sebenarnya ketika ngomongin mengenai pola pikir dan kebiasaan, aku itu punya dua buku go to. Yang pertama itu Mindset, The Psychology of Success, itu by Carol Dweck. Kemudian ada Atomic Habits by James Clear. Jadi sebenarnya ketika kita ngelihat Psychology of Success itu Psychology of Success, bukunya Mindset itu sebenarnya nggak ngomongin mengenai oh sukses itu harus diukur dari cara A, cara B, cara C, cara D. Tetapi sukses itu adalah kombinasi dari segala tantangan yang berusaha kita selesaikan juga. Dan misalnya nih, saya ngerasa salah satu dari zaman kecil sampai saya SMA, sampai saya kuliah, saya itu gak suka banget olahraga. Dan ini adalah personal experience ya. Tetapi ketika kita berusaha untuk berkembang, kayaknya udah makin dewasa nih, aku tahu nih aku gak suka olahraga. Toh aku gak mau jadi atlet, tetapi yang aku butuhkan adalah untuk aku menjadi sehat. Sebenarnya itu adalah satu kategorisasi sendiri lagi dari sukses. Karena sukses itu harus bisa sesuatu yang kita sebut sukses itu adalah dari gak ada jadi ada. Dari gak ada keinginan untuk sehat menjadi ada keinginan untuk sehat. Dari kita gak tahu menjadi tahu. Dari gak bisa menjadi bisa. So, sukses itu bukan menurut aku sukses itu bukan satu titik ya yang harus dicapai, tetapi satu proses yang harus kita jalani untuk kita kerjakan terus menerus, terus menerus. Karena kalau misalnya kita ngerasa, misalnya nih, apalagi untuk yang sudah dewasa ya, sudah bekerja gitu. Oh, definisi suksesku apa sih? For me, success is punya rumah nih. Oh, setelah punya rumah, apalagi? Udah nggak tahu lagi itu. Jadi ketika ngebaca buku Mindset ini, aku ngerasa cukup mind blowing karena beneran kayak sederhananya kayak kita nggak akan pernah sukses, bener-bener sukses 100% sukses, tetapi kita juga nggak pernah nggak sukses nih ketika kita selalu berkembang terus menerus. Dan kalau misalnya ngomongin habit, aku ngelihat anak-anak COC ini dan nggak cuma anak-anak COC ya, karena I was a teacher, I was teaching in chemistry in an international school, dan kayak mereka itu punya karakter-karakter yang sebenarnya menarik banget nih kak, karena kadang-kadang kita ngerasa jadi being intelligent is equals to being nerdy gitu, jadi pintar itu sama kayak jadi cupu, padahal menurut saya sih, menurut aku seharusnya ini gak boleh mikir kayak gitu. Karena kita bisa kok menjadi pintar dan tetap keren. Kita bisa tetap menjadi pintar dan tetap menarik perhatian. Kita bisa menjadi pintar dan tetap bisa berteman sama orang lain. Banyak yang ngerasa, oh kalau misalnya aku mau jadi pintar, aku harus jadi kutu buku nih. Harus jadi bookworm. Habis itu temenannya itu sama buku-buku di perpustakaan doang. Gak boleh nih nongkrong di kafe-kafe yang keren gitu. Wah, that is so 2010 sih. Zaman-zaman aku masuk kuliah dulu kayak, dih, kok kamu cupu banget sih. Kamu kerjaannya di perpus mulu sih.
0: Belajar mulu gitu.
1: Belajar mulu. Wah, kerjaannya kartu perpustakaannya itu penuh banget nih. Gak tahu nih jalan-jalan itu kemana aja. Tetapi ketika kita ngomongin habits, habits itu kan ngomongin sesuatu yang kita lakukan sehari-hari. Misalnya kayak sikat gigi itu habits. Sikat gigi itu bukan cuma satu keharusan, bukan cuma satu kewajiban, tapi sikat gigi itu adalah habits. Berdiri dengan postur yang benar itu kan adalah satu habits ya. Bukan berarti, wah ketika saya mau ketemu sama seseorang, saya harus berdiri dengan postur yang benar. Tetapi ketika habits ini kita lakukan dengan secara rutin, secara benar, ya jadinya hasilnya itu akan, manfaatnya itu for the long run. Tadi pagi juga saya sempat ngisi satu seminar di salah satu sekolah di Palangkaraya, dan ada yang nanya nih, what should I do to achieve my dream? Oh, kayaknya kita kalau misalnya ngomongin dream yang jaraknya 8 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan, itu kerasa kejauhan sih,
0: iya, bener,
1: tetapi kalau misalnya kita mikir, oh kita tahu nih, saya tahu within 10 years I want to be a doctor. Saya mau jadi seorang dokter 10 tahun ke depan nih. Saya mau jadi dokter di Jakarta misalnya. Artinya saya harus bikin cangkingan-cangkingan yang lebih kecil lagi. Kira-kira apa sih yang harus saya lakukan? Oh, artinya tahun depan, atau mungkin kalau misalnya adik-adik yang SMA kelas 11, 2 tahun lagi itu harus masuk ke kampus kedokteran. Nah, tetapi kampus kedokteran ini kan perjuangannya juga panjang. Untuk adik-adik yang masih SMA, masih kelas 11, kelas 12 masih kelas 11, masih kelas 12, kalau misalnya nggak ada persiapan dan langsung tiba-tiba, oh ya udah deh, yang penting daftar ke kampusnya aja. Tetapi tidak dilakukan dengan setia, tidak dilakukan dengan benar-benar rutin, itu pada akhirnya kan jadinya sia-sia ya. Jadi mulai belajarnya itu dari sekarang, dan setiap kali saya ngasih seminar, saya kalau misalnya ngasih seminar, sebenarnya topiknya biasanya mengenai perkuliahan, mengenai karir prospek dan lain sebagainya. Saya selalu bilang persiapan yang paling bagus itu sebenarnya dilakukan 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu.
0: Iya benar.
1: Kemarin tuh sebenarnya persiapan yang paling bagus yang kita lakukan. Tetapi kalau misalnya 5 tahun lalu, 10 tahun lalu dan tahun lalu kita belum melakukan persiapan, the second best time is actually today. The second best time to prepare is actually to do it now. Untuk belajar itu harus dilakukan dari sekarang.
0: Nah,
1: kalau misalnya kita cuma kadang-kadang kan nunggu kayak nunggu, ya udah deh nanti setelah setelah semester 2 aku mau persiapan. The question is, kenapa gak dari sekarang?
0: Iya, kenapa harus nanti ya?
1: Exactly, right? Dan apa ruginya kalau misalnya kita persiapan dari sekarang? Dan ketika saya ngelihat anak-anak COC yang beneran, wah ini pintarnya sih, saya aja kayaknya jauh mereka itu jauh lebih pintar dari saya, Kak. Dan mereka ini usianya masih 18, 19, tetapi sudah lebih jauh lebih luar biasa dari saya yang mungkin usianya itu hampir dua kali lipatnya mereka. Tapi gak usah dikasih tahu ya usianya berapa, agak-agak rahasia. Tetapi mereka itu belajarnya itu dari SD, dari SMP, bahkan udah persiapan Olimpiade SMA itu dari kelas 7, dari kelas 8. So, ketika mereka mendapatkan apa yang mereka impikan, menurut saya itu bukan pekerjaan overnight, bukan pekerjaan semalam suntuk, tetapi pekerjaan yang kita backgroundnya gak tahu sudah berapa lama. Iya, dan itu yang harus kita mulai dari sekarang, Kak.
0: Iya, nah, tapi ini Kak, ya sering tuh kan anak muda tuh ngerasa minder nih. Misalnya kayak, oh, mau mulai sekarang gitu, tapi kayak minder deh gitu, karena mungkin merasa kayak kayaknya nggak cocok deh gitu. Kayak contoh deh, misalnya mau ikut CPNS nih misalnya, kayaknya aku nggak pinter deh gitu. Intinya minder lah ya Kak. Nah, menurut menurut Kak Yoel sendiri, seberapa besar sih peran konsistensi dibanding sekedar bakat bawaan dalam menentukan kesuksesan seseorang?
1: Oh, kebetulan banget nih konsistensi bakat. Ini juga adalah salah satu quote yang saya suka banget, yang saya bawa kemana-mana. Talent might get you noticed in the room once, but consistency is the key to keep you in the room. Jadi kalau misalnya kita ngomongin mengenai talent, mengenai bakat, mengenai apa yang kita punya, orang yang berbakat itu biasanya dinotisnya itu cuma satu kali. For example nih Kak, mungkin sharing sedikit ya Kak, saya itu saya main piano. Main piano secara otodidak. Dan pertama kali saya nyentuh piano itu di kelas 11 SMA. 6 bulan kemudian saya udah langsung perform. Jadi orang-orang itu kayak, wah,
0: keren banget.
1: Yoel banget. Yoel ini keren banget. Yoel keren banget. 6 bulan, 1 tahun itu udah perform, udah berani perform, udah bisa perform, udah enggak kagok. Tetapi ya kalau misalnya saya mau menghidupi diri saya sendiri dari main piano saya besok kelaparan sih, Kak. Karena saya enggak punya konsistensinya. Karena kan pasti ketika saya mau belajar piano ada banyak teori yang harus saya terima juga, exercise-nya seperti apa, saya butuh tuntunan. Ketika tidak ada yang menuntun saya, it's gonna be rather difficult for me to be able to elevate my skill to the extent that I expect myself to be. Kalau misalnya nggak ada yang nuntun, nggak bisa juga sejauh itu. Jadi orang-orang yang memang sudah kelihatannya keren, sebenarnya kita nggak tahu perjuangan di balik layarnya itu segede apa ya Kak. Dan kalau misalnya ngomongin minder-minderan, kebetulan saya sih untungnya jadi diri saya adalah saya itu kayaknya hampir nggak pernah minder deh Kak. Saya datang dari keluarga yang nggak mampu, tapi kayaknya tidak pernah sekalipun saya ngerasa minder, karena saya tahu
0: saya pasti bisa.
1: Ini
0: gitu
1: perbedaan
0: ya?
1: Aja Kak. Saya mungkin gak seganteng itu, saya mungkin gak setinggi itu, saya mungkin tidak sekaya teman-teman saya. Ini hanyalah satu fakta.
0: Benar.
1: Tetapi fakta ini gak bisa dipakai untuk mengukur apakah saya itu berharga atau tidak. Menurut saya semua orang itu berharga dan semua orang itu bermakna. Semua orang itu every single person have their own purpose in life. Kita itu punya tujuan dalam hidup ini. Dan kalau misalnya kita ngelihat fokusnya itu, kacamatanya itu kayak pakai kacamata buram gitu loh Kak. Kacamatanya buram, dikasih bunga sebagus apapun, kelihatannya bunganya itu buram. Karena kacamata kita yang salah. Ketika minder itu sebenarnya kita punya self image yang rusak. Jadi kalau misalnya ngomongin olahraga lagi, saya tuh sering dikata-katain tuh mengenai olahraga gitu. Habis itu saya akan ikut tertawa karena saya tahu, oh, value diri saya bukan dari apakah saya bisa olahraga atau tidak, tetapi saya tahu peran saya di society itu berbeda loh. Dan saya nggak mau merasa lebih kecil. Dan kadang-kadang apalagi ada class of champion ini, kadang-kadang terbagi jadi dua kubu nih. Ada kubu yang wah aku mau jadi seperti kakak-kakak COC. Aku pengen nanti kalau misalnya kuliah, aku pengen ikut kompetisi supaya aku bisa menjual menjual sesuatu, punya prestasi, bisa daftar COC, bisa ikutan COC season-season selanjutnya. Which is something that is really good. Tetapi ada juga kelompok kedua yang kok dia bisa ya kayak gitu. Sementara aku udah tahun keempat kuliah, tapi kok
0: gini-gini aja.
1: Kayaknya memang aku gak bisa deh. Jadi kayak loh, seharusnya kan ini bisa jadi satu strong energy, yang impacted energy, yang bisa bikin orang ngerasa oh kalau misalnya mereka bisa, kita juga harus bisa. Nih. Mungkin variasinya berbeda. Nggak semua orang, menurut saya nggak semua orang harus pintar matematika. Menurut saya matematika itu penting, tetapi nggak semua orang harus pintar matematika. There is a bare minimum yang perlu kita penuhi. Tetapi kalau misalnya semua orang pintar matematika, jadi matematikawan, jadi mathematician, siapa yang jadi atlet, Kak?
0: Iya benar.
1: Kalau misalnya semuanya ngurusinnya matematika, siapa yang bisa kimianya, Kak? Kalau misalnya siapa yang jadi matematika, siapa yang jadi penyiar radionya, Kak?
0: Iya.
1: Siapa yang jadi penyanyinya? Dan ada value-value yang kita nggak boleh pakai penggaris yang sama untuk mengukur semua orang, termasuk penggaris untuk mengukur diri sendiri. Suksesnya orang dan suksesnya kita itu adalah dua sukses yang berbeda. Balik lagi mengenai the psychology of success. Apa sih yang kita jadiin parameter? Ketika kita minder, artinya kita mau maksain penggarisnya orang untuk dipakai untuk mengukur diri kita sendiri. Padahal kalau misalnya kita udah tahu seperti itu, cari penggaris yang tepat supaya kita bisa tahu bagaimana value diri kita dan bagaimana apa sih purpose kita di dalam society. Mungkin kayak gitu kali ya, Kak.
0: Iya, oke. Intinya ya, Kak, kalau misalnya terlalu banyak tapi nih. Bagaimana mau sukses itu ya?
1: Iya.
0: Pernah dengar itu enggak, Kakak?
1: Coba dulu deh. Tapi kalau misalnya kalah kan nanti aku malu ya gitu
0: iya. Ya kan bagaimana mau sukses kalau terlalu banyak tapi
1: iya.
0: Gitu.
1: Harus gagal dulu, nikmati proses gagal. Ya biarin aja kalau gagal gimana? Ketawain aja, bangkit lagi, lari lagi. Karena enggak mungkin semua orang 100% sukses dong, Kak.
0: Benar. Intinya apapun yang kita jalanin itu udah pasti naik turun ya, Kak.
1: Pasti ada banget, Kak.
0: Walaupun kamu cocok nih ternyata di situ, ternyata kok ada kayak gini ya. Enggak apa-apa, itu namanya ini perjalanan untuk sukses, enggak sih?
1: That is the progress of success.
0: Iya, benar. Aku setuju banget. Oke, dapat banget lah ya intinya insight-nya teman berdua nih. Nah, mungkin selain mindset nih, Kak Yoel ya, ada satu senjata penting lagi nih. Kalau di dalam kehidupan gitu ya. Menurut saya nih bahasa Inggris. Kalau menurut Kakak, kenapa kemampuan bahasa Inggris ini jadi nilai tambahan yang krusial banget nih, Kak? Jadi ini tuh kan pasti gak dibutuhin untuk di sekolah aja ataupun kampus, tapi nanti pas masuk dunia kerja itu kan pasti kita kayak ada ketemu bahasa Inggris gitu. Mungkin TOEFL atau apa gitu ya, mungkin ditanyain, mungkin tergantung tempat kerjanya gitu. Nah, kalau menurut Kak Yoel sendiri gimana?
1: Aku setuju banget sih, karena kadang-kadang yang bikin orang pintar kelihatan tidak pintar adalah kemampuan bahasa ya, Kak.
0: Iya gitu. Benar.
1: Kadang-kadang orang-orang yang pintar ini brain wire-nya itu mungkin function a little bit differently than what is happening in our head. Otaknya itu bekerja dengan cara yang quirky, cara yang unik gitu ya, Kak. Tetapi kalau misalnya ada orang yang pintar bisa mengemukakan pendapatnya dengan baik, bisa menyatakan isi pikirannya itu dengan baik, kita akan jauh lebih impress kan, Kak. Jadi makanya communication is key. Gimana caranya kita bisa berkomunikasi, menyampaikan apa yang ada di kepala kita ke pindah ke kepala orang lain. Nah, kalau misalnya untuk aku ngerasa it is very personal karena saya SD SMP-nya itu cukup kampung, Kak. Di satu suburb, di satu desa di pinggir kota Medan. Pindah ke satu SMA di kota Medan yang mereka itu bahasanya itu very mix. Dan ini tahun 2007-2010, Kak. 2007-2010, Kak Sabrina lagi ngapain ya itu, Kak?
0: Kayaknya saya masih di rumah, baru masuk SD.
1: Baru masuk SD ya, Kak. Saya udah SMA tuh, Kak. Nah, Dan mereka itu bahasa Indonesia ini tuh jelek banget. Mm-mm. Jadi kalau misalnya kita mau gampang berkomunikasi, komunikasinya tuh pakai bahasa Inggris.
0: Okay.
1: Dan karena environment saya mendukung saya untuk berkomunikasi, mm-mm, saya juga harus memaksakan diri saya untuk berkomunikasi, mm-mm, di sana. Kemudian masuk ke kimia UGM. Apalagi di zaman dulu, resources itu kita belajarnya banyaknya dari buku ya kak.
0: Iya benar.
1: Di tahun 2010 hingga 2014 saya belajar banyaknya itu dari buku. Mm-mm. Tetapi satu, buku-buku terjemahan itu tidak banyak. Yang kedua, buku terjemahan itu terjemahannya itu jelek. Jadi iya, saya sempat yang bikin trauma banget baca buku kimia terjemahan yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia, karena dalam bahasa aslinya itu tulisan, dalam bahasa Inggris itu tulisannya water layer and fat layer.
0: Mm-mm.
1: Lapisan air dan seharusnya lapisan lemak. Tetapi di buku itu lapisan air dan lapisan gemuk. Fat soalnya kan kak.
0: Iya benar.
1: Ini mikirnya tuh kayak oh ya udah fat gemuk. Padahal fat yang kita omongin di sini adalah lemak. Habis itu saya ngerasa aduh kayaknya kalau saya bacanya yang bahasa Indonesia nggak bisa nih. Jadi saya harus memaksa diri saya dengan segala keterbatasan resources yang tersedia dalam bahasa Indonesia, saya harus belajar dalam bahasa Inggris. Dan saya juga kebetulan kampus saya lagi akreditasi internasional untuk masuk Royal Society of Chemistry. Jadi wah kalau misalnya nulis dalam bahasa Inggris, kita bakal kasih bonus point deh. Skripsi, kalau skripsi ada yang mau nulis dalam bahasa Inggris nggak? Jadi saya membiasakan diri saya untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Kemudian setelah lulus kuliah, saya masuk ke pekerjaan. Saya, atasan saya itu adalah orang-orang luar yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Jadi kami harus berbahasa Inggris. Kemudian setelah bekerja pun saya kuliah S2 di Inggris, ya gak mungkin kan saya pakai bahasa Indonesia.
0: Iya benar.
1: Definitely saya harus membuktikan bahwa saya capable dalam bahasa Inggris. Nah, yang paling menyedihkan itu, ini kejadiannya mungkin tahun 2016 kak. Dan ternyata kenapa? 2016 itu 10 tahun yang lalu ya kak.
0: Iya, udah lama banget nih.
1: Lama banget ternyata. Di tahun 2016 ketika saya mau persiapan untuk masuk kuliah, saya butuh untuk tes IELTS. Di tes IELTS itu, lulus gak lulus kita tetap harus bayar. Biayanya di tahun 2016 biayanya 3,3 juta.
0: Oke.
1: Okay. Waduh, bayarnya sampai nangis tuh.
0: Bener.
1: Itu udah kayak 3,3 juta setelah datang ke senternya. Saya pulang itu saya merenung, aduh 3,3 juta sekarang aja 3,3 juta itu uang yang lumayan banget.
0: Iya,
1: kan,
0: lumayan banget.
1: Apalagi 10 tahun yang lalu kak, mohon maaf.
0: Anggapannya udah kayak puluhan juta gitu.
1: Wah, ini rasanya itu gede banget dengan pendapatan juga yang waktu itu juga sangat amat terbatas sekali. Kan. Jadi saya berpikir gini, saya tahu saya bisa bahasa Inggris, tetapi saya nggak tahu nih apakah bahasa Inggris saya cukup untuk membawa saya ke Inggris sana, karena mereka mintanya tuh TOEFL-nya minimal 6,5 dari skala 9 dan mendapatkan nilai TOEFL 6,5 itu susahnya bukan main. Dan saya takut banget kalau misalnya saya gagal, saya harus belajar lagi nih.
0: Iya benar, bayar
1: belajar
0: lagi.
1: Itu bayar, saya harus tes lagi itu bayar lagi. Duit saya dari mana? The only thing that I did was saya harus belajar itu sampai gak tidur kak sama 2 bulan. Jadi kayak palingan tidurnya 2 jam, 3 jam, 2 jam, 3 jam. Dan saya ngerasa mungkin permasalahan yang saya alami zaman dulu adalah permasalahan-permasalahan finansial ya kak. Kalau misalnya permasalahan finansial, menurut saya solusinya cuma satu. Ketika kamu mengetahui bahwa kamu memiliki permasalahan finansial, artinya kamu harus kerja 2 kali, 3 kali, 4 kali lebih keras dari orang lain. Untuk adik-adik di luar sana, untuk orang-orang di luar sana, jangan berpangku tangan mengasihani diri sendiri.
0: Iya benar-benar.
1: Tetapi kalau misalnya gak ada permasalahan finansial, untuk belajar sendiri itu tanpa environment yang tepat, menurut saya cukup beruntung ya. Saya masuk di SMA yang teman-temannya mau berbicara bahasa Inggris. Masuk ke kuliah saya baca buku-buku bahasa Inggris. Nonton film, saya suka nonton film bahasa Inggris.
0: Iya, benar.
1: Memaksa diri untuk baca subtitle bahasa Inggris. Jadi sekarang kepala saya, kalau misalnya saya lagi berpikir dalam diam, kepala saya I'm actually thinking in English. Jadi bahasa Indonesia itu adalah bahasa terjemahan dari apa yang terjadi di kepala saya sebenarnya, Kak. Okay. So menurut saya sih, untuk mencapai titik ini dengan perjuangan sendiri, wah itu susahnya susah bukan main, Kak. Tetapi gimana caranya, is it possible kalau misalnya kamu cari community apa sih yang tepat buat kamu, di mana kamu bisa berbicara bahasa Inggris dan tidak dihakimi.
0: Iya benar.
1: Wah, kalau misalnya ketemu sama teman-teman, itu kan seharusnya pakai past tense.
0: Iya.
1: Itu kan seharusnya bukan she have tapi she has.
0: Grammar.
1: Waduh, males banget tuh, Kak. Males banget tuh.
0: Menurut saya grammarnya enggak gitu.
1: Grammarnya bagus, tapi saya ngerasa jangan sampai saya jadi hambatan. Jangan sampai saya jadi batu sandungan untuk orang-orang belajar bahasa Inggris. Karena keseringan dikoreksi oleh peers, oleh teman-teman kita, malah jadi makin enggak pede. Balik lagi ke minder tadi. Saya sudah berusaha tenang dengan bahasa Inggris. Tapi dikoreksi-koreksi, dikata-katain mulu, ah balik lagi deh jadi minder.
0: Pada akhirnya deh, bahasa Inggris gitu ya.
1: Ya, ya udah deh, kayaknya kayaknya kalau sama dia saya enggak mau deh pakai bahasa Inggris, nanti
0: malu gitu ya.
1: So find your community, find your positive community, find your environment where you are supported, and if you have the resources, try to find any co-curricular activity. Join in English centers, karena menurut saya ketika ada guidance, ketika ada tuntunan, perkembangan kita itu bisa dibantu dan di-track oleh orang lain. Jadi nggak belajarnya secara otodidak, bisa nggak belajar secara otodidak? Bisa. Tetapi ketika kita punya mentor, ketika kita punya teacher, ketika kita punya somebody to look up to, mereka bisa ngebantuin kita untuk membuat kita berkembang, dan proses perkembangan kita, progres kita pasti jadi jauh lebih baik gitu.
0: Oke, teman pro 2 ya. Buat teman pro 2 nih, mungkin yang udah belajar Inggris sedikit-sedikit ya, Kak. Mungkin udah ngomong juga sedikit-sedikit, tapi mungkin lingkungannya kayak, ih kamu ngapain sih ngomong bahasa Inggris gitu ya. Udah hiraukan aja gak sih, Kak?
1: Ya, abaikan aja, cuekin aja, brush it off.
0: Yang penting kalian pede, dan kalau kalian ngerasa itu benar, ya udah gitu.
1: Do what is right, not what is convenient. Lakukan yang benar, bukan yang nyaman.
0: Karena itu nanti bakal sangat-sangat penting ya buat kalian diri sendiri kedepannya gitu ya, Kak.
1: Exactly.
0: Bukan untuk mereka, teman-teman.
1: Yeah.
0: Oke, teman-teman berdua, mungkin kita break dulu ya, Kak.
1: Okay,
0: ya. Nanti kita balik lagi. Dan buat teman-teman berdua yang penasaran ya, setelah ini kita bahas apa, stay tune terus di Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya, kunci utamanya adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan cukup setiap hari.
3: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
4: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit, dan bisa belajar dengan lebih fokus.
2: Tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadirlah program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur, dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
3: Wah, makanannya enak dan sehat.
2: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraih prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
5: Ayo makan bergizi setiap hari.
2: Program menu bergizi gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih maju.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kamu sadar gak sih, sekarang makin jarang anak muda yang tahu budaya daerah sendiri.
4: Iya juga ya, padahal budaya itu identitas kita. Tapi mungkin mereka merasa itu kuno.
3: Padahal kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Bayangin deh, kalau tarian, bahasa, atau lagu daerah hilang gitu aja.
4: Iya, sedih banget. Padahal seru loh, belajar budaya bisa mulai dari hal kecil, kayak pakai bahasa daerah di rumah, atau mungkin nonton pertunjukan seni lokal.
3: Bahkan sekarang banyak kok yang mengemas budaya jadi lebih modern. Jadi tetap keren, tapi nggak kehilangan makna.
4: Berarti kita juga punya peran ya?
3: Jelas, lestarikan budaya mulai dari diri sendiri.
5: Budaya adalah jati diri bangsa. Jangan biarkan ia hilang ditelan zaman. Ayo, kenali, cintai, dan lestarikan budaya kita.

0: 90,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2 di sore ceria barengan sama Sabrina dan pastinya barengan sama Kak Yoel nih. Kita lanjut enggak, Kak?
1: Oke, Kak.
0: Nah, tadi kan kita udah bahas pentingnya mindset champion mindset lah ya, dan bahasa Inggris nih teman Pro 2. Nah, mungkin ada teman Pro 2 yang bingung mau mulai belajar dari mana nih, Kak? Sekarang karena kan di kota cantik ini sebenarnya udah ada English Academy Center, by Ruang Guru nih. Boleh dijelasin nggak program belajar apa aja sih yang tersedia di EAC ini?
1: Oke, di English Academy Center by Ruang Guru ini sebenarnya ya Ruang Guru itu menurut saya dari 2 tahun lalu pertama kali datang ke Palangkaraya, ada service Ruang Guru di sini. First and foremost, kedatangan Ruang Guru ini sebenarnya bukan cuma untuk nyari target market doang, tetapi bagaimana sih caranya supaya the quality of education itu bisa diakses oleh semua orang despite of distance. Jadi anak-anak yang ada di Palangkaraya tidak boleh kalah dengan anak-anak yang ada di Jabodetabek, nggak boleh kalah dengan anak-anak yang ada di Jogja. Nah, di Palangkaraya ini kita punya 3 cabang ya, Kak. 3 cabang Ruang Guru. Yang 2 itu adalah Brain Academy, yang memang sifatnya itu curricular, sesuai dengan kebutuhan kurikulum sekolah. Dan ada English Academy. Di English Academy ini tujuannya itu bukan untuk gimana caranya besok ujian itu nilainya tinggi. Tujuannya bukan itu, bukan kan itu. Tetapi goalnya adalah, if you see yourself in 5 years, are you a better English speaker? Jadi goalnya bukan untuk menyampaikan, bukan untuk nilai sekolahnya tinggi, dan kita akan cek bagus. Oh iya, besok kamu ujiannya materinya apa, present tense sama past tense. Tidak seperti enggak itu gitu. Tetapi kita goalnya adalah menjadi lifelong learner, menjadi pembelajar seumur hidup. Jadi kalau misalnya mengenai jenjangnya itu dari yang anak kecil-kecil banget, Kak, dari umur 3 sampai 7 tahun itu sudah bisa, sampai yang di atas 18 tahun itu juga bisa, Kak. Pernah di kota lain itu ada yang usianya itu udah 47 tahun, Kak, dan masih belajar. Karena di setiap stage kehidupan kan kita punya kebutuhan yang berbeda-beda, ya, Kak. Anak-anak usia 3 hingga 7 tahun itu mungkin masih pengenalan akan kata dan bahasa. Kalau misalnya dikenalinnya itu dengan kertas, dengan buku yang harus ditulis, ini adalah misalnya kayak ini Budi, ini Ibu Budi gitu. Kalau misalnya zaman saya di early 2000, late 1990s itu ini Budi, ini Ibu Budi itu. Tetapi di English Academy Center, what we're trying to do is essentially we're trying to deliver English in a way that the students doesn't even notice that they're actually learning.
0: Okay.
1: Kalau bisa anak-anak kita nggak berasa lagi belajar. Tetapi secara komunikasi, secara pembelajaran, they're elevating their English skill day by day.
0: Okay.
1: Dan itu makanya kita kita punya kerjaannya itu kalau misalnya lagi adik-adik yang kecil-kecil banget nih, mungkin bahasa baca belum bisa, nulis belum bisa, umur 3 tahun, umur 4 tahun ikutan English Center, ya kan pasti keterbatasannya sangat amat gede sekali, ya, Kak. Tetapi the goal is not to add any additional vocabulary for these children, but essentially supaya mereka bisa menikmati proses pembelajaran bahasa Inggris. Jadi mereka itu kerjanya kalau yang kecil-kecil banget itu kayak lagi joget-joget, nari-nari, lompat-lompat, nanti pakai pakai kostum-kostuman, ada profession day, nanti ada treasure hunt, nanti the teacher will, they will hide some kind of stuff di entah di mana aja, nanti mereka akan keliling-keliling okay. sambil nyari-nyari clue-nya.
0: Jadi, biar nggak boring gitu ya, Kak?
1: Nggak cuma belajar grammar, grammar. Grammar itu penting sekali karena kadang-kadang, apalagi ketika kita udah dewasa, kalau kita tidak membiasakan diri kita dengan grammar, perbedaan sedikit itu maknanya itu bisa jadi berbeda.
0: Iya,
1: apalagi kalau misalnya kita lagi ngomong yang beneran pakai perasaan banget ya gitu. Malahan grammar itu bisa jadi penting sekali karena interpretasi orang bisa jadi berbeda ketika kita menggunakan grammar yang tidak tepat nih. Jadi kalau misalnya saya juga di sisi lain, di satu sisi saya ngerasa grammar itu cukup penting, tetapi di sisi lain grammar is not everything. The first and foremost, we need to be able to communicate with the others. Ketika permasalahan communication itu selesai, baru kita urusin grammar. Jadi English Academy Center menyediakan satu service, menyediakan satu pelayanan untuk pembelajaran bahasa Inggris di Palangkaraya secara dengan cara yang very non-conventional. Dan lokasinya ada di Jalan Ahmad Yani. Jadi very, very close dengan sekolah-sekolah yang ada di sini. Dan essentially kalau misalnya mau nyoba, mau ngelihat, kadang-kadang kan, oh ini emangnya gimana sih, nanti main-main dong, gue gak belajar nih. Yang ngapain kalau misalnya cuma main-main dong, tinggal cari komunitas aja. Tetapi our doors are always open to welcome everybody who is simply curious, mau penasaran. Banyak juga anak-anak universitas yang ada di Palangkaraya ini, kayaknya aku mau belajar bahasa Inggris deh, tapi mau nyoba-nyoba dulu, mau penasaran dulu. We are more than happy to welcome everybody untuk datang ke tempat kami, karena essentially menurut saya kata service itu adalah kata yang very humbling. Karena ketika saya menyediakan satu service, I'm actually a servant. Ketika saya menyediakan satu pelayanan, artinya saya adalah seorang pelayan. Dan ketika saya menjadi seorang pelayan, artinya setiap orang yang datang adalah tamu saya. Setiap orang yang datang adalah orang yang akan saya sangat hargai, orang yang akan sangat saya hormati. So kalau misalnya pengen gimana sih lebih penasaran dengan bentuknya, we are more than happy, silakan datang. Mau ngobrol-ngobrol aja, mau ngelihat kegiatannya seperti apa, mau nyoba experience-nya, we are more than happy to give those kind of experience untuk anybody.
0: Jadi gak usah takut gitu ya.
1: Gak usah takut, Kak, pintunya kebuka terus. Dan jalannya itu kan di jalan yang very utama. Jadi kayaknya sih gak mungkin kelewatan ya, Kak.
0: Tinggal belok aja gitu.
1: Tinggal belok aja, belok langsung parkir aja.
0: Iya, Mas,
1: Kak.
0: Mau lihat gitu ya.
1: Silakan banget, Kak.
0: Karena udah pasti terbuka lebar ya.
1: Terbuka kan? Lebar.
0: Dan gak pasti gak bakal dijudge gitu.
1: Gak bakal dijudge, karena kalau misalnya saya adalah orang yang galak kalau misalnya sama yang judge-judge begini. Kita harus nerima semua orang. Justru karena mereka mengalami kekurangan bahasa Inggris, makanya semua orang belajar. Dan there's no judgment in English Academy.
0: Tuh, teman pro 2, kalau misalnya pengen belajar bahasa Inggris ya, Kak, biar gak bosan nih, bisa langsung datang aja ke Ruang Guru.
1: Ke Ruang Guru di English Academy Center by Ruang Guru di Jalan Ahmad Yani Palangkaraya.
0: Oke, teman pro 2 keren banget nih. Nah, tadi kan Kakak udah cerita ya, gimana tuh cara mereka belajarnya segala macam dari yang kecil. Mungkin sekarang boleh dibocorin dikit gak, Kak? Kayak success story-nya atau cerita perubahan dari siswa yang udah berkembang nih.
1: Iya. Oke.
0: Setelah belajar di IAC ini.
1: Banyak banget anak-anak yang sebenarnya untuk success story ini, again ya, sukses itu kan berbeda-beda ya. Banyak anak yang didaftarin itu supaya misalnya, wah ini anak ini energinya banyak banget.
0: Iya.
1: Jadi ya udah deh, papa mama tambahin kamu kegiatan supaya kamu nggak cuma main HP di rumah. Jadi kamu harus capek, pulang-pulang udah
0: tidur
1: aja gitu. Pulang-pulang kerjain PR, tidur. Dan ketika diajakin main dan mereka tidak menyadari bahwa ini adalah satu proses pembelajaran yang mereka alami, kadang-kadang papa mama yang ngomong nyeletuknya pakai bahasa Inggris. Kalau misalnya mengenai vocabulary, definitely semua orang akan dapat. Kalau misalnya mengenai grammar, definitely semua orang akan dapat. Mengenai fun, menurut saya definitely semua orang akan mengalaminya. Tetapi kalau misalnya ini kan kejadian-kejadian yang ada di luar sekolah, kejadian yang terjadi di luar sekolah, kejadian yang terjadi di luar bimbel, orang tua ngomong habis itu. User-user, students yang ada di tempat kami nyeletuknya pakai bahasa Inggris. Okay. Artinya goal kami untuk menjadi lifelong learner itu berhasil. Bahwa penggunaan bahasa Inggris ini tidak hanya terjadi di sekolah atau di tempat les saja, tetapi bahasa Inggris ini harus digunakan di setiap saat. Dan sempat juga ada anak yang ini anak senangnya pidato.
0: Okay.
1: Tetapi pidatonya itu dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Banjar nih. Bahasa Inggrisnya masih kurang. Waktu setelah mungkin sekitar 6 bulan belajar, dia ikutan pidato, lomba pidato bahasa Inggris, dan langsung menang. Jadi kayak, loh kan kemarin kamu daftarnya katanya gara-gara bahasa Inggrisnya gak bisa nih. Loh kok langsung menang nih, which... We are happy, but at the same time we are very surprised. Dan success story yang seperti itu menurut saya adalah sesuatu yang mungkin very immediately langsung kelihatan. Oh ini langsung menang, oh ini langsung ngomong bahasa Inggris. Tetapi ada banyak success story lainnya yang sebenarnya terjadinya itu kecil-kecil. Anak-anak jadinya lebih pede. Yang biasanya ditanyain sama gurunya, can you see? Can you tell me what is this color?
0: Biasanya nggak tahu bu, gitu ya biasanya.
1: Nggak mau ngejawab begitu, matanya
0: senyum-senyum,
1: cuma
0: senyum-senyum, gitu.
1: Senyum-senyum atau nunduk. Gitu. Tetapi ketika 1-2 bulan kemudian, can you tell me a little bit of yourself? Dan udah mulai berani ngejawab. Menurut saya itu adalah itu kemenangan yang lebih besar daripada menang jadi juara pidato.
0: Iya benar-benar.
1: Karena perbaikan yang terjadi itu nggak cuma mengenai bahasa Inggris saja. Bahasa Inggris itu cuma sepersekian kan. Tetapi ketika kamu nyaman, kamu diterima, kamu bisa membuka diri diri kamu. Menurut kami, menurut saya itu adalah kemenangan yang jauh lebih berharga bagi kami. Dan kami kami harapkan all the English Academy team yang ada di sini, essentially kami nggak berharap untuk wah nilai IELTS 9, nilai TOEFL langsung 112, wah agak
0: jauh kayaknya masih
1: susah nih. Tetapi yang kami harapkan di sini adalah semua orang mengalami perkembangan, dan kami berharap kami bisa terlibat dalam perkembangan itu. Dan menurut saya, it is such a great honor for me to be able to involve in their progress. Kalau misalnya bisa terlibat dalam prosesnya mereka, dalam progresnya mereka, menurut saya itu bukan beban kak, tapi itu adalah satu kehormatan. Mau diingat, puji Tuhan, gak diingat gak apa-apa. Tujuan saya bukan untuk diingat, tujuan saya bukan untuk pamrih, tetapi tujuan saya adalah untuk impact. Kurang lebih seperti itu kan.
0: Berarti terbukti apa yang dilakukan sama EAC ini sangat efektif ya kak?
1: Sangat efektif kak, pasti.
0: Yang penting tuh ada perkembangannya.
1: Perkembangan
0: gitu. Daripada stuck gitu ya kak?
1: Iya, gak boleh stuck dong kak. Time is going on, time goes by. Ya masa kita diam aja kan?
0: Makanya penting nomor 2 ya, apa yang terjadi di IEC, pembelajarannya gimana, itu terbukti, sangat terbukti efektif teman perdua. Mungkin ada teman perdua nih kak yang lagi dengerin sore ini yang kayak pengen daftar di IEC Palangkaraya dalam waktu dekat tuh gimana caranya kak?
1: Oke kak, cara paling gampang adalah
0: Instagramnya
1: langsung,
0: mungkin
1: Instagramnya adalah EAC_Palangkaraya. Ya, jadi langsung boleh follow di Instagramnya di EAC_Palangkaraya. Kalau misalnya pengen langsung ngeliat-liat kan Palangkaraya ini very accessible kemana-mana ya kan?
0: Bener-bener.
1: Langsung aja mampir ke ke center kami di Jalan Ahmad Yani, lokasinya di seberangnya SD 02. Jadi pasti langsung kelihatan kok.
0: Nggak mungkin kelewat. Nah kalau misalnya nih kak, ternyata dia ngerasa kayak kayaknya umur saya udah segini deh, bisa nggak tuh masih
1: bisa?
0: Bisa. Jadi nggak ada batasan umur ya?
1: Nggak ada batasan. Karena gini kak, prinsipnya adalah waktu terbaik untuk belajar adalah sekarang.
0: Iya benar.
1: There's no such thing as late for learning. Belajar sekarang.
0: Jadi mau kalian umur 28 gitu ya?
1: Oh boleh, nah,
0: boleh banget.
1: We are more than happy to welcome everybody.
0: Oke, Tama Pro 2 tuh mungkin yang penasaran ya, dan mungkin kayak pengen deh bisa bahasa Inggris, mungkin nanti diajarin ke anaknya atau ke siapapun gitu ya, boleh langsung aja belajar ke IEC.
1: Boleh datang, ikutin trial classnya kita. Boleh, kalau misalnya pengen ikutan trial class, boleh langsung hubungi DM aja di EAC_Palangkaraya. Kasih tahu aja umurnya segini, karena kan kita juga harus tahu umurnya supaya kita sesuaikan dengan jenjang dan kebutuhannya. Nanti kita akan cari jadwal yang cocok untuk semuanya untuk ikut di trial classnya.
0: Luar biasa teman berdua ya, langsung aja cus ke sana ya kak.
1: Cus datang.
0: Nah kayak mungkin boleh terakhir nih kak, kasih closing statement atau pesan terakhir ya.
1: Dari saya ya kak,
0: kalimat motivasi gitu buat teman berdua nih yang sekarang lagi berjuang meningkatkan kemampuan belajar atau growth mindset atau bahasa Inggrisnya.
1: The world is more connected every day. The question is not about whether or not there are opportunities, because opportunities will always be there. But whether or not we are ready when the opportunities come. Jadi karena dunia itu semakin connected ya, makin mudah akses semuanya.
0: Iya benar.
1: Pertanyaannya jangan nanya ada kesempatan nggak ya, karena kesempatan pasti ada. Tetapi yang harus kita tanyakan adalah apakah ketika kesempatan itu datang, kita siap untuk nangkap kesempatan itu? Apakah ketika opportunities itu datang, kita sudah ready? Karena kalau misalnya opportunitiesnya ada di level 10, tetapi kita masih di level 2, kita gak bisa lompat untuk ke level 10 itu. Dan pada akhirnya the opportunities is gone. So semua orang gak proses belajar itu harus dilakukan oleh semua orang di setiap saat, di usia kapanpun. Jadi opportunities yang datang di kehidupan kita, gak ada satupun yang miss, gak ada satupun yang lewat, karena kita sudah ready. Mungkin itu dari saya.
0: Kita memperdua tuh gak ada kesempatan tuh pasti selalu ada, jadi tinggal kalian kejar aja. Kalau misalnya ada di depan mata nih, kelihatan banget, ya jangan dilewatkan.
1: Jangan dilewatkan. Kita harus siapkan diri kita supaya kita siap untuk nangkap kesempatannya.
0: Terima kasih banyak Kak Yoel.
1: Terima kasih juga kak.
0: Udah sharingnya soal mindset, soal bahasa Inggris, bahkan soal IAC. Dan terima kasih juga sudah meluangkan waktunya.
1: Terima kasih, thank you for having me.
0: Sama-sama ya teman Pro 2. Dan udah membagikan cerita dari COC, segala macam kuliahnya. Terima kasih banyak. Dan buat teman Pro 2 nih, ingat ya teman Pro 2, bakat itu bonus, tapi konsistensi dan mindset juara adalah kunci utama. Jangan takut mulai belajar bahasa Inggris atau belajar apapun dari sekarang ya teman Pro 2. Yang penting kalau udah ada keinginan, kenapa gak dicoba?
1: Coba aja.
0: Ya, terima kasih teman Pro 2 sekali lagi. Dan kita pamit ya dari obrolan ini. Dan tentunya kalian masih barengan sama Sabrina sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bye-bye, terima kasih Kak Yoel sekali.
1: Terima kasih Kak Sabrina.

0: penghasilan tak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Banyak masyarakat menghadapi tantangan ekonomi, namun harapan selalu ada.
2: Sekarang ada program pelatihan keterampilan dan bantuan usaha. Bapak sudah ikut?
0: Sudah, Mbak. Saya belajar membuat usaha kecil-kecilan. Alhamdulillah, mulai ada tambahan penghasilan.
1: Melalui pemberdayaan, pelatihan kerja, dan dukungan sosial, masyarakat didorong untuk mandiri dan produktif.
2: Yang penting jangan menyerah, manfaatkan peluang dan terus belajar.
1: Mari bersama dukung pengentasan kemiskinan, bangkit, berdaya, dan sejahtera bersama.

Tahukah Anda bahwa nilai keindonesiaan bukan hanya lahir dari teks sejarah, tapi dari kebiasaan kecil yang sering tidak kita sadari? Indonesia bukan sekedar gugusan pulau dari Sabang sampai Merauke. Ia adalah kebiasaan berbagi makanan kepada tetangga, bahkan sebelum kita mencicipinya. Ia adalah tradisi gotong royong, konsep asli Nusantara yang bahkan dikagumi dunia sebagai kekuatan sosial yang unik. Tahukah Anda kata Indonesia sendiri pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan asing pada abad ke-19? Namun maknanya justru diperdalam oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno yang menggali nilai persatuan dari ribuan budaya yang berbeda. Di desa-desa saat listrik padam, orang-orang justru berkumpul dan bercerita. Di kota-kota besar seperti Jakarta, di tengah hiruk pikuknya, masih ada tangan-tangan yang sigap membantu tanpa diminta. Nilai keindonesiaan itu bukan hanya tentang upacara dan lagu kebangsaan. Ia hidup dalam toleransi antar umat beragama, dalam senyum kepada orang asing, dalam musyawarah sebelum mengambil keputusan. Kita mungkin berbeda bahasa, adat, dan cara pandang. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah, rasa kebersamaan. Dan mungkin itulah rahasia terbesar Indonesia, bukan karena kita sama, tapi karena kita

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Oke, tanggal Pro 2 pukul 17.23 saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Palangkaraya untuk mengikuti azan, mengikuti pengajian sekaligus azan maghrib.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita-wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Sebaik seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kamu, sebagian dari kamu, menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Dan tegakkanlah sholat di kedua ujung siang hari dan menjelang malam. Sungguh, perbuatan baik menyingkirkan perbuatan salah. Itu adalah pengingat bagi mereka yang mengingat. Quran Surah Hud

Resensi Buku dengan judul Kamu Gak Sendiri, karya Syaid Muhammad. Buku Kamu Gak Sendiri, karya Syaid Muhammad adalah buku yang menyentuh hati dan memberikan penghiburan bagi mereka yang merasa terasing atau terbebani dalam hidup. Melalui tulisan-tulisan reflektif, Syaid mengajak pembaca untuk menyadari bahwa perasaan sepi, takut, dan cemas adalah hal yang umum dialami banyak orang. Buku ini mengingatkan bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi kesulitan. Ada banyak orang di luar sana yang merasakan hal serupa. Syaid mengemas pesan-pesannya dengan bahasa yang sederhana dan menyentuh, seolah berbicara langsung kepada pembaca. Buku ini tidak hanya memuat cerita-cerita tentang perjuangan hidup, tetapi juga refleksi yang mendalam mengenai pentingnya menerima diri sendiri dan menghargai proses yang dijalani. Setiap babnya berisi kata-kata yang menenangkan dan memberi kekuatan bagi siapa saja yang sedang merasa lelah atau kehilangan arah. Selain itu, buku ini juga menekankan pentingnya memahami bahwa hidup memiliki pasang surut dan bahwa setiap orang berjuang di dalam caranya sendiri. Syaid mendorong pembaca untuk terus maju meski terasa sulit dan mengingatkan bahwa ada pelajaran berharga di balik setiap kesulitan. Ia membangun kepercayaan bahwa setiap cobaan yang kita hadapi merupakan bagian dari perjalanan hidup yang akan membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Syaid juga menyoroti pentingnya memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang terdekat. Dalam buku ini, ia menegaskan bahwa dukungan dari keluarga, sahabat, atau pasangan sangat penting dalam menghadapi masa-masa sulit. Melalui berbagai kisah dan pesan yang menyentuh, Syaid mengajak pembaca untuk membuka diri dan tidak ragu meminta bantuan atau dukungan ketika merasa kesepian atau terpuruk. Secara keseluruhan, buku Kamu Gak Sendiri adalah buku yang menghibur dan memotivasi pembaca untuk terus berjuang dan tidak merasa sendirian dalam menghadapi cobaan hidup. Buku ini menjadi pengingat bahwa setiap orang memiliki kisah perjuangan dan tantangannya masing-masing. Dan dengan sikap terbuka serta keteguhan hati, kita dapat melewati segala kesulitan bersama-sama. Syaid Muhammad menyajikan pesan yang kuat dalam hidup ini lebih mudah dijalani jika kita tidak menanggungnya sendiri dan berani berbagi beban dengan orang-orang di sekitar kita. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Kamu Gak Sendiri, karya Syaid Muhammad. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Produ FM, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Sita, banyak yang tanya nih. Sebenarnya sekolah rakyat yang diusung Pak Prabowo itu cuma renovasi gedung atau bagaimana sih?
1: Bukan sekedar gedung, Din. Sekolah rakyat itu adalah program komprehensif untuk memastikan standar kualitas pendidikan di Indonesia dan khususnya pada masyarakat yang kurang mampu.
2: Program sekolah rakyat adalah pilar transformasi sumber daya manusia. Membangun sekolah unggulan di setiap kabupaten untuk menciptakan kesetaraan akses bagi seluruh bangsa. Jadi, bagi masyarakat yang kurang mampu, jangan berkecil hati. Sekolah rakyat tidak hanya mengajarkan kurikulum formal, tapi juga adanya pendidikan seperti di sekolah-sekolah lain dan juga pastinya didukung oleh kecukupan dan konsentrasi belajar yang maksimal.
1: Nah, jadi tujuannya supaya anak-anak kita tidak ada yang tertinggal dalam pendidikan, Din. Karena pendidikan adalah hak setiap orang.
0: Berarti ini langkah nyata juga untuk memutus rantai kemiskinan ya, lewat pendidikan agar setiap anak terjamin masa depannya.
2: Sekolah rakyat untuk Indonesia yang lebih

0: cuaca.
1: Pada pukul 18.16 02 saatnya info cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya, dan sekarang kita sudah terhubung bersama Prakirawan Chandra. Langsung aja kita sapa teman Pro 2. Selamat sore Kak Chandra.
2: Selamat sore.
1: Baik Kak Chandra, boleh untuk langsung info cuacanya aja nih Kak.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya esok hari Sabtu 1 Agustus 2026. Perakirakan sepanjang esok hari cuaca di wilayah Kota Palangkaraya diprediksi akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 dihimbau agar tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat agar untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitas teman Pro 2 semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Chandra untuk info cuacanya. Semoga dapat sangat bermanfaat ya buat teman-teman Pro 2 semuanya. Dan teman Pro 2 tentunya masih barengan sama Sabrina sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Habis ini ada lagu dari Shakira Jasmine dengan Tarik Ulur.

0: Aduh, Nana, tumpukan buku ini bikin pusing tahu. Rasanya pengen healing terus deh daripada belajar gini.
1: Healing terus? Ya kapan pintarnya, Tama? Lagian belajar itu bukan cuma soal nilai di atas kertas doang, tahu?
0: Terus soal apa dong? Ujung-ujungnya kan yang dilihat cuma angka di rapor.
1: Bukan itu poinnya, Tama. Kita ini kan pemegang saham masa depan bangsa. Kalau kita males, siapa yang mau urus negara ini nanti? Dengan kita berprestasi sekarang, kita lagi nyiapin fondasi biar Indonesia tuh makin maju ke depannya.
0: Berat juga bahasamu ya. Tapi bener sih, kalau anak mudanya cuma hobi rebahan, mau jadi apa ya kita nanti?
1: Nah, itu dia. Jadi, yuk kita cicil pelan-pelan belajarnya. Kecil emang buat kita, tapi dampaknya tuh besar banget buat bangsa. Jadi, semangat ya, Tama.

0: 104 FM Pro 2 dari Pulang Kuliah Teman Terbaik Kamu. Selamat sore Teman Pro 2. Widi. Apa kabar nih Kak?
1: Kayaknya kita lama banget ya.
0: Iya.
1: Ngobrol bareng, let's go.
0: Terakhir tuh kapan ya? Lama banget pokoknya.
1: Kayaknya terakhir tuh bahkan bulan-bulan pun kita enggak ngobrol kan.
0: Iya. Karena
1: namanya Juhal malah.
0: Iya, ya kita enggak pernah ngobrol lagi.
1: Betul.
0: Tapi Pro 2 sayang banget.
1: Jadi sudah di spill?
0: Belum.
1: Oh, belum, nanti aja.
0: Nanti aja ya? Oke, okay. Jadi kita bahas apa nih?
1: Iya, jadi hari ini Timnas lagi main guys. Timnas Indonesia di, kalau dulu namanya AFF, kalau sekarang namanya ASEAN ASEAN Champion Hyundai Cup.
0: Berarti ASEAN
1: Aceh? Iya, jadi dia ASEAN aja. Oh, ASEAN, negara-negara ASEAN, kayak gitu.
0: Oh, no.
1: Sekarang lagi kosong-kosong sih, aduh.
0: Jadi sambil nonton ya ini ceritanya.
1: Betul,
0: ya?
1: Dan ngomongin soal kosong.
0: Kenapa tiba-tiba kosong?
1: Apa sesuatu yang bisa bikin asap itu kosong?
0: Kosong maksudnya dalam kalo, pikiran atau apa
1: kalo
0: gitu?
1: Kalau aku ya, kadang tuh misalnya nih aku lagi nanti-nanti sesuatu. Sudah nih, kayak kemarin misalnya aku pengen banget nonton JKT kan. Dan aku menanti-nanti, pas sudah harinya, senang. Besoknya aku langsung hampa, kayak wah, udah lewat ya kayak gitu. Hal yang aku nanti-nanti okay. Udah lama, terus tiba-tiba udah kulaksanakan, aku happy. Besoknya aku kayak, ya, apalagi ya kayak kehilangan motivasi besok mau ngapain lagi? Karena kita, kan, iya. kita ngejar sesuatu kan.
0: Iya.
1: Nah, pernah nggak sampai gitu sob?
0: Pernah. Aku kayaknya hampir setiap hari deh kayak gitu.
1: Hampir setiap hari? Kok bisa?
0: Sebenarnya ya hampir juga sih. Karena kan aku hampir kayak seharian tuh di luar kan Kak. Jadi pas udah di rumah tuh kayak ngapain lagi ya, gitu
1: betul.
0: Tapi kalau misalnya nih aku ada game, kadang kita main game tuh kan mut-mutan ya.
1: Betul.
0: Nah jadi kayaknya aku pulang nih mau main game, habis itu sampai ngantuk gitu tidur. Nah tapi kalau udah bosan main gamenya lanjut lagi kayak gitu.
1: Nah kalau aku itu gameku itu aku tuh malas banget karena aku main game bola kan. Main game bola terus aku kadang-kadang kayak udah malas lagi main. Tapi di game gitu tuh harus ada absen harian. Jadi kalau ada absen, tiap absen tuh dapat poin lah kayak gitu. Jadi daripada itu buka cek absen keluar. Jadi enggak dimainin. Mainnya tuh nunggu mood. Betul. Itu malasnya. Dan aku tuh sebenarnya kalau dibilang tuh introvert parah. Jadi enggak bisa di tempat ramai lama-lama dan harus di tempat sepi. Cuman kadang tuh malah kayak kebanyakan di rumah bosen.
0: Iya.
1: Bosen. Cuman kalau mau keluar pun mau ngapain kayak gitu.
0: Iya benar. Itu kayaknya proses pendewasaan diri enggak sih?
1: Ya, tapi kan kalau asap tuh pasti nongkrong kan, Sap?
0: So, aku jarang lagi kayak.
1: Oh, soalnya nongkrong. Tapi untuk nongkrong tuh ngajak temennya ada. Kalau aku tuh cuma ada satu orang yang kalau misalnya yuk misalnya kayak enggak nongkrong sih kayak makan ini yuk, udah makan. Berangkat kami berdua ngobrol-ngobrol udah pulang kayak gitu. Tapi kalau dia enggak bisa, udah aku kayak sendirian aja keliling-keliling kota biasanya.
0: Oh, kalau aku nah, aku kalau misalnya nih Kak diajak nongkrong itu aku lagi kebetulan nggak bisa tapi giliran aku yang ngajak nongkrong
1: betul. Itu
0: kayak temannya nggak ada
1: betul
0: jadi ya udahlah mau nggak mau aku harus di rumah dengan kehampaan ini ya tapi kadang menikmati kasur juga enak
1: tapi kalau selenceran ngapain aja sob
0: selenceran aku kan ini
1: berjaga
0: iya berjaga
1: bertugas di rumah makan tercinta ya
0: iya
1: setiap hari.
0: Enggak, hampir kan? Setiap hari.
1: Hampir setiap hari.
0: Liburnya kan cuman
1: hari Senin.
0: Iya, dan itu 2 minggu sekali.
1: Hah? Oh, jadi libur itu 2 minggu sekali.
0: Iya. Enggak
1: tiap minggu.
0: 2 minggu sekali liburnya. Jadi makanya di saat hari Senin itu libur, aku harus membutuhkan waktu yang banyak untuk quality time.
1: That's why. Tapi ngitung liburnya itu minggu pertama atau minggu kedua biasanya? Gak nentu.
0: Misalnya nih Kak. Gini ya.
1: Lainnya orang mau ke Borobudur, aku mau ke Borobudur hari Senin. Kesebut lagi. Aku mau kesini hari Senin gitu. Ternyata libur.
0: Ya kadang tuh bisa berubah Kak. Jadi minggu ini kebetulan gak libur.
1: Di misalnya di bulan ini minggu pertama liburnya.
0: Aduh.
1: Bulan ya kan, misalnya bulan ini minggu pertama.
0: Bulan depan
1: minggu pertama.
0: Iya, iya.
1: Terus bulan depannya bisa minggu kedua gitu. Suka-suka. Beda-beda kayak gitu.
0: Jadi sesuai urutan. Kayak misalnya nih, ini kan minggu ini ya, minggu ini tuh gak libur. Berarti kan bulan depan minggu pertama kan libur. Minggu
1: berarti,
0: kedua enggak gitu.
1: Nanti masih bisa dihitung kan.
0: Iya, tapi kalau misalnya warung kutul udah libur ya, misalnya kayak ada lebaran. Tuh misalnya minggu itu harusnya Seninnya libur, itu jadi gak libur
1: karena udah libur,
0: karena liburnya dipindah ke libur lebaran. Itu jadi minggu depannya kan nih, libur lebaran kan agak lumayan panjang kan? Nah jadi minggu depannya itu Senin depannya kalau nggak salah baru libur lagi
1: ya. Anda bingung? Saya juga bingung.
0: Saya juga bingung sebenarnya, tapi ya udah sesuai apa kata ayah saya aja ya, intinya.
1: Tapi kalau ini sih itu serunya ya, kalau serunya apa namanya, kita punya aktivitas kayak gitu.
0: Iya. Kenapa jadi kangen aku nih teman pro 2?
1: Nanti ya kita ngobrol-ngobrolin ya teman pro 2. Tapi yang pasti kalau
0: aku sendiri ini ngemeng jam 7 musik live chat.
1: Enggak
0: apa-apa.
1: Kita punya waktu setengah jam.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau Asap sendiri itu aku tuh penasaran tuh, Asap tuh siaran mulai yang di selain di sini.
0: Itu pas aku pertama kali kuliah.
1: Oh, kuliah.
0: Enggak sih, sebenarnya kayak udah.
1: Jadi Asap tuh dia S1 ilmu komunikasi ya, Asap?
0: Yes.
1: Informasi. Terus sempat magang ya? Magang
0: di sini, magang.
1: Ya, magang di sini.
0: Iya, jadi kita flashback sedikit ya ini ya.
1: Flashback dikit.
0: Waktu itu saya magang di sini, kayaknya kakak nggak mau negur saya deh.
1: Dan ini ya mungkin buat semua anak magang yang dengar, aku ke setiap anak magang kayak gitu.
0: Iya.
1: Setiap anak magang. Aku kayaknya cuman beberapa anak magang yang akrab karena memang bersinggungan langsung. Karena biasanya tuh anak magang tuh nggak bersinggungan sama aku.
0: Bersinggungan
1: tuh kayak misalnya aku siaran nih, dia cuman datang. Misalnya kayak ngantar das atau apa gitu, nggak pernah komunikasi. Tapi kalau misalnya bertugas bareng kayak gitu, baru ketemu terus kayak gitu, baru aku bisa komunikasi. Kalau udah ngasap kayaknya saat itu siaran kan, siaran ngopi kan, udah.
0: Iya, tapi kan itu nggak sama kakak aja.
1: Iya, saya jarang kan ketemu sama aku kan. Aku kan spesialis malam. Sedangkan tuh asap tuh biasanya pagi.
0: Iya kan, masa ada anak magang malam. Iya,
1: makanya itu, makanya aku jarang ketemu. Makanya pas waktu itu ya saya tahu ada yang akan masuk namanya Sabrina. Aku tahu nih yang mana, bocah kaya raya itu kan, kata aku.
0: Yang katanya naik Vespa gonta ganti itu kan.
1: Oh, orang kaya itu, kata aku. Brandingan tuh, aku tuh branding semua orang tuh, oh ini orang ini kayak gitu. Nah, terus pegang di sini, berapa? 3 bulan?
0: 2 bulan aja.
1: Oh 2 bulan.
0: Tapi sebulan siaran.
1: Aku tuh sempat ngobrol sama Asap, kata aku, kenapa milih magang di sini? Kan kamu di Banjarmasin tuh ada juga kayak gitu. Enggak, katanya aku mau bosan katanya di situ terus.
0: Iya, tapi jujur ya, aku capek waktu itu jadi anak rantau ya.
1: Oh iya.
0: Jadi akhirnya
1: nyari alasan untuk 2 bulan setidaknya di sini.
0: Iya. Okay, kan lumayan okay. Pas aku di sini aku juga sambil jaga
1: loh. Oh.
0: Lumayan dapat.
1: Oh gitu.
0: Iya, itu akal-akalan anak kos aja waktu itu.
1: Betul. Terus akhirnya 2 bulan terus balik lagi kan.
0: Iya.
1: Terus kalau enggak salah skripsinya sini juga kan?
0: Ke sini lagi.
1: Aku tiba-tiba banyak lihat. Aku tuh karena Sabtu biasanya lebih sering di LPO ya kalau enggak salah.
0: Enggak. Oh, kalau main. Iya, lebih sering di LPU.
1: Terus tiba-tiba dia datang cucuk masuk LPU, berubah.
0: Di LPU dia. Iya,
1: karena aku akrab sama Asap jadi enggak aku tegur.
0: Akrab banget ya.
1: Apa itu tegur siapa sama
0: makan enak magang enggak ada. Akrab banget ya kita tuh dulu yang Asmi ya. Sampai kakak gua mau negur gitu ya.
1: Iya, jadi kalau kalian ngerasa enggak aku tegur tuh jangan ngerasa istimewa. Aku emang semua orang enggak aku tegur.
0: Iya, terutama untuk anak magang yang dengerin ya nih. Okay. Di notes ini ya.
1: Terus akhirnya
0: lulus magang kan.
1: Lulus kan?
0: Selesai magang, skripsi ke sini. Penelitian di sini. Habis itu lulus kuliah setahun.
1: Dan, ngapain? Di sana?
0: Setahun aku jaga lah.
1: Oh, balik ke sini?
0: Setahun di sini. Langsung bantuin orang tua. Terus setahun kemudian, jeng. Aku kerja di sini.
1: Tapi sebelum kerja di sini kan sempat siaran juga.
0: Iya, sempat.
1: Nah, itu pas kuliah.
0: Itu pas aku udah mulai nyusun proposal gitu.
1: Oh, jadi habis magang di sini, siaran dulu di sana.
0: Iya, siaran.
1: Berapa lama sih siaran?
0: Sebentar doang, 2 bulan.
1: 2 bulan.
0: Iya, bentar aja tahun produknya. Di adalah radio swasta pokoknya.
1: Betul. Dan akhirnya makanya aku tuh agak kaget ketika katanya ada yang akan masuk di Pro 2 namanya Sabrina. kok dia kok siaran, emang dia bisa siaran, aku kan orangnya meremehkan terus.
0: Oh, sombong.
1: emang dia bisa siaran, kata aku. Kan.
0: Enggak bisa sih ya.
1: Karena saat itu kan jarang juga kan untuk
0: ngasih siarannya
1: kan. Gitu. Makanya, oh pas dikasih tahu, oh dia dulu penyiar juga di sana. Oh, kalau di sana kan lumayan banyak ya radionya yang masih aktif kayak gitu. Jadi, oh wajar sih. Oh,
0: alhamdulillah.
1: Iya.
0: Iya, jadi aku kayak ya tapi itu udah termasuk lumayan lama aku nggak siaran tahu.
1: Oh,
0: karena
1: jadi
0: 2 tahun lah.
1: Oh, hah?
0: Iya.
1: Oh, 2 tahun.
0: Jadi kayaknya aku siaran tuh mulainya 2023.
1: 2025 masuk sini kan?
0: 2023. Iya, nah 2000. Jadi kan lumayan ya?
1: Iya, 2025 kan masuk sini. Mm-mm. 2025 bulan
0: September.
1: September kan. Mm-mm. Belum setahun lagi kan?
0: Hampir. Sayang banget.
1: Pasti teman-teman bertanya, kok belum setahun? Emang ada apa?
0: Iya.
1: Gak apa-apa. Nggak. Kan belum setahun. Kalau kita ngobrolnya di September, setahun gitu teman-teman.
0: Desember. Iya September. Kan? Tapi kayaknya gak nyampe setahun. Karena aku ini spill gak sekarang?
1: Nanti aja lah.
0: Yaudah lah.
1: Jadi ya teman Pro 2, kita kasih lagu dulu buat teman Pro 2 penasaran.
0: Oke.
1: Okay. Itu dua lagu lah.
0: Ada lagu dari Good Morning Everyone, judulnya Istimewa.
1: Let's go.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lagi Tomo Pro 2 bersama Sabrina.
1: Dan skor sementara 3-0 untuk Indonesia.
0: Oke, tiba-tiba
1: banget. Untuk tim Leste. Aku dari tadi, aku tuh tadi lagi ngobrol sama Sab mau teriak pas kan gue ketiganya pas lagi ngobrol sama Sab.
0: Ada satu orang nih nampak asli.
1: Iya.
0: Iya.
1: Teman Pro 2 diperkenalkan ini calon.
2: Calon apa?
1: Enggak apa-apa, calon aja.
2: Calon ibu dari anak-anak.
0: Tapi bukan Pak Asmi.
1: Ya, temboknya terlalu tinggi, teman Pro 2.
0: Iya.
2: Benar sekali. Temboknya.
1: Jadi kita flashback dikit tentang Asap.
0: Iya.
1: Coba. Jadi persepsinya tentang Asap gimana? Kalau aku tadi udah aku ceritain.
2: Asap polos.
0: Ternyata
2: first impression ku asap memakai jaket bundaku.
0: Iya, lagi tau gak? Pas aku pertama masuk sini, aku sakit.
2: Iya.
0: Aku sakit. Tapi enteng ya.
2: Sakit kecapean aja.
1: Oh,
2: jadi aku kedinginan di dalam sini. Terus Bu Cindy tuh kayak sakit, pakai jaket saya.
1: Kayak adegan-adegan di itu ya.
2: Iya.
1: Orang habis
0: itu berpuluh. Sabrina sakit gitu.
2: Sayang ibu-ibu bukan
1: terus pangeran. Terus Cece taunya kenapa bisa tahu kalau itu jaket ibuku.
0: Iya.
1: Kamu
0: iya kenapa tuh
1: kan? Kamu adalah saudariku yang
2: jaket dari mantan.
0: Oh.
2: Dipakai bunda.
0: Oh. Jadi aku dipakai jaket Kak Ceci sebenarnya ya.
2: Iya.
1: Jaket mantan Kak Ceci.
2: Jaket mantan. Mau dibuang tapi kata bundanya bunda. Sayang.
1: Betul, sayang sama mantan ya?
2: Enggak, barangnya masih bagus.
0: Jangan sayang sama mantan seorang aku ya.
1: Nanti kayak Asap. Karena dulu itu Asap itu terkenal banget sama gak move on-nya.
0: Iya ya, pas sama mau kesini ya?
2: Iya.
0: Sekarang udah move on.
1: Alah, percaya.
0: Sekarang kayak bye-bye mantan.
2: Bye-bye. Yang 2 minggu?
0: Jangan diperjelas dong,
1: Cici jago udah ya.
0: Ya maaf ya.
1: Tapi Sab kalau selama Cici sama Sab dua Cici.
2: Iya.
1: Berapa bulan?
2: Sebulan.
1: Oh beda sebulan aja. Tapi kalau pas siaran di sini Sab apa yang paling seru menurut Sab? Kok tiba-tiba bahas ini sih? Bikin teman Prodo bertanya-tanya.
0: Ya, apa ya? Udah kesepil dari tadi.
1: Ya apa ya?
0: Oke, jadi ini jadinya aku jawab apa enggak nih?
1: Jawab aja tapi sambil nangis.
0: Jadi banyak yang bikin aku senang di sini, terutama teman-temannya sih.
1: Iya. Aku.
0: Iya.
2: Bukan.
1: Aku ini orang paling berteman sama.
2: Bohong.
1: Enggak sih.
2: Terus impression kamu gimana sama
0: kita? Kita itu berteman banget tahu Kak, dulu dari dulu dari magang tuh berteman banget Kak.
1: Asap tuh kurang cool dulu. Ayo sini Dek, Abang ajarin. Mungkin. Ayo Sab, gimana? Apa yang paling seru ketika siaran di Pro 2?
0: Yang paling seru ketika siaran di Pro 2 tuh aku bisa apa ya? Aku flashback kan ya. Ke zaman aku siaran dulu. Siaran dulu tuh kan kayak bisa ini ya. Bisa ngomong apa aja tuh. Jadi pas di sini tuh aku juga kayak hai teman Pro 2 gitu. Jadi kayak seru aja gitu, aku ngomongnya gak formal, gak ini banget, gak. Terus konten-kontennya juga waktu itu bersama Alwanda.
1: Gitu. Jadi udah bestie banget sama Wanda.
0: Iya, jadi seru juga ya.
1: Makanya dia mau ngikutin jejak Wanda.
0: Tiba-tiba
1: bukan ada yang bilang, ini Asap ini penerus Wanda deh. Untungnya ya TTA aja.
0: Astagfirullah,
2: ordal-ordal aja.
1: Aduh lucu lagi.
0: Nah itu jadi kayak seru aja sih. Terus akhirnya kan yang bisa live itu juga, yang kalau ternyata siarannya bisa sambil live request lagunya.
1: Betul.
0: Itu kayak itu seru banget menurut aku, karena akhirnya aku bisa menyapa teman Pro 2 dan banyak dapat kenalan jadinya kayak. Ini fun fact ya. Pas aku rajin-rajin live itu aku ke Alfamart. Terus tiba-tiba kasirnya ngomong gini, kakak yang siarnya di Pro 2. Terus aku jawab, kok tahu?
1: Semenjak itu Asap tuh kalau ke Alfamart dia pakai masker.
0: Iya kayak terus ada yang
1: ada paparazzi.
0: Mas, jangan mas.
2: Ini penyiar Pro 2.
0: Jadi aku selalu kayak ini penyiar Pro 2.
1: Terus pas ditanya itu apa?
0: Kok tahu kataku gitu kan? Iya soalnya sering nonton.
2: Mau tantangan nggak?
0: Nanti aja itu tantangannya kataku gitu. Saya udah malam nih, itu pas aku siaran malam. Pas jadi kan pulang jam 12 ya. Jadi aku bilang aja nanti aja tantangannya udah malam gitu.
1: Terus kata Asap bohong. Coba sebutkan di jam segini lagu apa? Apa iklan layanan masyarakat?
0: Apa tips yang sering diputar gitu? Coba apa spot yang sering diputar?
1: Tapi ini? Tapi benar sih ya, Sabtu waktu masuk itu kan baru awal mulai kita untuk live TikTok kan. Nah, Sabtu yang paling banyak viewersnya. Sabtu.
0: Iya, aku yang paling banyak, yang paling sering ditanyain tuh katanya iya, tuh. Iya,
1: karena rata-rata kalau yang penyiar sebelum Asap itu ketika di apa di minta live TikTok kami malas-malasan. Karena kas Asap aja nih. Dia viewersnya banyak, Asap lah kami jual. Asap ya Asap tuh enggak boleh enggak live saat itu. Dia kalau enggak live dia ditagih di grup biasanya, ya kan?
0: Iya. Sebenarnya enggak live.
1: Karena lumayan cigipnya buat beli HP.
2: Betul. Oh iya. Baru alhamdulillah.
0: Iya lumayan giftnya. Jadi waktu itu lumayan ada yang gift Rose ya, lumayan ya. Betul.
2: Terima kasih ya teman terbaik kamu.
0: Iya terima kasih.
1: Terus juga Asap tuh ini sering ngampu sering ngasuh program yang berjaringan. Jadi udah dia udah terkenal di kalangan teman Kornus 8 ya.
0: Iya. Aku di apalagi di Banjarmasin tuh kayak bestie banget deh sama.
1: Dia kan udah kuliah di Banjar. Banyak orang Banjarmasin tuh bingung, kok Asap malah di sana?
0: Iya, sumpah. Kayak aku kan ini ya, siaran di sini ya, tapi rata-rata temanku tuh di sana.
1: Asap, gak punya teman di sini?
0: Punya nih kalian.
2: Banyak.
1: Kayak siapa ya?
0: Kayak ada orang yang gak punya teman emang.
1: Banyak, aku gak punya teman di sini. Aku gak temenan sama Ceci, gak temenan sama Asap. Aku cuma memanfaatkan popularitas kalian aja.
0: Oh gitu.
1: Manjat-manjat gitu.
0: Manjat sosial ya jadinya.
1: Betul.
0: Ya.
1: Dan akhirnya Indonesia menang ya guys, 3-0.
0: Kirain apa nih?
1: Yeah, tapi, let's go.
0: Ya, Kak Aspia gak kerasa jarum jam tuh terus berjalan. Betul. Gak sih?
1: Kita mau kita akan kasih pengumuman, silakan Asap mau ngasih pengumuman apa?
0: Ya, jadi teman Pro 2 ya, udah dari 2 hari yang lalu aku tuh udah spill tipis-tipis counting days gitu. Betul. Nah, mungkin sekarang saatnya aku kasih tahu counting days apaan sih Sabrina.
1: Let's
0: ya.
1: Go.
0: Jadi teman Pro 2 ini tiba waktunya buat Sabrina nyampain hal yang benar-benar kayaknya emosional banget hari ini karena tadi jujur sempat mau nangis ya. Karena hari ini menjadi
1: last
0: siaran
1: call
0: terakhir Sabrina di Pro 2.
1: Jadi hari ini Sabrina graduation dari Pro 2.
0: Jujur sedih banget. Sekutu
1: bunga dan deli. Lanjut aja.
0: Rasanya tuh campur aduk banget. Aku tadi tuh jujur mau nangis tau, jadi gak bisa nangis karena kalian.
1: Iya, karena aku happy banget.
0: Iya, jadi rasanya intinya campur aduk lah ya, karena duduk di sini tuh itu tuh sebenarnya impian aku.
1: Asik.
0: Jujur.
1: Ketemu aku. Berpapa sama aku.
0: Iya. Sama kalian.
1: Impian semua orang sih. Makanya beruntung loh. Jadi pindah Brodo ya.
2: Oh tidak. Tentang sebelah mohon maaf.
0: Nyasar nih. Nah jadi pas lulus tuh aku selalu ngomong kayak kayaknya pengen ada siaran di situ. Akhirnya aku siaran di sini. Tapi hari ini aku harus pamit ya teman Pro 2.
2: Pas di tanggal 31.
1: Betul.
0: Ya terima kasih buat teman Pro 2 yang udah nemenin Sabrina dari bulan September tahun lalu.
2: Dingin AC-nya.
0: Capek Sabrina mau pamit ini walaupun belum genap setahun ya.
2: Iya.
0: Iya, tapi kalian sangat-sangat berkesan buat saya. Karena kalian penyemangat saya.
2: Iya. Asap akan merindukan suara kursi yang berdecit ini.
0: Iya benar banget ya teman Pro 2.
1: Iya boleh gitu.
0: Maaf.
2: Ini kan momen bang yang akan diingat.
0: Saya akan merindukan mixer ini, mic ini, PC ini. Saya akan merindukan OBS. Coba di mana lagi saya akan mengatur OBS selain di sini. Aku selama hidup gak pernah belajar OBS.
1: Oke.
0: Iya. Pasti sini aku belajar OBS.
2: Abis itu belajar mixer di sini.
3: Benar-benar.
2: Jadi banyaklah ya yang diajarin oleh RRI Pro 2 ini.
1: Tol.
2: Sama saya ya. Jadi sangat-sangat sedih. Kalian pek banget sih.
3: Ya maksudnya suaranya aja.
1: Kalau yang kita masih bisa ketemu sama Asap, yeah, gitu. Yeah. Buat teman Pro 2 mungkin akan kangen sama suaranya Asap.
2: Yeah.
1: Jadi nanti ini nomor WA-nya bisa voice note.
3: Bisa tuang di sleep call.
2: Ya, tapi ngemeng-ngemeng sleep call ya, nanti kalian gak ada yang nemenin sleep call lagi. Karena biasanya di pukul 10 itu Sabri itu nemenin sleep call. Ya udah gak apa-apa teman berdua ya. Semoga saya sukses terus.
3: Amin.
2: Kok aku gak didoain gitu sih?
3: Amin.
2: Doain lah apa, semoga aku keluar dari sini.
3: Semoga apa bang?
1: Semoga abis ini gak cuman jaga warung makan aja, tapi dapat dapat kerjaan yang sesuai passionnya Asap, iya, kayak gitu. Karena kan Asap juga bilang dia passionnya di siaran. Dan iya, semoga mungkin ada siaran-siaran lain yang menanti ya, yang mungkin beruntung mendapatkan jasa Asap.
2: Ya. Atau mungkin ya tiba-tiba aku bikin podcast.
3: Asap jadi podcaster.
2: Nanti podcastku ex podcast pro.
1: Kayaknya mending gabung podcaster. Nanti kita bahas habis ini ya. Oke.
2: Oke, teman Pro 2 ya, karena udah hampir jam 7 ya.
3: Yep.
2: Karena di jam 7 ada musik live chat nih. Sekali lagi Sabrina, terima kasih sama kalian.
1: Thank you teman Pro 2.
2: Dan sama teman-teman semuanya. Yeah.
1: Jadi ini adalah last call-nya Asap.
2: Iya.
1: Thank you banget buat teman Pro 2 yang udah selalu menemani Asap ya.
2: Iya, selalu dengerin Asap, Sabrina lah, dan request lagu. Aku gak ada request lagu Angie lagi. Oke, teman Pro 2 mungkin itu aja dan ini jadi gak?
3: Itu suara
1: lagu dulu.
2: Oke.
1: Okay. Iklan.
2: Oke. Stay tune terus teman Pro 2. Bye bye.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, nomor 2. Tadi kita udah ngomong bareng ya, dan mungkin ini terakhir kali banget nih Sabrina ngomong ke kalian semua, karena Sabrina harus pamit dari Pro 2 Palangkaraya ini ya. Sedih banget sama Pro 2. Tapi terima kasih buat sama Pro 2 yang udah dengerin dari bulan September ya sampai saat ini. Dan mungkin itu aja dari Sabrina. Maaf kalau misalnya Sabrina banyak salah kata nih ketika lagi siaran atau apapun itu. Tapi Sabrina berterima kasih juga kita bisa ketemu, dan sampai jumpa di lain hari teman Pro 2. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi. Bye bye.

Selamat malam. Ketemu lagi di Music Live Chat bersama gue Angga dan juga tentunya malam hari seperti biasa kalau di Music Live Chat dari jam sekarang nih sampai nanti 1 jam ke depan kita bakal ngobrolin bareng sama seorang musisi. Musisi yang tadi mungkin udah sempat lihat di e-flyer kota kamu ya. Kita bakal ngobrol bareng sama Ola Eleanor ya. Kita bakal ngobrol sama Doi tapi masih nunggu ya. Sabar, sabar. Tadi juga di bawah banyak sekali ada beberapa yang sudah datang gitu ya pengen ketemu sama Ola. Padahal kita hari ini ketemunya lewat Zoom. Ya udah, tungguin ya. Kita bakalan ngobrol-ngobrol nanti bareng sama Ola. Sambil juga nemenin ini besok udah weekend. Jadi mudah-mudahan kamu lebih chill di rumah, lebih santai di rumah sambil bareng sama Angga di sini di Music Lab. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Welcome back, masih bersama Angga dan tentunya masih juga di Music Live Chat. Dan kita masih nunggu Ola bergabung ya. Bergabung tentunya nanti di Zoom, karena hari ini kita bakal ngobrol sama Ola tapi via Zoom ya. Nah, sambil nanti kita nungguin Ola ngobrol-ngobrol sama kita di Music Live Chat, gue mau cerita juga kalau misalnya selama seminggu ini pasti lo udah dengerin banyak sekali musisi-musisi yang diajak ngobrol sama seluruh host di Music Live Chat ya. Dan banyak hal juga pasti lagu-lagu baru yang lo akhirnya dengerin. Dan salah satunya mungkin yang nanti kita bakal dengerin adalah lagunya Ola ya. Ada satu lagu yang nanti bakal dia perkenalkan, judulnya Dewasa Tanpamu. Nanti kita bakal cerita juga tentang apa sih Dewasa Tanpamu itu. Nah, kalau dari yang udah dikirimin nih sama Ola ya, ini ada satu apa ya, satu lagu yang mungkin bisa dibilang cerita ya, cerita satu hal yang sederhana tapi tidak sesederhana itu. Sometimes kita melihat satu hal itu biasa aja gitu ya, yang biasa kita lakukan sehari-hari, misalnya makan sama orang tua, makan sama adik gitu. Ketika itu terjadi setiap hari, mungkin meaningnya akan biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya satu saat nih, kita udah ada di posisi gak ada kesempatan untuk bisa makan bareng, hangout bareng sama adik, sama orang tua, itu pasti akan jadi lebih kehilangan, lebih merasa kalau hal-hal kayak gitu tuh sangat berharga, ya gak sih? Gak tahu ya, apakah itu hal yang juga pengen diambil dari lagunya Dewasa Tanpamu. Tapi nanti kita bakal tanya sama Ola ya, sambil nunggu gabung ya. Buat lu yang pengen ikutan gabung, bisa lihat juga di via YouTube channelnya RRI Jakarta di Music Live Chat yang lagi live juga. Pengen naruh pertanyaan di situ juga boleh di live chat, atau juga bisa kasih pertanyaan di WhatsApp ya, di 0811 800 105. Nanti Kangga bakal balik lagi, mudah-mudahan Ola udah bergabung ya di Zoom supaya kita bisa ngobrol-ngobrol.

0: Balik lagi di Music Live Chat dan kita masih bareng sama gue maksudnya enggak ya. Nah, ini dia akhirnya Ola Eleanor sudah bergabung sama kita. Ola, kemana aja lu?
1: Sorry, gimana?
0: Kemana aja?
1: gue udah di sini tuh jam 7 kurang 2 kayaknya.
0: Oke.
1: Okay. Gue takut kayak nyelonong aja, ternyata memang tabrak masuk ya.
0: Iya, tabrak masuk dong. Aduh, Ola. Apa kabar, bro?
1: Baik, kabar baik.
0: Ini di Jakarta apa di Mojokerto nih?
1: Aku di Jawa Timur.
0: Mojokerto ya, benar ya?
1: Mojokerto
0: itu kelahiran. Lebih dekat dari mana ya? Apakah dari Surabaya atau?
1: Surabaya kalau naik tol cuman 30 menit.
0: Wah, deket ya.
1: Deket.
0: Jadi hampir sama lah kayak dari Surabaya ke Sidoarjo gitu, deket ya.
1: Betul.
0: Seru.
1: Lebih jauh Mojokerto sih, lebih jauh Mojokerto dikit.
0: Dikit ya. Emang dari lahir di Mojokerto ya, Ola?
1: Lahir besar di Mojokerto, cuman mama itu orang Jawa Timur tuh, nama kotanya Bojonegoro, tapi bapak itu dari Nusa Tenggara Timur.
0: Oh.
1: Tapi besar dan gede di Mojokerto karena semua nenek kakek semua di sini kan. Jadi mama dari kecil dari Bojonegoro tuh pindah ke Mojokerto, terus bertemulah sama bapak.
0: Apakah NTT itu. Suara emasmu itu dari timur kayaknya? Ya enggak sih.
1: Mungkin.
0: Biasanya kan suara orang timur tuh bagus-bagus ya. Jadi mungkin. Bisa jadi dari sana gitu.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang bener kalau Ola walaupun udah sempat ikut Idol gitu ya, terus akhirnya sekarang keluar single, lebih banyak yang lebih duluan jadi content creator soalnya ya.
1: Lebih duluan jadi penyanyi sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay, karena terus? Ikut Idol itu tahun 2019.
0: Oke.
1: Okay. Idol X 2019-2020 terus. Sebenarnya dari situ tuh kan COVID kan, udah jadi konten kreator YouTube tapi, jadi waktu itu belum TikTok tuh belum
0: ramai lah ya.
1: Belum ramai sekarang. Gue bikin kayak daily gue ketika kan perpindahan gue dari Jawa Timur ke Jakarta itu, baru pertama kali gue ke Jakarta itu ya ketika mengikuti ajang itu kan. Terus gue bikin anggap aja kayak ya. Life after kehidupan ajang pencarian bakat gitulah. Terus COVID kan.
0: Iya. COVID
1: jadinya gue bikin konten tuh hampir setiap hari itu nge-live.
0: Oke.
1: Okay. Sama Mahalini, sama Keisha. Kebetulan gue tinggal di Kebonjeruk, Lini juga di Kebonjeruk tuh jaraknya cuma sekilo kita tinggal tuh.
0: Oke.
1: Okay. Jadi hampir setiap hari tuh gue nginep rumah Lini. Lini kebetulan tinggal sama Keisha. Terus gue tiap hari benar-benar ke situ lah karena kita sama-sama perantau kan. Lini dari Bali, gue sama Keisha juga sama-sama dari Jawa Timur. Jadi apalagi gue perantau sendirian, sedangkan Lini kan sama mama, sama mama Serini. Kalau Keisha juga sama mamanya. Jadi gue berasa kayak punya keluarga baru di Jakarta. Jadi kayak tiap hari gue COVID itu kita kemana, maksudnya bukan kemana sih, makan, coba-cobain hal-hal baru di Jakarta itu karena kita ya karena perantau semua sih.
0: Oke, jadi dari
1: seperti
0: situ ya.
1: Seperti itu.
0: Akhirnya ternyata banyak yang suka gitu ya konten-konten lu bareng sama mereka gitu ya.
1: Karena nge-live, jadi kehidupan kita itu
0: kayak reality show-nya karena, bener-bener reality gitu ya.
1: Ya mungkin bisa seperti itu. Jadi kita nge-live terus habis itu bikin Q&A di YouTube. Itu hampir seminggu dua kali gue uploadin di situ. Terus habis itu COVID waktu itu sudah mereda juga, kita sempet kayak jalan-jalan ke Curug, ke Bogor, terus kulineran waktu itu di Peak 2 yang baru tuh kita gue juga konten di situ. Sebenarnya awal dari konten kreator adalah ya gue memang suka membagi
0: kekesarian
1: kita, membagi kehidupan kita life after ajang pencarian bakat seperti dan, itu
0: dan ya apalagi tahunnya Ola tuh waktu itu bener-bener tahun ngeri ya, maksudnya semuanya
1: benar, punya
0: lagu loh, gila,
1: semuanya punya lagu
0: dan berhasil semua gitu.
1: Betul ya, puji Tuhan, alhamdulillah lah.
0: Luar biasa banget gitu ya. Jadi ada di angkatan yang boleh dibilang angkatan gimana ya, angkatan yang benar-benar impian. Walaupun mungkin rasa apa ya, kompetitifnya juga ada gitu ya, Ola ya. Bisa ceritain enggak sih ada di angkatan tersebut begitu?
1: gue tuh ngikut Idol dari tahun 2013 kayaknya. Iya, 2013 itu awal tahun gue bisa ikut kan, umur 16 tahun. Hampir semua ajang pencarian bakat itu gue ikutin. Indonesian Idol dari zaman kalau pertama kali gue ingat itu Kanoela. Kanoela, terus setelah itu ada X Factor, ada Rising Star, ada kalau nggak salah sempet pengen ikut boy band and girl band juga
0: waktu. Serius.
1: cuman gue nggak bisa yang kayak nggak bisa sejago itu Slowis itu buat kayaknya mereka harus diharuskan untuk bisa ngedance
0: juga.
1: Gue kayak nggak punya, sedangkan waktu itu juga harus dituntut untuk punya grup. Nah, gue pikir kayak siapa teman-teman gue bisa nyanyi, bisa ngedance, tidak ada. Gue ikut yang solo-solo aja, yang beberapa aja mencari bakat gue ikut. Setelah ikut Kanoela, lama tuh nggak ada idol. Terus habis itu tahun 2000.
0: Oh iya, sempat vakum ya beberapa vakum tahun ya, nggak ada.
1: Kalau nggak salah tiga tahun
0: ya, oke.
1: Tiga tahun. Terus setelah itu bersamaan dengan angkatannya Marion Jola dan Brisia Jodi, gue di Mojokerto Surabaya. Gue kan kuliah di Surabaya. Gue punya band yang punya karya. Jadi kayak ada beberapa penyanyi-penyanyi dari Jakarta tuh opening act-nya kita kebetulan. Terus gue mikir kayak ya udahlah, ngapain sih ikut aja pencarian bakat, karena semua aja pencarian bakat yang gue ikutin nggak pernah sampai sejauh, pokoknya dari awal udah nggak lolos, dari awal udah nggak lolos. Dari umur 16 sampai pada akhirnya umur 24 tahun, gue mau ikuti Indonesian Idol, Idol X. Biasanya tuh gue kalau misalnya ikut Idol tuh jam 5 pagi gue udah
0: ngantri,
1: gue udah di depan gerbang paling depan sendiri pokoknya. Tapi akhir-akhir itu gue merasa kayak ya udahlah, gue juga udah punya karya, gue udah jadi opening act-nya beberapa artis di Surabaya juga, gue merasa kayak udah cukup aja. Terus setelah itu gue ikut Idol X itu jam 12 gue baru ngantri. Gue merasa kayak
0: gak seperti biasanya,
1: gue kayak ya udahlah. Kalau misalnya ikut aja, kalau misalnya udah tutup antriannya juga, ya udah gue balik. Terus akhirnya jam 12 ikut, terus kok lolos. Terus lolos lagi. Terus habis itu akhirnya gak boleh ubah penampilan sampai semua kota-kota besar, audisi di kota-kota besar, nanti kalau misalnya lolos ke Jakarta kita hubungin. Ternyata dihubungin. Wow. Pertama kalinya gue ke Jakarta itu umur 24 tahun ya, lolos di Indonesia. Gue kayak, terus setelah itu terus lolos. Yang paling mengerikan itu juga ada yang eliminasi 1, 2, 3 yang nyanyi bareng. Terus
0: tahu.
1: Itulah. Terus habis itu kok lolos terus. Terus lolos lagi ke live show. Babak live show itu showcase 1 lolos, showcase 2 lolos, terus ke spektakuler. Gue gak menyangka sih sampai ke spektakuler itu. Terus habis itu terhenti di 13 besar. Gue kayak merasa sejauh ini, maksudnya
0: udah bisa sejauh itu gitu ya.
1: Udah bisa sejauh itu, dan itu kayak di angkatan yang
0: ngeri-ngeri banget itu.
1: Ngeri banget. Semuanya tuh kayak semua punya waktu buat bersinar itu.
0: Benar.
1: Di timeline-nya masing-masing,
0: iya,
1: gitu.
0: Betul,
1: jadinya
0: betul.
1: Ya gue merasa terberkati aja. Gue 8 tahun ikut semua aja mencari bakat tapi enggak pernah lolos. Sekali ikut di angkatan yang kalau menurut gue paling bersinar.
0: Gitu. Gue setuju kalau itu jadi the best sih.
1: Semuanya kayak punya karya gitu. Oh, by the way, gue sempat rilis pertama kali lagu gue tuh itu jadi penutup di semua angkatan gue tuh punya karya.
0: Jadi lo terakhir dari.
1: Jadi semua penutup ya. Maksudnya, wah ini angkatan yang semuanya
0: punya single ya. Dan ya mungkin itu bisa kita pelajari ya. Sometimes kalau kita terlalu mengejar banget gitu ya.
1: Kayaknya
0: lo akan ngerasa apa ya? Gak bisa seperti yang lo pikirin gitu. Tapi kalau misalnya kitanya lebih easy going aja udah deh gitu ya, nothing to lose gitu ya, malah akhirnya lo dapetin apa yang lo jadi memang harus ada masanya tuh kita chill aja gitu ya nggak sih?
1: Betul, betul banget, betul banget.
0: Ketika pun misalnya nih dari angkatannya yang angkatan 10 itu kan misalnya semuanya jadi gitu ya, walaupun mungkin sinarnya kita kurang terang, ya bukan karena kita kurang bagus, tapi ya mungkin emang belum waktunya aja ya nggak sih? Gantian ya, ada antriannya.
1: Betul betul, punya timelinenya masing-masing.
0: Timeline masing-masing. Jadi akhirnya itu yang bisa kita jadi dewasa walaupun tanpamu gitu. Bridgingnya itu tadi gue mau denger dulu buat teman pro 2. Okay, lagu ini nanti kita abis ini kita bakal ceritain ya Ola ya. Lagunya tentang abis ini yes. Dewasa tentangmu ya. Kita dengerin dulu ini dia Ola Eleanor dengan Dewasa Tanpamu.

0: Welcome back. Tadi ya, udah kita dengerin bareng-bareng ya lagunya Ola, judulnya Dewasa Tanpamu. Ciptaan siapa nih Ola?
1: Sebenarnya lagu ini tuh gue udah tulis lama dari tahun kemarin. Mm-hmm. Cuman gue ngerjainnya karena gue gak punya timeline. Gue kan kemarin sempat ikut label, terus selesai sama label itu. Terus gue tinggal di Jawa Timur karena bokap gue barusan gak ada kan. Jadinya gue gak punya, gue kayak berasa melamban gitu loh. Di balik lagi ke kota gue tuh kayak merasa gue kayak ya udahlah di sini dulu.
0: Kembali aja. Ke slow pace lagi ya.
1: Kembali, betul. Gue gak punya.
0: Gak ada yang harus dikejar-kejar banget gitu ya.
1: Gak ada yang perlu dikejar. Gue gak perlu jadi seseorang yang gue perlu jelasin ke teman-teman gue yang gue kenal dari kecil gitu.
0: Iya.
1: Jadinya ya gue udah tulis, terus habis itu pada akhirnya kayaknya gue pengen rilis single deh. Yang gue tulis sendiri, pengalaman gue pribadi, lagu ini tuh persembahan buat gue, buat bapak sama mama gitu. Jadinya akhirnya terrilis juga lagu yang sudah gue tulis dari tahun kemarin, yang gue ciptain khusus untuk bapak dan mama gitu. Lagu ciptaan gue sendiri dari awal sampai akhir, tapi musiknya gue dibantu sama teman gue dari SMA. Yang dari dulu itu nemenin gue kalau misalnya lomba, dia selalu jadi pengiring gue dan kemana-mana gitu. Akhirnya jadinya gue tulis dengan orang terdekat gue. Gue kerjain juga ada suara anak-anak kecil di situ, itu anak-anak dari teman-teman gue waktu SD. Kita sekolah di sekolah yang sama. Gue kenal orang tua mereka. Gue kenal satu persatu mereka karena yang tiga ketemu di gereja, yang satu ketemu ketika gue jadi juri ketika dia lomba nyanyi di salah satu mall di Mojokerto. Jadi semua kayak berasa apa ya, berkesinambungan semuanya. Gue dibantu teman gue, semua yang terlibat itu benar-benar gue kenal gitu. Dari awal, dari kecil sampai mereka punya anak, gue juga kenal anak-anak mereka. Jadi ya seperti itu
0: ya, akhirnya kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dan lu sendiri ya lagu ini berarti ya?
1: Yes, gue sendiri.
0: Dan ini ngegambarin Ola yang sekarang gak sih? Maksudnya dibandingin waktu ada perbedaan gak sama single-single yang dulu sempat lu bikin?
1: Yang ini gue berasa lebih jujur.
0: Oke.
1: Karena gue tulis sendiri. Kalau yang kemarin di label itu
0: beberapa
1: perihal tentang cinta.
0: Oke. Jadinya, ini benar-benar apa yang lagi lu rasain?
1: Betul.
0: Apa yang jadi keresahan lu gitu ya?
1: Betul.
0: Lu tuangin ke lagu pokoknya.
1: Gue tuangin ke lagu.
0: Dan itu mungkin ya, akhirnya mungkin lu jadi menjadi diri sendiri tuh karena itu ya. Jadi lu bebas untuk punya tema sendiri dan temanya itu pun bukan yang ngarang-ngarang, emang lu lagi rasain kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dewasa Tanpamu. Dan gue tertarik sih sama tadi lu bilang akhirnya ketika gue balik ke hometown gitu ya, Mojokerto, lu nggak harus menceritakan apa-apa lagi sama teman lu yang ada di sana gitu ya. Karena ya, apapun ya, itu kalau di sini kayak apakah di Jakarta sekeras itu sampai sometimes lu harus kayak apa ya, pretend ya, bukan tidak menjadi diri sendiri ya, tapi sometimes supaya karena saking banyaknya orang gitu ya, lu harus bisa bikin lu memperkenalkan diri lu gitu. Ada rasa kayak gitu ya Ola?
1: Mungkin lebih ke bukan memperkenalkan sih, lebih ke orang-orang yang gue temuin itu kadang, misalnya dari 1 sampai 10 itu 9 tuh nanya kayak, oh kemarin tuh ini ya, apa namanya, sempet ikut ini ya. Kan banyak kan orang yang kayak penasaran, penasaran sama proses yang terjadi di balik itu. Jadi gue kalau di situ tuh bukan jadi yang ya udah gue olah nongkrong aja, cuman
0: harus lagi-lagi menjelaskan ya, gitu ya.
1: Menjelaskan yang kalau misalnya teman-teman gue di sini kan kayak ya gue adalah orang yang sempat ikut ajang pencarian itu, tapi dari dulu ya gue kenal Ola ya kayak gini ya dia ya. Lu gitu.
0: Ibaratnya dari.
1: Terus kalau misalnya di sana tuh kayak menjelaskan sih lebih tepatnya, kayak orang nanya terus gue menjelaskan gitu. seperti itu sih.
0: Ya ya, dan akhirnya sebenarnya ya mungkin lagu ini jadi bagian perjalanannya Ola di apa ya, di face atau juga di taman yang lebih dewasa atau gimana menurut Ola?
1: Kalau menurut gue lebih jujur aja sih mungkin, lebih ya jujur karena ya. Lebih jujur aja sih karena selama ini kan gue mencoba untuk berenang atau mencoba untuk nulis-nulis yang kisah cinta Gen Z lah atau kisah cinta dewasa lah, tapi sebenarnya gue orangnya nggak terlalu cinta banget sebenarnya. Gue lebih ke yang kayak pengen punya lagu tuh next nanti kalau misalnya pengen yang kayak tentang keluarga, tentang cintanya tentang keluarga atau tentang kayak lu mati-matian untuk achieve something, maksudnya
0: strugglingnya seseorang gitu,
1: strugglingnya
0: ya.
1: Strugglingnya seseorang. Gitu. Kalau cinta sih. Tuh kayak ya nantilah maksudnya.
0: Oke okay, sih harusnya itu bisa jadi something unik dari karyanya Ola sih ya. Yang mungkin ya kalau tentang cinta hampir semua musisi kan ya ke situ gitu ya. Cuman kayaknya kalau coba ngambil angle atau juga niche yang berbeda kayaknya oke okay juga tuh lah. Boleh tuh, gue setuju banget sih. Dan ini lama enggak bikinnya lagu ini? Dibandingin sama lagu-lagu lu yang lama gitu.
1: Kalau yang kemarin itu karena gue di label kan. Jadi gue kayak disodorin. Misalnya 3 lagu. Mau yang mana? Oh, yang ini deh. Oke, minggu depan take ya gitu. Udah, maksudnya prosesnya tuh
0: tak gitu ya, udah gitu ya.
1: Tak. Kalau sekarang kan gue lebih, tahun kemarin gue tulis liriknya.
0: Oh, dari tahun kemarin ya, bener prosesnya agak lama ya.
1: Agak kemarin ya. Sepenggal dua penggal, terus kayaknya ini gak cocok deh. Terus habis itu gue cari musiknya dari September tahun kemarin. Terus gue take vokal di Jakarta itu Maret. Terus abis itu gue take vokal anak-anak kecil itu di Surabaya Mei, Mei atau April gitu. Terus Juni udah jadi. Terus kalian gue pitching, Juli rilis. Tapi itu kayak proses yang lama dari September, terus sampai tahun baru Januari, Februari, Maret, April, kayak lama aja sih sebenarnya.
0: Sebenarnya memang prosesnya tidak terburu-buru gitu ya. Lebih.
1: Karena gue cuma punya timeline.
0: Jadinya pengen apapun hasilnya itu memang sesuai dengan apa yang lo pengen bikin kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi sekarang masih suka konten lagi nggak sih?
1: Sorry?
0: Masih suka konten lagi nggak sih? Masih suka bikin konten-konten?
1: Konten tiap hari sebenarnya.
0: Masih ya, live gitu ya.
1: Tapi sebenarnya gue kan dari dulu masih gini. Lagu gue terakhir rilis itu 2023.
0: Oke. Okay.
1: Terus gue step away dari musik itu, bukan step away dari musik sih. Karena gue baru kelar sama label aja, makanya gue hampir 2 tahunan gak bikin sesuatu. Terus tiba-tiba konten gue naik. Orang-orang jadi, oh mas ini punya lagu gitu. mereka mencari tahu Spotify gue jadi kayak yang biasa aja, jadinya kayak streamingnya jadi naik. Lagi banget
0: ikutan karena, naik ya. Efek tadi, efek yang viral tadi ya.
1: Efek tadi itu, efek dari konten itu tadi. Terus setelah itu gue bikin sesuatu yang mungkin jadi sesuatu yang bukan sulit sih, tapi kayak orang kan selama ini lihat gue di sosial media kan yang aneh banget gitu kan, maksudnya yang kocak gitu kan. Terus tiba-tiba gue rilis lagu yang serius. Jadi rada sulit untuk dibelokkan sebenarnya dari persona gue di sosial media. Sampai gue kan kayak ada beberapa kalimat yang sering gue utarakan kayak beberapa hal gitulah, yang lucu-lucuan aja. Terus habis itu lagu ini kan sedih kan. Terus kayak mereka tuh minta ada bagian part ini nggak yang lucu di. Mereka tuh
0: sampai nyari
1: terus
0: kayak
1: memaksa
0: gitu ya?
1: Gue menjadi seseorang yang kocak gitu. Padahal gue pengen ajakin untuk sedih-sedihan dulu kali. Nggak mau. Mereka pengen yang kocak-kocak aja. Gitu.
0: Padahal ya itu ya the other side-nya Ola juga sebenarnya ya. Baru tadi juga sempat ada yang kesini, ada kayak ada beberapa fans lu yang karena tahu ada acara lu gitu ya, pada datang ke. Olanya mana? By Zoom. Ya mungkin lo bisa say hi buat mereka lah ya.
1: Halo teman-teman.
0: Oke. Okay. Sorry nih tadi nggak bilang sih mau datang gitu ya. Kalau mau ketemu di Mojokerto aja.
1: Tapi kayaknya gue tahun depan sih, nggak tahu awal, nggak tahu akhir tahun ini, kalau nggak awal tahun depan gue move lagi ke Jakarta.
0: Oke, jadi bisa lah nanti ketemuan ya.
1: Oh yoi dong.
0: Video klip udah dibuat untuk Dewasa Tanpamu?
1: Belum
0: ya.
1: Video lirik
0: udah ada.
1: Sengaja untuk kayak gue nggak buru-buru untuk visual. Gue pengen yang
0: bisa orang dengerin dulu ya.
1: Ya betul.
0: Ya. Oke, jadi video lirik udah ada di channelnya Ola.
1: Hits Record.
0: Oh, di Hits Record ya. Udah bisa lihat di situ. Terus juga di SP otomatis sudah bisa, soundnya juga bisa dipakai di seluruh social media ya pastinya. Kalau emang relate, terutama lagunya kan ini bener-bener, ya itulah ya tadi yang udah diceritain sama Ola gimana ceritanya. Mungkin kalau misalnya ngerasa relate dari kata-katanya, bisa dipakai di sound TikTok atau juga di Instagram dan lain-lain ya Ola ya. Ada yes. Pesan mungkin buat para fansmu, mungkin ada yang pengen disampaikan?
1: Apa ya?
0: Atau secara umum lah pokoknya untuk single Dewasa Tanpamu ini.
1: Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya sudah dengerin single aku Dewasa Tanpamu. Nanti setelah ini gue bikin single yang sesuai dengan persona gue di sosial media, tungguin aja.
0: Itu dia tuh, itu yang ditunggu-tunggu sama kalian semua, yang di request sama kalian semua. Mungkin ada lagu yang mungkin sesuai dengan persona yang itu tuh. Yes. Ola, thank you banget ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Ntar kalau gue main-main ke Surabaya, gue kabarin deh biar
1: siap,
0: mau Jakarta ya. Thank you banget. Sampai ketemu lagi di misi kelas berikutnya. Angga juga harus pamit teman berdua. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di kota kamu juga. Sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat. Pamit. Thank you. Ola. Bye-bye.

Rose. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Udah malam nih, lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: bersama
1: Lisa.
0: Halo Lisa, gimana kabarnya Lisa?
1: Baik nih, kakak gimana kabarnya juga nih?
0: Kita teman berdua jangan lupa jaga kesehatan karena udara panas.
1: Iya.
0: Kemarin sempat kabut.
1: Iya, sampai hari ini pun masih berasa ya.
0: Padahal kemarin hujan ya.
1: Iya. Lumayan lama juga kan hujannya, cuman ada jedanya gitu.
0: Dan itu enggak rata tahu sepalangka.
1: Iya, aku ada dapat info juga nih dari teman-teman, katanya pas aku bikin apa ya, snap apa status IG kan. Ditanyain, "Kok hujan sedangkan di tempat temanku enggak?" gitu. Iya.
0: Daerah Palangka yang di Penarung, hujan deras banget.
1: Benar.
0: Tapi di rumahku enggak.
1: Oh, iya.
0: Itu enggak. Hebat ya bisa kayak gitu. Soalnya cuaca tuh lagi enggak konsisten.
1: Betul.
0: Imun kita cepat turun.
1: Betul.
0: Jangan lupa jaga kesehatan ya teman berdua. Abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru sama aku dan Lisa. Jangan lupa kalian tetap dengerin kita, dan juga nanti kita bakal request-request lagu di TikTok. Teman Pro2 yang mau request lagu bisa langsung request di WA-nya Pro2 di 0811523924. Abis ini kita bakal dengerin lagu Eyes on You dari Nicky Yure.

0: Aduh, hujannya agak berhenti-henti. Eh, Wi, air di parit depan udah mulai naik tuh. Mana gelap lagi kalau mati lampu.
1: Makanya, kamu udah siapin tas siaga bencana belum? Dokumen pentingnya, senter, sama obat-obatan udah jadi satu belum di tas siaga?
0: Ah, elah. Paling juga bentar lagi surut. Gak usah berlebihan lah. Ribet amat pakai nyiapin tas segala.
1: Roy, bencana itu gak pernah kirim undangan loh. Sama kayak undangan ulang tahun lainnya. Pas kejadian, kita gak akan tahu. Kita gak akan punya waktu buat milih mana yang mau dibawa. Satu tas itu bisa jadi penentu keselamatan keluarga kita.
2: Bencana tidak bisa diprediksi, tapi dampaknya bisa diminimalisir. Siapkan tas siaga bencana Anda sekarang, karena kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan.

0: bersama aku Nisa dan ada juga
1: aku Lisa.
0: Halo berdua. Kali ini kami berdua bakal ngomongin random aja sih.
1: Betul.
0: Hari kita biasanya aja. Gimana nih Lisa hari-harinya? Kan sekarang nggak kuliah nih ya.
1: Benar.
0: Kamu ngapain? Kamu bosan kah?
1: Aku selama libur ini kadang aku bantu-bantu orang tuaku juga ya. Soalnya kan punya usaha nih. Jadi usaha di rumah juga. Jadi aku sambil bantu gitu.
0: Usaha apa tuh?
1: Kayak UMKM aja sih, kayak ya udah jual es teler gitu-gitu.
0: Oh, tapi di rumah.
1: Iya.
0: Atau ada warungnya?
1: Ada warungnya di depan rumah gitu.
0: Sama, aku juga mamaku punya warung lalapan.
1: Oh.
0: Jadi aku bantu. Kayak mungkin itu bisa mengisi.
1: Iya, betul.
0: Kalau nggak kuliah, kayak gini nih, apa sih yang kamu kangenin kalau pas kuliah beda di suasananya kan?
1: Iya. Kalau aku ya sebenarnya enggak yang gimana-gimana banget ya, tapi kalau misalnya apa ya ditanya yang kangenin emang kayak ketemu teman-teman aja sih. Ya kan kayak nggak ada apa, kalau di rumah kan kita nggak ada teman ngobrol ya. Tapi kan kalau di kampus ada nih yang ajak ngobrol gitu.
0: Tapi kamu ngerasa nggak sih bedanya kalau kita libur sama kita kuliah? Tuh kalau kita kuliah kita udah punya planning karena besok ada kelas.
1: Betul.
0: Tapi kalau hari libur kan kita kayak ya udah sih besok gini lagi. Dan untuk kita cewek-cewek tuh bersemangat gak sih kalau ada kelas besok, pasti mikirin outfit.
1: Benar-benar.
0: Ya kan?
1: Ya tuh lebih kebingung ya kalau aku.
0: Benar. Aku kayak mau pakai baju ini, tapi masih dicuci, tapi masih di laundry.
1: Betul. Kadang rasa gini gak sih kak, kayak ah udah nih udah pernah nih outfitnya dipakai.
0: Sama cewek gak sih?
1: Iya.
0: Apalagi kita di kampus. Bikin TikTok.
1: Betul. Foto-foto.
0: Merasa kalau itu tuh baju ini udah masuk loh.
1: Iya, udah pernah nih. Jadi itu yang bikin bingungnya kita pas lagi mau persiapan kuliah gitu.
0: Kalau kalian berdua gimana nih? Kalian tipe yang bingung juga gak sih milih outfit?
1: Betul.
0: Kuliah. Padahal kan ada juga orang yang berpikir kalau kuliah tuh ya udah sih. Tapi untuk seorang kamu nih, apa yang wajib? Kayak kamu orangnya prepare kah, rapi kah, atau yang kayak ya udah?
1: Oh, kalau aku lumayan sih prepare, kayak misalnya dari malamnya aku udah nyiapin, misalnya kayak bahkan matkul besok pun kayak kalau bisa tuh aku pelajarin dulu beberapanya gitu. Soalnya kan ada beberapa dosen ya yang tiba-tiba ngasih pertanyaan. Nah, itu ngejebak banget.
0: Aku juga ada beberapa dosen yang kayak tiba-tiba kuis ngulang materi minggu lalu.
1: Nah, itu.
0: Good ya. Kamu itu enggak sih bahasanya tuh orang yang dominan di kelas? Ngerti
1: gak? Okay. Kalau aku tuh enggak sih. Yang dibilangnya aktif banget tuh enggak. Cuman aku emang berusaha selalu aktif sih untuk di semester-semester ini.
0: Bener.
1: Tapi enggak yang mendominasi gitu. Jadi di kelas itu kalau aku ya rata semua.
0: Kalau aku kadang aku ada saatnya pengen dominan. Karena aku agak pick me ya kadang. Kadang kita tuh bisa agak pick me kayak harus aku nih.
1: Paham. Lebih ke ambis ya.
0: Ada juga mata kuliah yang memang aku kayak males. Mungkin entah itu karena mata kuliahnya atau memang karena dosennya. Tapi di mata kuliah itu tuh malah aku yang kayak gimana Nisa? Gimana? Apa?
1: Oke.
0: Kita seru nih ngobrol-ngobrol sama Lisa karena kita seru sama anak kuliah.
1: Betul. Iya.
0: Pemikiran. Kalau kamu ada nggak sih Lisa hal wajib pagi-pagi yang kamu lakuin biar semangat pagi kamu, semangat seharian?
1: Nggak ada lagi, aku kayak yaudah aja gitu. Jadi kayak bangun pagi yaudah nggak apa-apa, kayak nggak ada juga yang bikin semangat gitu.
0: Yang bikin aku semangat makeup sih.
1: Makeup ya.
0: Kamu bisa nggak sih kayak bad mood karena makeup kamu nggak bagus pas hari itu?
1: pernah, cuman kayak ya udah gitu loh. Aku enggak yang terlalu memperhatikan makeupku gimana-gimana, soalnya ya udah makeupku ya basic-basic aja gitu.
0: Ya, sama aku basic juga, cuman kadang makeup tuh apalagi kalau kita lihatnya makeup kita on point seharian tuh bakal kayak wow.
1: Betul.
0: Oke, okay, teman berdua, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi masih sama kami berdua. Apalagi yang bakal kita obrolin, jangan lupa dengerin kami terus ya. Jangan lupa juga request-request lagu teman berdua yang mau request-request, nanti bakal kami puterin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masih sama kami nih, bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang keseharian kami yang agak boring ya, karena kami
1: libur. Iya.
0: Kamu kalau libur kuliah dominannya ngapain sih, Tanuki Lisa?
1: Aku suka nonton film. Jadi kalau misalnya libur kuliah tuh aku seharian bisa depan laptop aja.
0: Wow, maraton banget.
1: Iya, betul.
0: Kadang aku bisa juga kayak gitu sih. Tapi aku tuh harus ada temen-temennya nonton. Jadi kayak aneh kalau sendirian.
1: Okay.
0: Kamu juga gak sih cewek-cewek olahraga?
1: Kayaknya enggak deh.
0: Itu sudah ketebak ya.
1: Tapi kalau misalnya aku diajak, aku suka renang ya. Walaupun aku enggak yang jago-jago banget renang, tapi bisa. Aku lebih suka renang. Jadi kalau misalnya nih teman-teman aku suka lari kan, ngajakin aku lari, kayaknya aku skip deh. Aku milih skip aja. Kalau misalnya aku diajakin buat renang, aku bakalan gas.
0: Tuh bisa berenang, yeah. Tapi kayak berenang yang seru-seruan doang.
1: Iya, yeah. Ya yeah, sama aku juga gitu.
0: Kadang kita tuh bisa kan kayak sore-sore tuh ngapain ya.
1: Iya, yeah.
0: Nah, aku
1: betul.
0: Pernah bener-bener kayak beli sepatu lari. Berdua lah dengan kasihku. Habis itu kami lari, tapi cuman sekali. Dan kami itu posisinya sepatu baru berdua.
1: Oh, jadi sama-sama sekali doang ya.
0: Sekali. Karena apa? FOMO. Di kolam layar itu lagi rame foto run kayak gitu.
1: Iya, betul.
0: Yang di Jembatan Kahayan.
1: Benar.
0: Nah, kami itu setelah kami dapat fotonya, dapat videonya, ya udah
1: pulang.
0: Biasanya kamu udah lari lagi, kayak mau lari tapi kadang akunya yang males kah, alasan kah.
1: Betul. Nah, jadi bener-bener yang FOMO doang.
0: Nah, bisa FOMO itu ya, tapi itu maklum lah ya.
1: Iya, Gen Z.
0: Hari ini kamu bahagia kah atau apa keadaan hatimu, Lisa?
1: Biasa aja sih, ya soalnya tadi siang di tempat aku mati lampu ya kak. Jadi ya nggak ada yang spesial ya. Yaudah kepanasan aja hari ini. Jadi nggak ada yang bikin bahagia juga. Lebih ke bad mood ya.
0: Kamu itu nggak sih sekarang ada nggak sih lagu yang lagi sering kamu dengar?
1: Lagu apa ya? Aku tuh sebenarnya nggak yang terlalu ngikutin lagu gitu loh kak. Jadi aku kalau misalnya lagu itu ya taunya dari TikTok, ya kan. Kalau lewat ya udah gitu.
0: Dan kita tuh kebanyakan itu nggak sih tahu lagu tuh potongan-potongannya doang.
1: Benar. Cuman rapnya doang. Jadi pas kita dengar langsung ya lagu itu kayak, hah, lagu apa nih?
0: Kalau depannya kita nggak tahu.
1: Iya, jadi betul. Jadi pas di refnya, oh lagu ini.
0: Oh, ini. Kamu ngikutin juga nggak tren Nykila?
1: Aduh mau, tapi aku nggak jago makeup. Pengen banget.
0: Aku juga suka kok sama lagunya yang lagi tren sekarang, yang MMG itu. Main-main gue, aku kayak tiap mandi makan semuanya
1: terngiang-ngiang. Benar.
0: Aku tipe yang seperti itu. Kalau lagi rame kan di FYP nih muncul terus.
1: Iya, betul.
0: Jadi kayak terngiang-ngiang terus.
1: Benar. Aku juga ngapain pun kayak lagu tuh kayak
0: di kepala.
1: Heeh, nyangkut gitu.
0: Kalau teman berdua kayak gimana nih? Sama enggak sih sama kami berdua yang kalau udah dengerin lagu tren tuh terngiang-ngiang gitu.
1: Betul.
0: Bagiin pengalaman kalian sama kami biar nanti bisa kami ceritain juga nih. Jadi kami enggak cuma ceritain
1: pengalaman ya, pengalaman pribadi kami, ya kan.
0: Jadi kalian bisa dengerin pengalaman teman berdua juga. Next kita bakal ngomongin apa lagi? Dengerin kami berdua.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Disclaimer, you will meet two different types of Maria.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bahasa merupakan jendela dunia. Dari sanalah kita mengenal budaya, identitas, dan masa depan. Namun, sudahkah kita mengenalkan bahasa sejak dini pada generasi muda kita?
1: Steve, kamu sadar nggak sih? Sekarang jarang banget anak muda yang bisa bahasa daerahnya sendiri.
2: Iya juga, padahal bahasa daerah itu identitas asli kita. Aku sudah diajarkan sejak kecil, sehingga masih terpakai jika ngobrol dengan keluarga di rumah. Itu juga perlu pembiasaan.
1: Bener, sama kayak bahasa asing. Karena mulai bangku sekolah dasar sudah diajarkan dan sekarang aku jadi lebih percaya diri ngomong pakai bahasa Inggris, apalagi buat pendidikan lanjutan masa depan.
2: Ternyata belajar bahasa sejak dini itu penting ya, Luis. Pertama, buat menjaga warisan budaya. Kedua, buat membuka peluang di dunia luar. Ketiga, kita memiliki nilai tambah di lingkungan sosial.
0: Mari dukung generasi muda belajar bahasa daerah dan bahasa asing sejak dini. Raih masa depan lebih maju tanpa melupakan warisan budaya lokal. Bahasa hari ini, bekal masa depan nanti.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan pesat menghadapi tantangan serius terkait polusi udara. Data terbaru menunjukkan bahwa tingkat polusi udara di berbagai kota besar di Indonesia seperti Jakarta mencapai level yang mengkhawatirkan dalam sebulan. Terdapat lebih dari 10.000 kematian yang terkait dengan polusi udara, 5.000 kasus rawat inap untuk penyakit kardio pernapasan, dan juga 7.000 kasus kesehatan yang terpengaruh pada anak-anak. Polusi udara memiliki dampak serius pada kesehatan masyarakat, terutama pada ibu hamil dan balita. Dampaknya sangat terasa. Beberapa masalah kesehatan yang terkait dengan polusi udara meliputi kelahiran prematur, berat badan bayi rendah, stunting, asma, dan infeksi saluran pernapasan akut, keterlambatan perkembangan kognitif pada anak, stroke, kanker paru-paru, hipertensi, serangan jantung, Alzheimer, dan juga demensia. Beberapa penelitian ilmiah telah mengungkapkan fakta mengenai dampak polusi udara di Indonesia. Studi-studi dari Institut Polusi Udara dan juga Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia menunjukkan bahwa polusi udara secara signifikan meningkatkan risiko penyakit pernapasan dan juga kardiovaskular.

0: waktunya kita request-request lagu nih. Nanti kita bakal cerita-cerita juga tentang tema kita malam ini, itu cerita cinta nih, Liz.
1: Betul.
0: Nanti kita bakal live TikTok. Jangan lupa nonton live TikToknya RRI Pro 2 Palangkaraya.
1: Benar. Buat teman-teman yang mau request-request lagu atau mau share-share cerita nih ya, cerita cintanya, boleh banget langsung di live TikTok kita atau request di WA juga bisa di 0811523924.
0: Nah, kami tunggu ya ceritanya teman-teman Pro 2, nanti bakal kita bacain. Habis ini kalian bakal dengerin dulu lagu dari Dinda dan Davi, Segala Rasa Cinta.

0: Kemiskinan bukan takdir. Ia bisa diputus melalui kerja keras, keberpihakan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
1: Halo teman Pro 2, masih sama kami berdua nih, ada aku Nisa
2: dan aku Lisa.
1: Nah, jadi teman Pro 2, jangan lupa request-request lagu pilihan kalian.
2: Betul.
1: Bisa di TikTok-nya RRI Pro 2 Palangkaraya atau juga di
2: WA kita di 0811523924.
1: Kami tunggu ya request-request dari teman-teman Pro 2.
2: Iya, atau ada yang mau cerita-cerita tentang cinta? Iya, boleh banget ya.
1: Nanti bakal kami bacain.
2: Betul.
1: Kami ceritain biar enggak kami terus nih yang cerita.
2: Oke. Betul.
1: Lisa, ada enggak sih kamu konten kreator atau influencer yang couple influencer nih? Yang kamu suka,
2: kalau aku ya jarang sih, aku nggak yang ngikutin couple-couple gitu. Tapi ada beberapa lah ya, kayak misalnya mamahnya Kamari. Nah, tapi aku lebih suka Kamarinya ya, nontonin Kamari.
1: Orang-orang tuh sekarang lagi suka nonton dia tapi karena Kamarinya.
2: Betul.
1: Kemarin Kamari tetap di itu kan, jadi trending topiknya waktu nikahannya.
2: Betul.
1: Kamari.
2: Iya. Benar.
1: Dan katanya tuh dia itu bisa sekalem itu, senurut itu.
2: Benar.
1: Karena dia tuh memang dari kecil kan no sugar.
2: Iya, betul.
1: Bukan no sugar sih, cuma
2: dikurang, ya dikurangin.
1: Dan kalau ada gula pun dia tuh gula alami.
2: Benar. Kayak apa ya, menurutku itu mamahnya sih yang kreatif ya. Ya, kayak gimana ya, kalau misalnya bikin sesuatu tuh kayak buat anaknya bener-bener yang prepare gitu loh.
1: Dia selalu ngasih real food ke anaknya.
2: Betul.
1: Mama Rini menurutku seorang, dia kan Gen Z kan ya.
2: Iya.
1: Sekarang tuh baru umur 25.
2: Benar. Masih.
1: Menurut aku untuk umur segitu dia sangat siap jadi mama.
2: Betul, se-prepare itu.
1: Dan enggak lepas juga dia kan sempat jadi single mom sendirian ngurus Kamari, tapi itu okay banget loh.
2: Iya. Tapi aku juga suka sih sebenarnya ngeliatin mereka kan yang sekeluarga itu ya. Karena dilihat-lihat juga Justin Hubner juga enggak yang cuman ke si Jennifer kan, tapi dia benar-benar yang kayak buat ngisi peran ayah ke Kamari itu juga. Jadi bener, tuh kayak sweet banget gitu loh.
1: Tau gak sih ada komen-komen di TikToknya itu, dia bilang kayak Hubner bilang kalau kamu nikahin Mamari cuma karena Kamari.
2: Karena kayaknya iya deh. Betul.
1: Tau gak sih kalau lebih muda Jennifer Hubner?
2: Bener-bener. Iya, aku tahu itu. Katanya setahun atau dua tahun sih?
1: 2 tahun.
2: Okay. Tapi dia kayak apa ya, buat jadi ayah pun kayak kelihatan siap gitu loh.
1: Dia sangat siap. Ini kita bacain dulu komen-komen dari TikTok. Dan say hi juga untuk teman-teman TikTok yang
2: halo.
1: Jangan lupa request-request lagunya ya. Nanti kami bakal puterin kok. Ini ada dari siapa nih, Lisa?
2: Jasa Intel PKI nih.
1: Wow. Banyak ya pakai jasa-jasa seperti
2: itu. Kakak pernah pakai enggak?
1: Enggak.
2: Siapa tahu kan pernah nih. Oke, ini ada komen nih ya. Halo-halo warga Pro 2. Halo. Oke.
1: Ada lagi nih dia request MCR dari Helena Ginka merequest.
2: Boleh.
1: Puterin ya, Kak. Abis ini kita bakal puterin. Jadi teman Pro 2 yang mau request-request lagu, jangan lupa bisa komen langsung di
2: TikTok-nya
1: Pro 2 atau di
2: WA kita di 0811523924.
1: Jangan lupa juga bagiin cerita cinta kalian, nanti bakal kita bacain.
2: Betul.

0: Halo teman pro 2 yang udah gabung di TikTok kita nih, terima kasih. Kita bakal bacain komen-komen ya Lisa.
1: Betul.
0: Tadi aku lihat udah banyak nih.
1: Sudah ada beberapa nih ya.
0: Tapi by the way, ini ada yang masih stay loh.
1: Benar. Siapa nih?
0: Lisa Intel PKY.
1: Oke. Okay.
0: Sudah request juga ya. Katanya baca ini yang ini dulu.
1: Oke. Okay. Agak ini ya. Oke.
0: Okay. Halo teman-teman yang udah ini katanya aman, so thanks buat warga Pro 2. Sehat-sehat semuanya, jangan lupa stay safe. Healthy lawan blue masker. Campur ya, Kak.
1: Oke. Okay. Jadi tepat banget kan kalau di Palangkaraya sekarang tuh lagi apa ya, berkabut asap, benar. Jadi apa nih?
0: Kayak hari ini kabut.
1: Heeh.
0: Enggak.
1: Iya.
0: Tapi teman Pro 2 sedia aja masker.
1: Benar.
0: Karena udara pun bau asap.
1: Iya, jadi walaupun enggak berkabut ya, tapi kayak udara tuh masih kayak terasa sesak dan bau asap gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Jadi tetap pakai masker aja sih buat teman-teman kalau misalnya lagi di luar rumah ya kan, mending pakai masker aja gitu.
0: Siapa nih? Dari siapa lagi nih Lisa?
1: Ada dari Kak Ohana ya kan. Malam Kak, boleh request lagu Jagat Rasa Samuel Cipta? Boleh, boleh siapa banget.
0: Ini, ya,
1: siapa lagi nih?
0: Ini ada dari Jasa Intel nih, banyak nih
1: ya.
0: Keluarga Palangka.
1: Oke, ini masih jadi dari Jasa Intel PKY ya. Doain aja lekas pulih, lawan kawan-kawan yang lagi di lapangan, diberi kesehatan, lawan dipermudah memadami api. Amin.
0: Semoga kita juga, kita semuanya bisa jaga lingkungan.
1: Betul.
0: Kayak ini kan nyusahin banyak orang kan. Kita harus banyak kesadaran diri.
1: Betul. Iya, dan semangat juga ya buat teman-teman pemadam nih yang berjasa banget ya.
0: Benar, mereka ngabisin waktunya loh.
1: Dan kayak kita yang gak terpapar secara langsung aja rasanya tuh kayak sesek banget.
0: Bener.
1: Tapi apalagi mereka yang langsung ke lapangan. Nah, kan gak kebayang tuh. Jadi buat teman-teman yang udah apa ya ini, madam pemadam ini ya, kayak respect banget nih.
0: Bener,
1: buat mereka.
0: Jangan lupa juga, pokoknya intinya untuk warga Palangkaraya kesadarannya deh.
1: Betul.
0: Karena masih banyak itu deh, masih banyak yang bakar sampah.
1: Bahkan di cuaca yang sekarang kayak gini pun juga masih banyak loh yang
0: bener
1: bakar sampah gitu.
0: Bener. Sekarang kita bacain ada request nih Lisa di WhatsApp Pro 2.
1: Ya.
0: Siapa nih?
1: Ada dari Kak Lara Purnamasari.
0: Halo,
1: jadi
0: Kak Lara.
1: Halo. Jadi Kak Lara katanya mau izin request lagu Avril Lavigne dengan judul When You Are Gone.
0: Oke, habis ini kita bakal puterin lagu-lagu requestan teman-teman Pro 2 ya.
1: Betul.
0: Tunggu dan jangan lupa itu deh, banyak-banyak requestnya.
1: Betul.
0: Banyak lagu Indo karena kita budayakan budaya Nusantara.
1: Betul.
0: Ini kita dengerin dulu request-request dari teman-teman Pro 2 ya.

Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas sore di pagi hari, lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.

0: kita lihat-lihat nih di
1: TikTok
0: Pro 2 udah banyak banget yang request.
1: Betul.
0: Oh iya, aku mau bilang dulu sebelumnya maaf nih untuk kakak jasa Intel PKY. Dua kali request lagu, tapi belum ada masuk.
1: Betul, di playlist kita masih belum ada nih.
0: Siapa tahu mau request yang lain, nanti kami puterin sebelum jam 10.
1: Betul.
0: Ini ada request dari Mani.
1: Lantas, ya.
0: Bakal kita puterin ya.
1: Betul.
0: Terus,
1: nih ada
0: dari Kak Rizka. Tadi dia request, "Hai Kak, boleh request lagu Berharap Tak Berpisah by Reza Artamevia." Di sini kita puterin ya, Kak Rizka. Tahu enggak? Kariska, yang namanya Kariska ini teman sekelas aku.
1: Oh iya? Wow. Iya. Jadi boleh banget ya teman-teman kalau misalnya mau request-request lagu nih.
0: Nah, ini ada juga nih, ada yang salam-salamnya panjang nih.
1: Oke.
0: Okay. Dari Lesmana 7. Salamnya buat Intan di Garut Cikajang sama squad Salaga FC. Terus apalagi Lisa?
1: Ada lagi nih, salam juga buat alumni SDN Girijaya 2. Ya, sehat kalian semua. Ada juga lagi, masih dari Kak Lesmana ya. Salam juga buat keluarga Perum BCA di Cibunar. Ada Kak Lulu, teman ngopi di Indomaret. Jauh banget nih ya.
0: Wah.
1: Iya. Oke, ini masih sama Kak Lesmana juga ya. Spesialnya buat Kak Host. Sehat terus, lancar rezeki. Amin.
0: Ada lagi nih.
1: Oke, masih ada nih ya.
0: Masih dari Kak Lesmana ya.
1: Oke.
0: Salam juga buat Neng Siti. Halo Neng Siti. Giri Awas sama Ayu di Ciharus. Terus ada Trisnawati di
1: Cibaduyut.
0: Tina di Ciwastra Asep
1: di Braga.
0: Banyak ya.
1: Oke.
0: Kenalannya banyak nih.
1: Benar.
0: Terus terakhir.
1: Buat ini, salam juga buat Indra Lukmana di Jakarta, Achan di Bandung, Yuli di Tangerang. Wow.
0: Kakak banyak ya temennya.
1: Oke, iya betul. Ini ada dari Kak Uta juga nih. Semangat kakak-kakak WA. Terima kasih. Jadi kita nih BA ya sebenarnya di sini. Jadi di sini kita lagi broadcast akademik gitu.
0: Ini
1: masih ada dari Kak Jasa Intel.
0: Salam Sagan Abah
1: Ujar. Oke.
0: Ada sekalian Kak Pina Sasa.
1: Oke.
0: Terus ya udah katanya
1: Perunggu. Oke, siap. Oke, ini masih dari Kak Lesmana ya. Wih, mantap, terima kasih sudah dibacakan salam-salamnya. Siap, sama-sama Kakak Lesmana. Oke.
0: Terus dari Kak Lesmana, aktif ya Kak Lesmana. Tapi mantap lah kayak
1: on air radio
0: serasa di era 90-an.
1: Jadi flashback ya. Oke, ini masih masih lanjut nih.
0: Lanjut salamnya buat anak pesantren Baitur Rahman. Ada Jajang, Imam, Ucen juga. Ya, oke. Salamnya pokoknya sama teman-teman Kak Lesmana se-Indonesia.
1: Oke.
0: Terus kita bakal puterin lagu requestan dari Kariska, itu Berharap Tak Berpisah. Kalau ada yang mau request lagi, kami tunggu sampai jam 10 ya teman-teman.
1: Betul.
0: Lagi rame nih katanya. Di TikTok Pro 2 ya.
1: Iya.
0: Iya, lagi lihat kakaknya di Pro 1.
1: Kita lagi di
0: Oke. Kita dengerin lagu ya, lagu habis ini ya. Nanti kita akan puterin juga lagu Lantas. Oke, jangan kemana-mana teman Pro 2, kami masih sama kalian di TikTok sampai jam
1: 10.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pas banget jam 10.
2: Betul.
1: Nah, ini tandanya kita udah berakhir waktunya request-request lagu ya. Bisa untuk teman-teman yang ada di
2: live kita ya. Heeh.
1: Kalau nggak kebaca komennya mohon maaf ya. Nanti kita bakal lanjut di hari selanjutnya mungkin kalau kita ada dapat lagi ya.
2: Iya, betul.
1: Next. Maaf juga untuk teman-teman berdua yang requestnya nggak sempat kami puterin. Karena terakhir ini aku bakal puterin lagu Bruno Mars dari It Will Rain. Ini bertahan banget nih kakak jasa Intel ini.
2: Betul, makasih banyak kok kakak. Nah, iya. Dari awal ya, dari awal sampai sekarang nih.
1: Ini banyak juga komen tapi kami nggak sempat bacain. Makasih teman-teman produser.
2: Iya betul. Yang udah stay di sini dan udah request dan juga titip salam-salam juga.
1: Next, habis ini kalian masih sama aku bakal ngobrol-ngobrolin hal-hal penghantar tidur. Terima kasih teman-teman produser. Terima kasih teman-teman TikTok.
2: Makasih.

kata kamu, stunting bukan soal anak pendek semata. Banyak orang yang tak sadar, stunting justru dimulai bahkan sebelum anak lahir. 1000 hari pertama kehidupan, dari janin sampai usia 2 tahun, adalah masa emas yang tak bisa diulang. Sekali terlewat, dampaknya bisa seumur hidup. Fakta yang jarang diketahui, ibu yang sering kelelahan, kurang zat besi, atau jarang minum air bersih, berisiko melahirkan anak dengan gangguan tumbuh kembang. Dan ini mengejutkan, stunting juga dipengaruhi oleh lingkungan. Bukan cuma makanan, tapi sanitasi yang buruk, air yang tercemar, bahkan kebiasaan cuci tangan yang diabaikan. Lebih menarik lagi, peran ayah ternyata sangat besar. Ayah yang peduli gizi ibu hamil, mendukung ASI eksklusif, dan menjaga kebersihan rumah. Ikut menentukan masa depan putra-putri Anda. Mencegah stunting tidak selalu mahal. Cukup gizi seimbang, air bersih, pola asuh, penuh perhatian, dan kasih sayang yang konsisten. Karena stunting bukan takdir, ia bisa dicegah mulai dari rumah, mulai hari ini.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

Financial technology adalah istilah yang merujuk pada pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan dan mempermudah layanan keuangan. Fintech menghubungkan sistem keuangan dengan teknologi seperti aplikasi seluler, internet, kecerdasan buatan, dan komputasi awam untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Perkembangan fintech semakin pesat sejak dekade 2010-an. Seiring meningkatnya penggunaan smartphone dan akses internet, layanannya mencakup pembayaran digital, transfer dana, pinjaman daring, investasi berbasis aplikasi, manajemen keuangan pribadi, hingga asuransi digital. Fintech berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan, karena memungkinkan masyarakat mengakses layanan keuangan tanpa harus datang ke kantor fisik. Hal ini membantu menjangkau kelompok yang sebelumnya belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Meski menawarkan kemudahan, fintech juga menghadapi tantangan seperti keamanan data, perlindungan konsumen, literasi keuangan, serta regulasi. Secara umum, fintech merupakan bentuk transformasi digital di sektor keuangan yang mengubah cara masyarakat mengelola dan bertransaksi keuangan di era modern.

0: Duh, sekarang nonton basket aja mahal, Rian. Mana klubnya isinya semua artis lagi? Olahraga kok jadi jualan begini?
1: Justru itu, Bon. Kalau olahraga kita maju, ya memang harus jadi industri. Lihat deh, sponsor masuk, lapangan diperbaiki, dan yang paling penting, nasib pemainnya jelas.
0: Halah, dulu kita main cuma modal keringat sama hobi juga tetap jago, kan? Ya sih, anak tetangga saya sekarang semangat banget masuk akademi karena mimpinya jadi pemain profesional, bukan cuma sekadar hobi.
1: Nah, investasi dari industri itulah yang bikin fasilitas kita nggak kalah sama luar negeri. Olahraga keren, prestasi paten, ekonomi pun panen.
2: Transformasi olahraga menjadi industri bukan berarti menghilangkan esensi kompetisi. Ini adalah langkah nyata menuju kesejahteraan atlet dan kemajuan prestasi nasional. Dukung industri olahraga Indonesia dari hobi menuju prestasi dunia.

0: pernah melihat air laut tiba-tiba surut jauh hingga dasar pantai terlihat? Hati-hati, itu bukan pemandangan langka yang aman untuk dinikmati. Kondisi tersebut bisa menjadi salah satu tanda alami terjadinya tsunami, terutama jika sebelumnya terjadi gempa bumi yang cukup kuat di wilayah pesisir. Saat air laut mendadak surut, jangan mendekati pantai untuk mengambil foto, video, atau mengumpulkan ikan yang terjebak.
1: Teman Pro 2, jika merasakan gempa kuat atau melihat air laut surut yang tidak wajar, segera menjauh dari pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi. Ingat, keselamatan jauh lebih penting daripada

0: Inilah Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

esensi buku Atomic Habits oleh James Clear. Goals are good for setting a direction, but system are based for making progress. Fokus pada sistem dan proses yang kita gunakan untuk mencapai tujuan jauh lebih efektif daripada hanya berfokus pada hasil akhir. Sistem yang baik akan membantu kita meraih hasil yang berkelanjutan. Salah satu kutipan dari buku Atomic Habits oleh James Clear. Atomic Habits oleh James Clear adalah buku yang menggali konsep kebiasaan dan bagaimana keputusan-keputusan kecil yang kita buat setiap hari dapat membentuk perubahan besar dalam hidup kita. James Clear menekankan pentingnya memahami mekanisme kebiasaan dan mengajukan metode praktis untuk membangun kebiasaan baik. Salah satu konsep utama dalam buku ini adalah aturan 2 menit. James Clear berpendapat bahwa kita harus memulai kebiasaan baru dengan melakukan tindakan selama 2 menit pertama. Misalnya, jika kamu ingin berolahraga setiap hari, mulailah dengan berjalan selama 2 menit. Setelah 2 menit, kamu mungkin akan melanjutkannya lebih lama. Aturan ini membantu mengatasi hambatan mental dan memudahkan kita untuk memulai. Buku Atomic Habits ini juga membahas tentang loop kebiasaan, yaitu siklus yang terjadi saat kita merespon pemicu atau cue, melakukan tindakan atau rutin, dan merasakan hadiah atau reward dengan memahami loop ini. Dengan memahami loop kebiasaan, kita dapat mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Secara keseluruhan, Atomic Habits memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kebiasaan mempengaruhi hidup kita dan bagaimana kita dapat memanfaatkannya untuk mencapai perubahan positif. Buku ini memberikan panduan praktis dan inspiratif bagi siapapun yang ingin mengoptimalkan kebiasaan mereka. Demikian esensi buku, judul Atomic Habits karya James Clear bersama saya Ahsanu Amala.

0: Eh, kamu sadar gak sih? Sekarang makin jarang anak muda yang tahu budaya daerah sendiri.
1: Iya juga ya, padahal budaya itu identitas kita. Tapi mungkin mereka merasa itu kuno.
0: Padahal kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Bayangin deh, kalau tarian, bahasa, atau lagu daerah hilang gitu aja.
1: Iya, sedih banget. Padahal seru loh, belajar budaya bisa mulai dari hal kecil, kayak pakai bahasa daerah di rumah, atau mungkin nonton pertunjukan seni lokal.
0: Bahkan sekarang banyak kok yang mengemas budaya jadi lebih modern. Jadi tetap keren, tapi gak kehilangan makna.
1: Berarti kita juga punya peran ya?
0: Jelas, lestarikan budaya mulai dari diri sendiri.
2: Budaya adalah jati diri bangsa. Jangan biarkan ia hilang ditelan zaman. Ayo, kenali, cintai, dan lestarikan budaya kita.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Esensi Buku dengan judul buku Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarretsky. Pernahkah Anda merenung dan bertanya-tanya, apa sih yang benar-benar telah kulakukan hari ini? Pernahkah Anda melamunkan proyek-proyek dan aktivitas yang akan kamu kerjakan suatu hari nanti, tapi saat itu tidak pernah datang? Kita semua mengalami kesulitan meluangkan waktu untuk hal-hal yang sangat penting. Setiap hari kita memulai dengan niat terbaik, tetapi kemudian waktu kita ditelan habis oleh rapat beruntun, rantai pesan dan juga email yang tidak pernah berhenti, dan juga update yang tidak pernah berakhir di media sosial. Terkadang kita letih dan terdistraksi sudah menjadi keadaan normal kita. Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarretsky ini, buku ini membantu kita mendesain hidup di seputaran hal-hal yang penting bagi kita. Kita bisa memiliki hidup itu sendiri, detik demi detik, hari ke hari. Dalam sehari, kita semua memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam. Namun terkadang kita masih merasa bahwa 24 jam tidak cukup untuk melakukan semua tugas. Di sisi lain, tidak sedikit yang masih tidak tahu harus bagaimana menghabiskan 24 jam waktu mereka dalam sehari. Di buku ini membahas soal bagaimana mengatur waktu, karya Jack Knapp dan John Jarretsky yang berjudul Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu. Buku ini lebih banyak membahas tentang bagaimana kita mengatur waktu dan lebih fokus untuk menyelesaikan apa yang terjadi pada hari itu. Melalui buku ini, kita diketahui bahwa yang susah itu bukan mengatur waktu yang dimiliki, tetapi yang susah adalah mengatur diri kita sendiri atau self-management. Dalam mengatur waktu kita memerlukan awareness, remen, dan juga adaptation. Dalam tahap awareness, kita harus paham seberapa efektif dan efisien waktu yang kita miliki. Caranya adalah mengenal waktu on kita, karena bisa saja kita sebenarnya lebih cepat mengerjakan sesuatu di malam hari dibandingkan di siang hari. Maka kita gunakan waktu malam kita untuk mengerjakannya secara efektif dan efisien. Cara mengatur waktu yang baik salah satunya adalah dengan menghubungkan tujuan dengan aktivitas yang kita kerjakan. Jangan sampai apa yang dikerjakan ternyata tidak mengarah pada tujuan kita. Seringkali kita terlalu capek mengerjakan apa yang tidak sesuai dengan tujuan, sehingga di ujung hari kita merasa kekurangan waktu atau kehabisan waktu. Oleh karena itu penting untuk menyusun kegiatan berdasarkan skala prioritas. Kendala lain dalam mengatur waktu juga berasal dari diri kita, yaitu datangnya rasa malas yang tidak kenal waktu. Pernahkah kita mengalami sudah menyusun jadwal untuk hari ini, tetapi malah kita gunakan untuk tidur atau bermain hal lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan prioritas kita? Jadi rasa malas datang dan kita sering tidak bisa melewatkannya. Maka hal yang perlu dilakukan adalah melihat kembali apa tujuan kita. Semakin kuat tujuan yang kita tanam, seharusnya lebih kuat melawan rasa malas. Oleh karena itu, penting mencari strong why dari setiap tujuan yang kita tetapkan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarretsky. Bersama saya, Supriyandi. Sampai jumpa. Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: San, kayaknya bulan depan aku jadi berangkat ke kota deh. Di desa, gini-gini aja. Peluang majunya susah.
1: Yakin, Tok. Desa kita ini tanahnya subur loh. Potensi wisatanya juga besar. Siapa yang mau mengelola kalau bukan pemudanya pada pergi merantau?
0: Mengelolanya bagaimana, San? Modal dan ilmunya juga kan terbatas.
1: Itu pikiran zaman dulu, Tok. Sekarang serba digital, akses informasi dan program bantuan desa sudah sangat terbuka. Kalau bukan kita yang bergerak berinovasi di tanah kelahiran sendiri, mau menunggu siapa lagi?
2: Desa adalah urat nadi dan pondasi utama kemajuan bangsa. Di tangan generasi muda yang berani berinovasi, setiap potensi desa dapat diubah menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Jangan tinggalkan kekayaan di sekitar Anda. Mari kembali, berkarya dan memaksimalkan potensi yang ada. Membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih maju.

Salam bahagia teman Pro 2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Program 2. Teman terbaik kamu, kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Sabtu 1 Agustus tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Semangatnya udah penuh 100% ya buat ngejalanin hari Sabtu ini. Seneng banget nih. Jam 5 pagi ini Dewa udah hadir buat temenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Sampai nanti pukul 10 ya. Nah, biar pagi kamu makin fresh nih, sampai jam 6 nanti Dewa bakal kasih kamu Just Music nih. Satu jam penuh musik tanpa ada jeda buat nemenin kamu yang lagi siap-siap mandi, sarapan, atau mungkin lagi siap-siap mau berangkat kerja atau ke sekolah. Terus jangan kemana-mana, karena nanti di jam 6 sampai jam 9 kita juga bakal lanjut di segmen info dan musik nih. Dewa bakal bawain update-update berita terbaru dan pastinya info ramalan cuaca buat wilayah Palangkaraya hari ini. Biar agenda Sabtu kamu makin terencana dan gak salah kostum ya. Tetap bareng Dewa di Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Tapi sebelum kita gaspol bareng lagu-lagu keren nih, ada baiknya kita isi hati dan pikiran kita dulu nih supaya lebih tenang dan positif. Karena sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan pagi.

langit ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Sebelum kita jauh dalam perenungan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami untuk bisa mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Roh Kudus yang memberikan kami pengertian dan mampukan kami untuk bisa menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, ada seorang tokoh yang pernah berkata, "Tidak ada Tuhan." Ia menyampaikan alasannya, yakni jika ada Tuhan, kenapa masih ada peperangan? Jika Tuhan itu ada, kenapa masih ada tangisan? Dan jika Tuhan ada, kenapa Tuhan tidak membuat semuanya baik? Tampaknya ini pertanyaan yang mungkin sempat terlintas dalam pikiran kita. Betul juga, kalau Tuhan ada, kenapa masih ada orang jahat? Kenapa masih ada kesedihan, tangisan? Dan kenapa semuanya tidak menjadi baik saja? Mungkin seringkali kita juga terpikir dengan pertanyaan demikian. Ketika kita mengalami sukacita, kita merasakan sangat senang dan berharap keadaan tetap demikian. Akan tetapi ketika kita berada di dalam masalah, ketika kita berada dalam pergumulan, tekanan hidup, kita merasa seakan-akan Tuhan tidak ada. Saudara, Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru. Ada kalanya gelap menandakan hujan akan datang. Demikian juga dengan kehidupan ini. Pengkhotbah mengatakan di dalam bagian firman Tuhan tadi, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Artinya bahwa hidup ini tidak akan selamanya manis. Ada saatnya kita merasakan pahit. Ada waktunya untuk kita tertawa. Ada juga waktu di mana kita akan menangis. Akan tetapi saudara, Tuhan telah membuat semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Di dalam filsafat, ada seorang filsuf bernama Heraklitus. Dia mengatakan bahwa dunia itu selalu dicirikan dengan adanya kebalikan. Jika tidak pernah sakit, kita tidak akan tahu seperti apa rasanya sehat. Jika tidak pernah mengenal kelaparan, kita tidak akan merasakan senangnya menjadi kenyang. Dan jika tidak pernah mengalami peperangan, kita tidak dapat menghargai perdamaian. Saudara, Tuhan mengizinkan masa-masa sulit terjadi dalam kehidupan setiap kita untuk membuat kita selalu bersyukur ketika kita berada dalam keadaan yang sudah baik. Ada seorang pria meminta anaknya yang masih kecil untuk membuat sebuah eksperimen. Ayahnya meminta supaya sang anak melarutkan 2 sendok gula ke dalam secangkir gelas yang sudah diisi air. Dengan senang hati sang anak melakukannya. Ia melarutkan 2 sendok gula ke dalam secangkir air. Kemudian sang ayah tersebut meminta supaya anaknya meminumnya. Setelah diminum, anaknya tersenyum dan berkata, "Wah, manis banget, Pak. Enak rasanya." Kemudian sang ayah memberikan perintah lain untuk melarutkan 2 sendok kopi ke dalam secangkir air. Kemudian setelah dilakukan, ayah anaknya kembali dan melaporkan bahwa ia sudah melakukannya. Kemudian sang ayah kembali meminta supaya anaknya meminum gelas berisi kopi tersebut. Setelah diminum, raut wajah anaknya berubah. Ia muram dan berkata, "Wah, pahit banget, Pak, gak enak." Kemudian sang ayah memintanya, "Sekarang campurkan larutan kopi ke dalam larutan gula tersebut." Sang anak gak senang. Sang anak berkata, "Jangan, Pak, nanti manisnya hilang, nanti rusak rasa manisnya gara-gara kopinya pahit." Tapi ayahnya terus mendesaknya. Kemudian anaknya berkata, "Oh, nanti kalau pahit, kalau manisnya hilang, papa lo yang tanggung jawab." "Iya, papa yang tanggung jawab, sekarang larutkan aja." Kemudian dengan terpaksa, dengan muka muram, anak tersebut mencampurkan, melarutkan. Karena di pikirannya pasti manisnya hilang ini, papa gak percaya. Kemudian setelah selesai, ayahnya meminta supaya anak tersebut

minumnya. Kemudian sang anak menjawabnya, pasti pahit, pa. Udah dibilangin kok, pasti manisnya hilang. Tapi karena ayahnya terus mendesaknya, akhirnya ia meminumnya dengan terpaksa. Setelah diminum, ia berpikir sejenak dan kembali tersenyum. Sang ayah bertanya, bagaimana rasanya? Ya, pahit sih, pa, tapi ada manis-manisnya, jadinya nikmat. Saudara, ini yang justru membuat kehidupan kita menjadi nikmat. Terkadang kita tidak harus merasakan manis, semuanya baik dan berjalan dengan mulus. Setiap penderitaan, tekanan hidup yang kita alami, itulah justru membuat hidup kita lebih berwarna dan lebih nikmat. Ingatlah bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu untuk membuat hidup kita lebih baik. Seperti yang dikatakan oleh pengkhotbah. Dan ingatlah bahwa segala sesuatu ada masanya. Dengan demikian, yang kita pada saat ini sedang menangis, percayalah, kita akan mengalami masa di mana kita akan bersuka cita. Demikian kita yang sedang bersuka cita saat ini, keadaan tidak akan tetap demikian. Kita juga akan mengalami duka cita. Namun, marilah kita percaya bahwa segala sesuatu ada masanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang boleh kami renungkan saat ini. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Pimpinlah kami, Bapa, untuk menghargai hidup kami dan tidak menyalahkan Tuhan, karena kami percaya segala sesuatu ada waktunya dan semuanya Tuhan telah rancangkan untuk membuat hidup kami lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

keutamaan salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Artinya, salat menjaga kita dari keburukan dan mendekatkan diri kita

0: Capek juga ya latihan tiap hari. Tapi rasanya gak mau berhenti sampai di sini.
1: Capek itu wajar. Tapi dari latihan kayak gini, justru prestasi itu dibentuk.
0: Iya sih. Apalagi sekarang makin banyak event yang bisa diikuti, jadi makin semangat.
1: Nah, itu pentingnya pembinaan. Bukan cuma latihan, tapi juga kesempatan tanding biar mental kita kuat.
0: Jadi, bukan cuma soal menang ya, tapi soal proses dan pengalaman.
1: Betul, lewat pembinaan event dan prestasi olahraga dalam semangat ascacita, atlet muda bisa berkembang dan siap bersaing lebih jauh.
0: Semoga makin banyak teman-teman yang dapat kesempatan seperti ini ya.
2: Mari dukung pembinaan olahraga yang berkelanjutan, karena dari lapangan hari ini lahir juara Indonesia di masa depan.

0: Nat, motor listrik baru lo keren juga. Tapi dengar-dengar harganya lumayan ya. Padahal kan komponennya banyak dari nikel kita sendiri.
1: Nah, itu dia poinnya, Pi. Dulu tuh kita cuma tukang gali doang. Nikel mentah kita gali, jual murah ke luar negeri. Di sana diolah jadi baterai. Terus kita beli lagi mahal-mahal, kan kocak.
0: Lah, rugi dong kita.
1: Makanya, sekarang ada yang namanya hilirisasi. Pemerintah stop kirim barang mentah, kita paksa bangun pabriknya di sini, olah di sini, jadi baterai motor aku ini yang hasil olahan di tanah air sendiri.
0: Oh alah, jadi pantesan sekarang banyak lowongan kerja di pabrik teknologi ya?
1: Tepat, hilirisasi itu bukan kita naik kelas, enggak cuma jual tanah, tapi jual karya. Efeknya, ekonomi kita stabil dan kita enggak cuma jadi penonton di negeri sendiri.
2: Hilirisasi industri, saatnya Indonesia naik kelas dari bahan mentah jadi karya bangsa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,

0: Sita. Banyak yang tanya nih, sebenarnya sekolah rakyat yang diusung Pak Prabowo itu cuma renovasi gedung atau bagaimana sih?
1: Bukan sekedar gedung, Bim. Sekolah rakyat itu adalah program komprehensif untuk memastikan standar kualitas pendidikan di Indonesia dan khususnya pada masyarakat yang kurang mampu.
2: Program sekolah rakyat adalah pilar transformasi sumber daya manusia. Membangun sekolah unggulan di setiap kabupaten untuk menciptakan kesetaraan akses bagi seluruh bangsa. Jadi, bagi masyarakat yang kurang mampu, jangan berkecil hati. Sekolah rakyat tidak hanya mengajarkan kurikulum formal, tapi juga adanya pendidikan seperti di sekolah-sekolah lain dan juga pastinya didukung oleh kecukupan dan konsentrasi belajar yang maksimal.
1: Nah, jadi tujuannya supaya anak-anak kita tidak ada yang tertinggal dalam pendidikan, Bim. Karena pendidikan adalah hak setiap orang.
0: Berarti ini langkah nyata juga untuk memutus rantai kemiskinan ya, lewat pendidikan agar setiap anak terjamin masa depannya.
2: Sekolah rakyat untuk Indonesia yang lebih cerdas, sehat, dan berdaya saing. Pesan ini disiarkan oleh LPP RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tujuan kami dalam hidup adalah untuk membantu orang lain. Dan jika kamu tak dapat membantu mereka, setidaknya jangan sakiti mereka. Kutipan dari Dalai Lama.

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
4: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

Info Pro 2 pukul 6 1 Agustus tahun 2026. Kita awali dengan informasi dari kancah olahraga nasional, di mana timnas basket 3-on-3 Indonesia kini telah resmi mengetahui peta persaingan serta daftar lawan berat yang akan dihadapi di ajang multi-event bergengsi Asian Games 2026. Persiapan intensif dan strategi matang tentu digenjot oleh tim pelatih dan para atlet, membawa harum nama bangsa di kancah internasional. Beralih ke panggung sinema global, Sony Pictures sukses mematik gelombang antusiasme penggemar lewat perilisan trailer perdana film terbaru mereka berjudul Jumanji Open World. Siap-siap kembali disuguhkan petualangan seru, penuh aksi menegangkan dan elemen permainan yang naik tingkat ke dimensi yang jauh lebih modern di layar lebar. Kabar terakhir, ada kabar kurang mengenakan datang dari industri hiburan. Yuna dari grup populer ITZY terpaksa harus absen dari acara fansign di Shenzhen, Tiongkok, lantaran harus menjalani perawatan medis di rumah sakit demi pemulihan kesehatannya. Sekian Info Pro 2 pukul 6, 1 Agustus tahun 2026.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. You masih di Spada tentunya. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Mungkin kita intip update kondisi cuaca terkini dulu kali ya, dari untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya nih teman Pro 2. Berdasarkan pantauan dari data cuaca saat ini, langit Palangkaraya terpantau berawan dengan suhu berada di kisaran angka 25 sampai 34 derajat Celcius nih, serta tingkat kelembaban udara di sekitar 62-90% ya. Kondisi cuaca yang cukup bersahabat ini pastinya pas banget buat kalian memulai berbagai aktivitas produktif atau sekedar jalan-jalan santai di luar ruangan pagi ini. Meskipun cuaca cenderung berawan ya, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, cukupi kebutuhan cairan tubuh, dan siapkan perlengkapan berkendara kalian nih. Jadi dengan suasana pagi ini yang adem berawan seperti ini, bagaimana mood kalian untuk mengawali akhir pekan ini ya? Mau rebahan santai di rumah atau udah siap nih dengan agenda-agenda seru di luaran ya? Jadi apapun itu, kita bakal tambah semangat kamu lewat lagu dari Dipa.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harap

0: punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,4 FM Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu masih di Spara. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Mungkin di akhir-akhir ini era jadi digital tuh serba cepat ya. Sekarang ini ya, sosial media menjadi jendela dunia gitu. Tapi di balik kemudahannya ada sisi gelap yang perlu kita waspadai nih, terutama terkait dampak paparan konten negatif terhadap kesehatan mental ya. Topik ini baru aja diulas nih secara mendalam oleh tenaga kesehatan kita loh. Jadi tenaga kesehatan mengingatkan akan bahaya tersembunyi dari paparan konten negatif di media sosial yang ternyata berdampak serius terhadap kondisi mental nih. Tidak terkecuali bagi siapapun yang dituntut memiliki ketahanan mental yang tinggi ya. Jadi paparan informasi toksik, berita bohong, hingga konten berlebihan secara terus-menerus terbukti dapat memicu stres psikologis, kelelahan mental, kecemasan, hingga menurunkan tingkat fokus dan produktivitas seseorang dalam menjalani tugas sehari-hari nih. Jadi oleh karena itu, kita harus bijak juga dalam bersosial media ya, dan melakukan digital detox ya sesekali gitu ya. Sangat penting untuk menjaga kesehatan mental kita gitu ya teman Bro ya. Kalau teman Bro sendiri nih punya trik sendiri nggak sih buat mengatasi racun-racun dari sosial media ini ya? Atau malah kalian yang ini ya bikinnya? Oh enggak dong, jangan dong ya, jangan itu terlalu jauh ya teman Bro ya. Mungkin kita bisa juga untuk unfollow racun-racun ya, yang akun-akun yang toksik, atau yang mungkin kita juga bisa memilih untuk uninstall dulu ya sehari dua hari untuk sosial medianya gitu. Jadi lanjut aja ke lagu selanjutnya nih, ada Judika dan Edka Gustiwana dengan Terlalu Dalam. Check it out.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, ya, geser dikit. Itu di balik tembok. Awas ada musuh. Yes, menang. Mantap, mantap.
1: Dika, kok main HP terus? Belajarmu hari ini gimana?
0: Ah, bosan, Bu. Nanti aja belajarnya.
1: Tahu enggak? Nak, belajar itu bukan cuma buat nilai di sekolah, tapi buat masa depanmu nanti.
0: Masa depan? Maksudnya gimana ya, Bu? Yang Dika tahu, main udah paling asik sih.
1: Jadi, setiap ilmu yang kamu pelajari sekarang itu kayak menabung. Semakin banyak ilmu, semakin siap kamu menghadapi hidup.
0: Tapi, belajar terus kan gak seru, Bu.
1: Iya, Ibu ngerti. Tapi ingat, Nak, masa depan cerah gak datang sendiri. Kita harus usaha dari sekarang, sedikit demi sedikit, supaya nanti bisa hidup yang lebih baik. Gak harus langsung sempurna, yang penting konsisten. Sedikit demi sedikit juga bisa bikin perbedaan besar.
0: Artinya, Dika bisa beli apa yang Dika mau ya, Bu?
1: Betul itu, Dika.
0: Wah, asik ya. Ya udah deh, kalau gitu mulai sekarang aku akan belajar lebih rajin. Main game secukupnya, supaya nanti masa depanku jadi orang yang sukses.
1: Nah, itu baru anak ibu yang pintar.

Perwira di Palangkaraya, teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman perwira ya. Buat teman perwira nih yang suka kisah-kisah petualangan ekstrim atau mungkin pendakian gunung ya. Ada berita luar biasa nih dari dunia pendakian internasional ya, yang mungkin bikin kalian bisa terkagum-kagum gitu ya. Pendaki gunung profesional asal Nepal, Nirmal Purja ya, pernah mencatatkan sejarah spektakuler dengan memecahkan rekor dunia setelah berhasil menaklukkan 14 gunung tertinggi di dunia yang memiliki ketinggian di atas 8.000 meter di atas permukaan laut ya. Dan hanya dalam kurun waktu 189 hari aja nih. Jadi aksi heroik yang dikenal sebagai Project Possible ini mematahkan rekor sebelumnya yang bahkan memakan waktu bertahun-tahun nih. Sekaligus membuktikan bahwa batas ketahanan fisik dan mental manusia yang luar biasa di medan pendakian yang paling mematikan di bumi. Gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman sendiri nih, seberapa besar sih hobi kalian di alam bebas gitu, atau ada yang suka summit-summit juga ya, tapi jangan summit terobok ya, tolong. Terobok itu bukan termasuk mendaki gunung ya. Jadi kalau kalian nih, bucket list kalian kalau di Indonesia sendiri apa aja sih gunung-gunungnya? Kalau Dewa sih baru 3 lah, yang mendaki itu 3, tapi kalau yang jalan-jalan mungkin ada lebih ya. Ada 3 tuh, ada Sindoro, Sumbing, terus gunung pertama Dewa tuh pas mendaki itu Gunung Prau. Oh, gitu ya. Tapi semuanya itu di Jawa. Sekarang udah enggak lagi ya teman berdua ya. Itu pas masih SMA deh. Ya, untuk mendaki-mendaki gunung itu kayaknya pas SMA deh. Iya, kayaknya deh ya. Jadi ya, begitulah pendakian gunung gitu. Saat-saat muda ya teman berdua ya. Jadi mungkin kita langsung aja ya ke lagu selanjutnya. Nih, ada The Weeknd sama Playboi Carti dengan Populer. Check it out.

Kanje Simpe merupakan salah satu agenda budaya penting di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini biasanya digelarkan dalam rangka memeriahkan hari jadi Kabupaten Katingan dan menjadi ajang berkumpulnya masyarakat dari berbagai kecamatan. Festival ini diperingati setiap bulan Juli. Festival ini menghadirkan beragam kegiatan seni dan budaya seperti pertunjukan tari daerah, musik tradisional, lomba budaya, penampilan kontingen kecamatan, hingga hiburan rakyat yang meramaikan suasana. Tidak hanya menjadikan tontonan, festival ini juga menjadi wadah pelestarian adat dan budaya lokal masyarakat Katingan. Melalui festival ini, masyarakat diajak memperkuat nilai kebersamaan dalam semangat Huma Betang serta mengenal lebih dekat kekayaan budaya Katingan. Festival ini juga diramaikan dengan Katingan Expo yang menghadirkan produk UMKM, kerajinan lokal, dan kuliner khas. Nama Penyang Hinji Simpe sendiri memiliki makna semangat persatuan yang mencerminkan kebersamaan dan kekompakan masyarakat dalam menjaga identitas budaya daerah masyarakat Katingan.

Berdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yo, teman berdua, dan masih bersama Dewa tentunya di Spada. Selamat pagi teman berdua buat kalian nih yang lagi cari tontonan seru ya, dengan alur yang fresh dan penuh aksi ya. Ada drakor terbaru nih yang lagi hits banget dan wajib masuk daftar tontonan kalian akhir pekan ini ya. Jadi ada drama Korea berjudul A Bonafide Killer ya, yang dibintangi oleh ratu komedi romantis ya, Go Hyo Jin. Sukses mencuri perhatian penonton berkat premis ceritanya yang unik dan tidak biasa nih. Jadi drama ini